0: dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan Penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFPTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan. Namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebian yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI Tamu di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda di hari ini. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga terus bersemangat ya, dalam momen menyambut dan memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu begitu banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan, pesta rakyat ya, dan perlombaan

mungkin di lingkungan masing-masing. Karena itu tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan saat beraktivitas. Dan tentu mari terus kibarkan semangat merah putih dari ujung batas negeri ini. Baik, pendengar di mana saja berada, kami ucapkan ribuan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan Pro 1 Radio Tembua. Ya, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui RRI digital. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan sebuah perbincangan menarik seputar keindonesiaan melalui seni dan tradisi lokal dengan topik seni dan budaya, cara keren mencintai budaya dalam program Talkshow Keindonesiaan RRI Back to School yang berlangsung dari SMP Negeri Umanen Kabupaten Belu. Ya, Anda juga selain mendengarkan via streaming atau juga melalui frekuensi konvensional ini, Anda juga bisa langsung mengaksesnya ya di channel YouTube kami RRI Atambua Official. Jangan lupa like ya, tinggalkan tanggapan atau juga semangat Anda di kolom live chat. Silakan ya, sekali lagi silakan mengakses YouTube kami di RRI Atambua Official di program Talkshow Keindonesiaan RRI Back to School.

Harta bersih, rumah belajar, karya Edma, di bawah naungan langit biru, sekolahku berdiri molek dan asri, halaman hijau menyapa pagi yang baru, tanpa sampah indah dipandang hati. Lantai selaras mengkilap suci, dedaunan berguguran tertata rapi, udara segar menyegarkan sanubari, membangkitkan semangat menuntut ilmu tiap hari. Bunga-bunga mekar berseri di taman, harumnya menyerbak di sepanjang jalan. Kami merawatnya dengan penuh kehangatan, menjaga kebersihan jadi sebuah kebiasaan. Sungguh nyaman belajar di sini, di lingkungan bersih yang terawat baik. Sekolahku indah, kebanggaan kami, tempat mengukir cita dan masa depan terbaik.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Indonesia. Merah membara kain tenun ikatan, warisan leluhur di tanah Raibelu. Seni dan budaya jadi kebanggaan penyatu bangsa sepanjang masa. Salam jumpa pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, dan teman semua yang ada di ruangan ini, semua. Ya, semoga semuanya sehat dan yang pastinya semangat dan luar biasa ya. Saya Teresa Manet, senang berada di tengah kalian semua dalam Tulso Keindonesiaan RRI Back to School yang tentunya berlangsung dari Aula SMP Negeri Umanen. Saya mau cek semangatnya dulu boleh ya sebelum kita memulai lebih jauh. Dan yang pastinya kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat tuan rumah SMP Negeri Umanen dan juga adik-adik semua yang sudah bersemangat di ruangan ini. Boleh kita tes ya semangatnya, saya jemput adik-adik bangkit berdiri, boleh? Kalau kakak bilang SMP Negeri Umanen, semua kasih jawaban kreatif berbudaya luar biasa. Kita coba ya, SMP Negeri Umanen. Sekali lagi, SMP Negeri Umanen. Tepuk tangan buat kita semua, terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Nah, dengan semangat yang membara ini lewat tema seni budaya, cara keren mencintai Indonesia. Saat ini kita mau buktikan bahwa mencintai budaya daerah itu tidak ya, tetapi justru bisa jadi tren yang sangat keren dan bahkan bagi semua Gen Z. Ya, tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir di tempat ini saat ini bersama kita ketiga narasumber yang luar biasa. Di antaranya yang berada di posisi tengah, saya perkenalkan Bapak Rafael Seran SPD selaku Kepala SMP Negeri Umanen. Dan di sebelah kanan Bapak Kepala Sekolah ada Bapak Yosef Suni selaku tokoh masyarakat Kelurahan Umanen. Dan yang cantik juga seperti saya dan juga adik-adik cantik yang lainnya, ada Ibu Yasinta Mitkone SPDGR selaku Ketua Sanggar Seni dan Budaya SMP Negeri Umanen. Salam hormat Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di momen saat ini. Dan tentunya kita langsung saja memulai dengan obrolan kita di siang hari ini. Saya ambil posisi duduk, izin. Baik, pendengar, pemirsa RRI dan juga teman-teman semua, seperti kita tahu bahwa zaman sekarang itu anak muda sering menganggap atau juga ya lebih kenal dengan K-pop atau budaya dari luar begitu ya. Tetapi di sini di kesempatan hari kita mau ubah pandangan itu. Mari kita mulai dari kacamata dunia pendidikan. Saya ke Pak Rafael sebagai pimpinan di sekolah perbatasan, bagaimana strategi yang dilakukan oleh sekolah ya berkaitan dengan kegiatan seni dan budaya lokal Raibelu ini agar tidak hanya jadi formalitas seperti itu. Saat ada acara besar saja baru kita tampilkan budaya kita, tetapi benar-benar tentunya masuk dalam karakter sehari-hari kita.
1: Baik, mungkin saya melihat dulu tema ini back to school ya, kembali ke sekolah. Artinya bahwa ini segala sesuatu yang terkait budaya itu mungkin ditumbuh kembangkan di sekolah. Ini mungkin yang saya pahami dari tema ini. Saya mulai dulu bahwa SMP Negeri Umanen diberi nama Umanen itu karena ada 6 rumah suku yang menopang berdirinya sekolah ini. Sehingga sekolah ini memang selalu berjalan di rel budaya. Karena ini juga termasuk wilayah adat yang hampir dikelilingi oleh rumah adat di sini, termasuk kampung adat Matebisi juga berada di wilayah ini. Sehingga segala ruang gerak kita itu tidak keluar dari bagaimana kita berbudaya. Nah, selama ini sekolah menanamkan rasa cinta budaya itu terlalu banyak kami di sini, karena kita tahu bersama bahwa kami tentu selain menggunakan pendekatan yang kontekstual, kreatif, dan juga menyenangkan lewat berbagai cara. Itu kalau kita mau kaitkan dengan pendidikan budaya ke dalam konteks kurikulum, itu kami, kalau kurikulum merdeka itu ada namanya intra kurikuler dan ekstra kurikuler. Jadi untuk kegiatan intra kurikuler itu biasanya kita selalu memadukan dengan MAPEL, misalkan MAPEL PAS Indonesia itu untuk puisi yang mengangkat tentang budaya-budaya daerah, dan juga IPS itu ya biar lebih apa berbicara tentang mengangkat tentang sejarah-sejarah budaya. Lalu untuk kokurikulernya itu kita seringkali melakukan pembiasaan yang untuk mendukung kegiatan intra, yaitu namanya kokurikuler. Lalu kegiatan eskul, kita eskul kita kebetulan SMP Negeri Uman ini seperti saya katakan tadi bahwa dia berdirinya karena ditopang oleh 6 rumah adat ini, sehingga kita punya sanggar. Nah, sanggar ini diberi nama Adinan, dan itu sudah berdiri sebelum saya datang. Itu oleh Ibu Kepala, Ibu Mada, sebagai pendahulu saya yang hari ini beliau Kepala SMP Negeri 1 Atambuah. Nah, sanggar inilah yang ketuanya ada di samping saya. Dan inilah bentuk keberadaan daripada sanggar itu untuk mendukung atau menopang berdirinya sekolah ini. Lalu ada kita punya kegiatan-kegiatan untuk pembiasaan, Ibu. Seperti kita di sini setiap hari Kamis itu anak-anak menggunakan seragam yang dia ada apa motif tenunnya. Itu kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini untuk pembiasaan, supaya anak itu dia tidak hanya sebatas mengenal budaya itu, dia harus menanam kepada diri bahwa kita bukan hanya pewaris tapi kita adalah pemilik budaya itu sendiri. Sehingga ini benar-benar tertanam, terpatri pada diri anak, supaya anak ini betul-betul dia memahami ini. Karena kita tahu sendiri bahwa kita berada di garda perbatasan dengan negara lain, itu otomatis kita harus membentengi diri kita ini. Cara seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau dari panggung kreasi seni Ibu Yasinta, anak muda kan juga kadang merasa bahwa tarian tradisional itu kuno, kaku. Apa sih resep rahasia dari sanggar agar tari seperti tari Likurai bisa dikemas modern begitu dan kelihatan cool, juga tentu akan diminati oleh Gen Z?
2: Baik, bagi saya resep rahasia yang kami gunakan agar sanggar kami atau terkait dengan budaya semakin maju, yaitu yang pertama kami melakukan kolaborasi. Ya, tentunya di sini kita tahu bersama bahwa di sini ada pimpinan yaitu Bapak Kepala SMP Negeri Umanen, dan kami semua sebagai tim sanggar pendukung sanggar kami Hadinan, yang pertama tentu kami melakukan kolaborasi. Kolaborasi di sini kami berbicara bagaimana untuk kami bisa dapat memajukan budaya, yaitu dengan sanggar yang kami miliki di sini. Yang kedua, selain dari kolaborasi, kami melakukan pertunjukan lewat media sosial, yaitu di mana ketika kami lakukan kegiatan-kegiatan, misalnya acara adat. Selain itu ada penyambutan tamu-tamu penting. Kami selalu mengaplikasikan di media sosial lewat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu rahasia agar budaya terkhusus sanggar seni kami dilihat cool begitu.
0: Oke, iya. Baik, kalau pengalaman Ibu sendiri ketika mendampingin anak-anak begitu, awal-awal apakah mereka juga merasa kaku, kenapa harus gaya seperti ini begitu? Ada kemudian motivasi, semangat yang Ibu berikan sehingga mereka mau, kita harus seperti ini. Mungkin tidak monoton tradisional tetapi ada perpaduan begitu, Bu.
2: Ya, bagi saya anak-anak sesungguhnya mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi ada dorongan, dan terutama kami selalu mendukung mereka, menguatkan. Di mana yang pertama, supaya kita maju, kita tidak boleh malu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami selalu memberikan latihan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala, bahwa Di sini ada intrakurikuler maupun ada juga kokurikuler, yaitu juga ekstrakurikuler, yaitu salah satunya adalah ekstra seni. Nah, di sini kami selalu menjadwalkan, ada jadwal untuk kami selalu melatih anak-anak, walaupun ada yang tidak bilang itu ibu bukan bakat saya. Iya, benar. Tetapi kami selalu mendukung, mari buanglah rasa malu itu. Untuk kita mau maju, jangan malu. Itu yang pertama. Sehingga mereka walaupun tidak bisa, tetapi mereka selalu bersedia untuk ingin berlatih. Dan apabila tampil seperti, selalu mendukung mereka, memotivasi mereka, menguatkan mereka, supaya ketika tampil, maka itulah yang terutama. Pasti Anda tersenyum dan bahagia.
0: Oke, luar biasa. Ini awalnya malu-malu, akhirnya jatuh cinta ya, dan terus cinta akan budaya kita, luar biasa. Baik, saya ke Bapak Yosef. Banyak anak muda juga merasa aturan adat itu atau tradisi itu terlalu kaku. Bagaimana kemudian peran tokoh masyarakat menjembatani hal ini agar anak muda itu bangga, terutama mungkin dalam satu hal itu menggunakan berbahasa daerah dengan bangga.
3: Terima kasih. Begini Ibu, kalau di Umbanin ini adat sangat kental, masih kental sekali. Jadi kami sebagai tokoh masyarakat dan orang tua, kami selalu mendorong anak-anak kami, selalu mendorong anak-anak yang sederhana saja. Pertama harus permisi. Yang kedua, kalau andai kata sudah melakukan kesalahan, harus memaafkan. Sehingga ke depan adat yang kita anut ini selalu tetap solid. Oleh karena itu, anak-anak ini bagaimana caranya? Tiap hari atau bagaimana caranya, kami selalu mengarahkan mereka. Mengarahkan harus menghargai orang tua, menghargai bapak ibu guru dan sebagainya dan sebagainya. Andai kata di sekolah mengundang kami untuk kemari, kami itu hadir kemari, bagaimana caranya supaya kita punya budaya yang kita anut itu tetap kita pertahankan. Sesangka demikian dulu.
0: Oke, walaupun perkembangan zaman begitu cepat dan terus berubah, tetapi anak-anak kita terutama di wilayah Umanen ini, mereka terus menghidupi apa yang sudah diajarkan oleh para orang tua atau leluhur kita ya Bapak ya.
3: Iya.
0: Oke, dan tidak sulit ya?
3: Ya, sangat tidak sulit. Okay. Karena begini, kami orang tua sebagai panutan. Jadi bagaimana caranya mereka selalu mengikuti jejak kami.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Oke, pendengar dan pemirsa, teman-teman kita break sejenak, kita simak dulu yang berikut ini. Setelah itu kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetap bersama kami di Talkshow Keindonesiaan RRI Back to School.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah.
2: Wih, lu tahu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
3: Oh begitu kok, makasih ya. Ini betul mam yang bikin baju motif tenun dan tradisional nah.
2: Wih, sabar sadar, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: garingnya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong

kau akan tetap abadi. Karya Ahmad Fathah.

Di antara sekian luasnya bumi ini, Tuhan menjatuhkan rasaku pada rapatnya pintu hatimu. Perlu kau ketahui, ketahuilah, namamu abadi tersematkan di balik puisi, akan selalu menjadi makna dari prosa yang kucipta. Pergi dan peluklah erat semesta, biarlah sunyi yang memeluk.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Anda sedang mengikuti talkshow nilai keindonesiaan.

0: Ya, RRI Back to School dalam Talkshow ke Indonesia yang masih dengan tema kita seni dan budaya, cara keren mencintai budaya. Ya, tadi di sesi pertama kita sudah dengarkan beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan kakak kembali tes semangat kita semua dulu ya. Kita mau semangat. Oke, saya jemput adik-adik bangun berdiri. Boleh ya. Oke, kalau kakak bilang budaya Belu, teman-teman jawab serentak, keren gaya punya kita. Kita coba ya. Budaya Belu, sekali lagi dengan rasa bangga. Budaya Belu, bahasa Liman. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Makin semangat yang pastinya, terutama dan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, Kabupaten Belu yang tentunya berada di peranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, ini punya posisi yang sangat strategis tentunya ya, sangat istimewa. Seni dan budaya di tapal batas bukan sekedar pertunjukan tetapi kebanggaan bangsa. Mungkin saya ke di sesi ini sebagai wilayah tapal batas, kemudian agar sanggar seni memanfaatkan geografis ini sebagai diplomasi budaya keluar, tidak hanya kita perkenalkan di daerah kita juga lewat media sosial seperti tadi digambarkan di sesi sebelumnya, tetapi juga kita ya sampai go internasional begitu Bu.
1: Baik, secara geografis supaya seni ini bisa dapat, atau bukan hanya bisa diketahui oleh kita di negara kita sendiri, tetapi tentunya yang saya amati selama ini atau yang kita lihat bersama bahwa tentunya ada kolaborasi bersama antara negara kita Indonesia bersama negara Timor Leste. Nah, yang kita lihat di sini adalah biasanya menerapkan budaya, yaitu lewat festival-festival yang diadakan. Salah satu di antaranya di sini adalah Festival Fulan Fehan. Dan selain dari itu, adanya Festival Frontera. Nah, kami Sanggar Radinan SMP Negeri Umanen, kami juga salah satu sanggar di sekolah kami di Kabupaten Belu, juga selama ini sudah terpilih untuk mengikuti festival, salah satunya yaitu Festival Frontera. Nah, menurut saya atau yang saya amati, kenapa demikian seperti itu, karena di sini tentunya diadakan supaya adanya ikatan persaudaraan di antara kita sebagai tetangga, kita bertetangga dengan negara Timor Leste. Nah, supaya selain dari mengikat tali persaudaraan, juga mengikat perdamaian di antara kita. Ya, sehingga di sini saya sebagai ketua sanggar, saya bangga karena di Kabupaten Belu yang diundang sekolah atau sanggar salah satunya adalah kami saat itu untuk mengikuti Festival Frontera di Timor Leste khusus.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih untuk SMP Negeri Umanen. Keren, mantap ya, mantap ya. Dan ini akan terus berlanjut harapan kita tentunya. Oke, adakah persiapan khusus yang dilakukan mungkin untuk pementasan dalam rangka HUT RI ke-81 tahun ini Bu? Entah itu dilaksanakan di sekolah sendiri ataupun juga terlibat di tingkat kabupaten.
1: Baik, kalau berbicara tentang ada tidaknya, saya mau mengatakan ya tentu ada. Salah satunya adalah saat hari ini dan saat ini juga kita melakukan talk show, yang mana kita melakukan saat ini juga terkait dengan budaya. Nah, kalau untuk diundang secara resmi untuk mengikuti atau melakukan perubahan tentang budaya secara khusus tentang seni, kami tidak diundang, tetapi hanya diundang lewat perlombaan lain. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa kalau kita mengikuti atau diundang juga, kami perlu persiapan. perlu adanya persiapan. Nah, kami di Sekolah SMP Negeri Umanen, kami selalu mengikuti undangan-undangan yang selalu diberikan lewat lomba-lomba, dan itu tidak akan kami tiadakan.
0: Okay.
1: Ya, lomba-lomba itu selain dari seni, ada lomba cerdas cermat, ada lomba apa lagi Bapak Kepala? Lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba gerak jalan, dan lain sebagainya, yang mana itu juga kita juga sudah turut mengambil bagian dalam meriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-81.
0: Luar biasa. Ini Bapak Kepala Sekolah selalu mengambil setiap peluang yang ada ya, tidak pernah melewatkan satu pun ya. Apalagi kalau diundang nih ya, selalu siap ya. Oke, terbiasa. Baik, saya ke Bapak Yosef. Bagi warga yang tinggal di garis batas, menurut mata Bapak, sebenarnya arti kemerdekaan baik ke Indonesia ini yang paling dalam yang mungkin bisa disampaikan kepada kita?
2: Begini Bu, tadi saya sudah terangkan dari awal bahwa kami di Umanen ini arah sangat kental sekali, dan menjelang hari ulang tahun seperti ini kami arahkan para pemuda agar bisa ikut gerak jalan, siswa-siswi dari SD maupun SMP, mereka selalu mengambil bagian untuk berpartisipasi bersama gerak jalan ini. Jadi macam ke hari ulang tahun dan sebagainya itu kami selalu mengarahkan mereka supaya harus bergabung dan harus ikut melaksanakan itu juga. Dan berikut lagi, ini soal menyangkut budaya. Kami di sini seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kata permisi dan maaf. Kalau di sini anak-anak kalau melanggar dua kalimat itu, maka kami akan menyelesaikan secara adat, secara budaya. Jadi beri sanksi kepada mereka sehingga mereka tidak akan melakukan lagi hal itu. Nah, oleh karena itu selama ini kami selalu dorong kepada anak-anak bahwa selalu menghargai orang tua, selalu menghargai siapa saja yang lebih tua, sehingga ke depan kita ini tetap solid, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sesangka untuk sementara waktu sekian.
0: Oke, baik, bisa kita garis bawahi simpulannya bahwa bangsa yang merdeka, anak Indonesia yang merdeka adalah anak yang berbudi pekerti, yang punya etika ya, sopan santun. Ini sampai-sampai jalan tidak permisi bisa disiplin ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Dan ada efek jeranya ya, habis itu tobat memang. Oke, tahu kalau itu salah. Baik. Oke, saya kembali ke Bapak Rafael selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Umanen. Mendidik nilai-nilai kebangsaan di perbatasan tentu punya tantangan tersendiri ya Bapak. Dan jika digambarkan, apa sih tantangan terbesarnya, terutama di sekolah ya, saat mengajar tentang nilai keindonesiaan?
3: Baik, saya kalau saya melihatnya mungkin bukan tantangan besar bagi saya, karena begini, kita SMP Negeri Umanen ini berada di perbatasan RRTL ini kan, kita satu etnis sebenarnya. Jadi untuk penanaman nilai, saya rasa di Timur Leste di sini juga sebenarnya sama. Hanya barangkali yang menjadi catatan baik kita itu, menjadi perhatian kita itu adalah digitalisasi. Ini era ini yang memang menjadi tantangan kita, soal-soal masalah sosial budaya. Saya rasa tidak begitu sulit untuk kita. Hanya mungkin saya sendiri kalau masalah budaya ini kan, saudara-saudara kita di Timur Leste ini kan, mereka mengalami masa transisi kemerdekaan, jadi mereka lebih banyaknya mengikuti gaya hidup ke barat-baratan, sehingga itulah yang juga ada berpengaruh kepada cara berpakaian kita. Seringkali saudara-saudara kita dari sana itu mereka datang berpakaian yang permisi, yang tali satu, yang ya artinya menampilkan yang sebenarnya keluar daripada real adat istiadat, padahal sesungguhnya Timur Leste dan kita itu satu etis saja itu. Sehingga memang seperti disampaikan oleh Ketua Sanggar tadi bahwa kita pernah mengambil bagian dalam Festival Frontera di Maliana itu, temanya kita pada saat itu adalah rekonsiliasi, artinya menyatukan perbedaan. Itu hanya karena kita berbeda karena politik, sesungguhnya kita adalah satu nenek moyang, satu etis. Nah, tema itulah yang diangkat pada waktu itu. Jadi Saya melihatnya bahwa tidak ada ruang yang sulit untuk kami ya membentuk anak-anak bangsa, sehingga penanam menilai keindonesiaan di perbatasan khususnya di SMP Negeruman ini saya lihat tidak ada kendala. Masalah digitalisasi ya itu kan era-era yang memang kita harus apa menghadapi itu. Tapi kami punya apa tradisi atau kami punya program di sekolah itu kami juga ada mengedukasi lewat apa pemanfaatan media sosial yang bijak itu ada juga, dan ini cara-cara yang selama ini kita pakai untuk bagaimana supaya anak-anak itu diarahkan supaya jangan sampai kita hidup di daerah batasan tapi kita lupa akan keindonesiaan kita, kita lupa akan identitas kita. Nah, ini cara-cara yang selama ini yang kita lakukan ya supaya ya, betul-betul penanaman budaya ya nilai kebudayaan nilai Indonesia itu ada, tetap ada walaupun kita berbatasan langsung dengan negara lain. Saya rasa seperti
0: itu. Okay. Baik, syukurlah ya bahwa tantangannya tidak terasa seperti itu. Anak-anak kita bisa dideteksi lebih dini kalau untuk pemanfaatan digital seperti itu ya. Adakah juga mungkin trik khusus Bapak Ibu guru di sini sesering mungkin atau sesekali waktu begitu mengajak mereka untuk searching, nonton bersama penggunaan digitalisasi itu Bapak? Yang tentang keindonesiaan, budaya.
3: Ya, kami juga ada pelajaran TIK di sini. Pelajaran TIK itu ada guru mat pelajaran TIK-nya, kurikulum mereka itu ada TIK. Jadi sejarah dan pokoknya ada semua ada kaitannya dan itu kita sering melakukannya. Sehingga saya sampaikan seperti Bapak sampaikan bahwa secara real, secara nyata di lapangan bahwa anak SMP NU menen hampir tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang keluar daripada real budaya. Sikap perilaku mereka, tutur kata mereka, keseharian mereka itu hampir tidak seperti di tempat lain atau di sekolah lain yang ada terlibat tawuran, tutur kata yang tidak sopan. Mereka pada umumnya pada baik anak-anak sini. Karena kami seperti itu. Kami juga pernah mendatangkan narasumber dari luar untuk melatih anak-anak tentang TB sebagai pelestarian budaya yang tadi mereka tampil itu, yang TB. Ini adalah salah satu TB buat kita, ya TB buat asli Lidak yang kita tumbuh kembangkan di SMP ini, dan itu narasumbernya kita ambil dari luar. Kebetulan narasumber juga pernah mewakili Pelu menjuari TB di Bali. Jadi kita ambil dan kita bawa beliau ke sini, ya kita sedikit memberi dia apresiasi berupa ya uang sedikit supaya betul-betul kita mau supaya kita betul-betul ya ada apa menunjukkan identitas kita, ciri khas bahwa inilah kita sebagai pewaris budaya.
0: Oke, baik, luar biasa. Ini juga berkat dukungan dari keluarga ya. Seperti tadi Bapak Yosef sampaikan bahwa di wilayah Umanen ini memang sangat-sangat kental dengan adat istiadat budaya yang ada yang masih terus dicintai hingga kini ya. Dicintai berarti tidak hanya mengenang ya, tetapi terus menghidupinya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Tetapi kita kembali break sejenak, kita simak dulu pesan berikut.
4: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia, maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsa.

0: anteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betok mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Bagelah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Ya baik, terima kasih kepada MC yang telah memberi saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ya baik, pertanyaan saya akan diajukan kepada Ibu Yasinta Tono, SPDGR. Bagaimana cara anak muda Belu melestarikan kebudayaan? Bagaimana cara anak muda Belu melestarikan budaya daerah digital? Kepada Ibu Yasinta, waktu dan tempat saya berikan.
1: Ya, penanya kedua, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, di belakang. Sabar ya, kita tampung 3 pertanyaan, setelah itu kita kasih jawaban ke narasumber kita.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ferry Sumudrabere, biasa dipanggil Ferry, kelas 9. Saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Mengapa kita harus bangga dengan seni dan budaya asli Belu? Waktu dan kesempatan saya persilakan.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Siap-siap Bapak Kepala sudah ditanya. Satu penanya lagi boleh sebelum kita kasih ke narasumber untuk menjawab. Oke, Ade ini silakan.
3: Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Selviana Safira Soy, biasa dipanggil Safira. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Apa arti dari makna seni dan budaya? Cara keren mencintai Indonesia untuk anak sekolah? Terima kasih.
1: Tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah bertanya dengan sangat luar biasa sekali ya. Dan langsung saja kita dengarkan tanggapan dan masukan berharga dari para narasumber kita. Mungkin pertanyaan pertama ke Ibu Yasinta, silakan.
4: Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari anak. Ya, di sini pertanyaannya kalau tidak salah terkait dengan bagaimana kita dapat melestarikan budaya. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa supaya budaya ini tetap dilestarikan, maka yang pertama adalah kita tetap menerapkan kebudayaan kita. Salah satunya adalah kami menerapkan di sini membuka dengan sanggar seni budaya, khususnya seni tari. Salah satu penerapan kami di sini atau yang selama ini kami terapkan supaya budaya ini tetap dilestarikan, yaitu kami melakukan atau menerima kegiatan-kegiatan penting atau kegiatan-kegiatan adat yang selalu mengundang kami, maka di situ kami selalu hadir untuk melestarikan atau menerapkan budaya kami lewat TB bersama atau juga lewat tarian Likurai. Nah, dari sini selain ini juga kami menerapkannya seperti yang saya mengatakan bahwa kami mempublikasikannya ketika kami diundang untuk menjemput tamu-tamu penting atau mengisi acara-acara di acara-acara adat. Kami selalu mempublikasikannya agar supaya para masyarakat atau siapa saja dapat mengetahuinya, sehingga budaya secara khusus seni, khususnya seni tari dan budaya kita tetap dilestarikan. Okay. Itulah yang saya bisa jawab.
1: Baik, semoga menjawab ya. Jadi semuanya satu, singkat juga jawabannya ya. Ambil partisipasi dalam kegiatan budaya yang dilaksanakan ya. Apalagi kalau ada TV, yuk gabung, jangan menjauhkan diri. Siap. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin langsung Bapak Rafael. Cukup menantang atau kurang menantang? Nanti kita minta tambah lagi ya pertanyaannya.
5: Silakan. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, dari anak-anak saya yang hebat ya. Jadi memang makin hari anak-anak makin kritis.
1: Wow, Pak Saliman. Semangat. Oke, terima kasih.
5: Sebelum saya menjawab, Ibu, mungkin saya perlu sampaikan bahwa kami SMP Negeri Uman itu sekolah petarung, Ibu. Kami sekolah petarung. Itu di berbagai momen, di berbagai event, saya katakan bahwa kami sekolah petarung. Karena saya sendiri memang petarung.

0: Saya tidak mau anak-anak saya itu tidak menjadi petarung. Dan bukti bahwa kami belakangan ini menjuari berbagai kegiatan di kabupaten. Dalam rangka Semarang 17 juga kami hampir juara semuanya, yang mengalahkan sekolah di kota. Karena memang moto kami itu adalah menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat. Artinya bahwa kami belajar tidak pernah berhenti. Nah, sehingga anak-anak saya memang mentalnya petarung. Jadi pertanyaan terkait itu bagaimana supaya kita bisa mencintai budaya itu, saya mau sampaikan bahwa itulah ciri khas kita, identitas kita, jati diri kita. Kalau kita tidak memiliki identitas, tidak memiliki jati diri, akan terkikis dari nilai-nilai budaya dari bangsa lain. Dan tugas kita adalah merawat itu. Dan sekali lagi saya sampaikan, identitas kita itu perlu kita jaga. Karena itu ciri khas kita yang membedakan kita dengan bangsa lain atau orang lain. Identitas, jati diri, itu sekaligus benteng bagi kita di era gempuran globalisasi. Jadi itu saya katakan ini pertanyaan yang bagus. Karena budaya perlu kita, perlu cinta, kita perlu sayangi, kita perlu lestarikan, karena itu adalah bentengnya kita. Saya ibu, mungkin saya agak sedikit keluar sedikit ya. Minta maaf, saya biasa omong kadang keluar juga, kadang masuk kembali ya. Kalau kita bicara tentang budaya ini kan, kalau menurut seorang ahli namanya Kunjaran Ningrat itu, dia bilang begini, kebudayaan itu adalah hasil karya cipta rasa dan karsa manusia. Artinya bahwa kebudayaan itu sesuatu proses belajar. Artinya proses belajar yang baik. Proses belajar yang baik. Jadi sesuatu yang dilakukan baik dan terus menerus berulang-ulang, itu suatu akan menjadi budaya. Nah, saya hari ini, saya melihatnya seperti, ya, saya keluar, minta maaf. Saya melihat bangsa kita hari ini, justru kita susah, kita beda ya. Saya lihat perilaku korupsi di kalangan kita bangsa Indonesia ini, kalau ini dibiarkan terus dan kita tidak ada langkah-langkah untuk mengantisipasi, saya khawatir suatu saat ini akan menjadi budaya. Dan ini tugas berat kita, ya bagian ya penyiar seperti peran Bapak Ibu ya RRI ya, dan kita semua mari kita bersuara, mari kita berpikir bersama. Mungkin kita punya strategi-strategi gimana supaya jangan sampai hal-hal jahat ini nanti terus dibiarkan, diterima dan nanti berakhir pada kebudayaan. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh ada. Karena sekali saya sampaikan, yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang dipelajari atau proses belajar yang diulang terus dan diterima, dan itulah budaya. Nah, jadi pertanyaan anak saya, dia bilang begitu. Anak ini siapa namanya tadi? Averi. Itu pertanyaan bagus sekali. Bahwa kita jadikan budaya Belu sebagai identitas kita, jati diri kita, itu sebagai benteng kita. Saya sering kali ibu, saya menolak HAM, menolak undang-undang perlindungan anak. Kenapa? Itu saya katakan itu sepertinya tidak betul itu. Kita ini kan sudah memiliki dua benteng, satu Pancasila, yang kedua budaya adat ketimuran kita. Kita tidak perlu HAM, kita tidak perlu undang-undang perlindungan anak. Sepertinya kita ini sudah salah jalan, ibu presiden. Sehingga saya SMP UNM, saya hampir tidak pakai itu. Saya lebih banyak menyelesaikan persoalan dengan pendekatan budaya. Karena inilah budaya kita yang orang tua leluhur kita mewariskannya, dan kita sebagai penerus, generasi penerus, kita meneruskannya, kita melestarikannya, dan juga kita jadikan itu sebagai identitas diri kita untuk membentengi derasnya arus globalisasi. Cara seperti itu untuk yang penyanyi.
1: Baik, untuk pertanyaan ketiga, Bapak Yosef bisa memberikan jawaban.
0: Itu terkait dengan arti seni ya, seni dan budaya ya. Ini kalau kita melihat dari definisi itu kan semacam satu gagasan ya, satu gagasan yang di dalamnya ada kreativitas ya. Itu artinya bahwa kita harus memahami seni domain secara totalitas. Total itu artinya apa yang kita terima, apa yang kita melakukan itu total, untuk supaya dapat kita lakukan, kita eksekusi dalam kehidupan kita setiap hari itu benar-benar berjalan sesuai dengan adat budaya kita. Itu dia maksudnya. Sehingga kita bisa dihormati, bisa disanjung. Bahkan saya mau katakan, karena kita menjunjung tinggi budaya, kita dihormati di dunia luar, di dunia internasional. Saya kasih contoh dulu, kalau kita lihat di tayangan televisi ya, Presiden Indonesia itu begitu dia hadir di apa sidang PBB itu begitu dihormati, dijunjung tinggi karena budaya kita, kita menjunjung tinggi itu etika moral. Nah, inilah perbedaan yang sangat mendasar antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain, sehingga pemahaman tentang arti seni budaya itu harus total, sehingga itu kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita, mencerminkan bahwa kita masyarakat Indonesia menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi budaya. Itu maksudnya barangkali.
1: Oke, okay, baik. Semua pertanyaan sudah dijawab atau ada yang belum puas untuk pertanyaan di sesi pertama ini? Sudah adik-adik? Oke, okay, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan sesi termin kedua ya. Tiga penanya disiapkan pertanyaannya. Silakan.

0: Baik, di termin pertama tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan di termin kedua ini, tiga penanya lagi silakan berdiri, sebutkan nama, sampaikan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya, silakan.
1: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica da Costa Gonçalves, biasa dipanggil Ajina. Pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Apa harapan Bapak Kepala Sekolah terhadap para siswa setelah mengikuti kegiatan talk show yang bertema sangat menarik dari LPP RRI ini, Seni dan Budaya, Cara Keren Mencintai Budaya? Terima kasih.
0: Pertanyaannya, penanya kedua silakan. Oke.
2: Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marcela Yunita Bere, yang sering disapa Sela. Saya ingin memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Yasinta. Menurut Ibu, tantangan apa yang sering dihadapi pegiat sanggar seni dalam melestarikan budaya di zaman teknologi modern seperti ini, dan cara mengatasinya seperti apa? Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Penanya ketiga silakan. Oh, sebelah

0: biasa dipanggil Keisha. Saya ingin memberikan pertanyaan yang akan ditujukan kepada Ibu Yasinta Metkono. Apa peran nyata yang bisa kami lakukan sebagai siswa untuk membantu kegiatan adat dan lain-lain sehingga bisa menjadi pedoman belajar bagi masa depan kami sebagai masyarakat penerus budaya? Terima kasih.
1: Baik, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bertanya dan langsung saja kepada narasumber untuk memberikan jawaban. Bapak Kepala Sekolah, sudah silakan.
2: Baik. Jadi artinya kan yang pertama saya sebagai kepala sekolah dan teman-teman menyambut baik kegiatan Talkshow. Tentunya dengan harapan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas seremonial. Karena minta maaf, saya mungkin tipe orang yang paling tidak suka dengan seremonial. Itu kayak saya. Sehingga apa yang kita lakukan itu harus kita eksekusi. Karena seringkali bangsa ini tidak maju itu karena apa? Kebanyakan kita rapat, Talkshow dan berbagai kegiatan-kegiatan ini, tapi kita tidak pernah mengeksekusinya. Nah, minta maaf, saya SMP Umanen, saya kerjanya tidak begitu. Apa yang kita lakukan itu, saya kontrol terus dan saya ikuti benar, sehingga hasilnya ada. Nah, jadi harapan saya ke depan bahwa dengan adanya kegiatan Talkshow ini, lebih memperkuat anak-anak sekalian, kita semua, untuk bagaimana kita menerapkan nilai-nilai budaya ini dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Karena sekali lagi bahwa budaya itu adalah ciri khas kita. Jadi harapan saya itu adalah bagaimana dengan kegiatan ini kita diperkuat supaya kita dapat menerapkan nilai-nilai budaya asli Belu ini dalam kehidupan kita. Karena budaya Belu ini, Ibu, itu namanya neter noktaek. Jadi kalau mau di Indonesia kan itu namanya sopan dan santun, saya tidak salah. Ya. Jadi artinya budaya sopan santun ini betul-betul kita mau terapkan, kita mau tingkatkan, kita mau titik beratkan supaya kita menjadi bangsa atau kita menjadi generasi yang benar-benar berbudaya dimanapun kita berada. Saya seringkali di berbagai kegiatan itu, ini saya bicara mungkin ya, larinya ke apa ya, budaya hidup bersih dan sehat, Ibu. Kami SMP Negeri Menen berkumpul di mana itu kami tidak boleh ada sampah. Karena itu bagian daripada budaya hidup bersih dan sehat, dan ini kami sudah lakukan. Nah, di SMP Negeri Mana ini kami sudah menerapkan beberapa budaya. Satu budaya membaca. Jadi itu kami literasinya jalan bagus. Lalu budaya hidup bersih dan sehat, dan yang satu budaya 5S. Nah, ini adalah tujuannya supaya untuk membentuk anak terkarak bangsa ke depan itu, mereka menjadi anak bangsa yang benar-benar tidak tergoyahkan, tidak terkikis oleh nilai-nilai budaya lain. Nah, ini yang kita pegang teguh. Sekali lagi, dengan kegiatan ini akan lebih memperkuat kami, lebih memperkuat anak-anak kami dan kita semua untuk bagaimana kita lebih fokus, lebih giat lagi, lebih menitikberatkan kepada bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai budaya dalam kehidupan kita sebagai generasi penerus budaya bangsa.
1: Baik, terima kasih Bapak Rafael. Bu Yasinta mungkin boleh menjawab, ini dikasih bonus ya, dua pertanyaan sekaligus, silakan.
3: Baik, terima kasih Ibu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari anak Yuni. Di sini anak saya bertanya kira-kira tantangan apa yang dihadapi saat ini terkait dengan sanggar seni dan budaya. Ya, yang saya lihat, saya sebagai ketua sanggar, ya tantangannya tidak besar-besar, Ibu. Di sini saya hanya ada satu atau sedikit tantangan, yaitu masih ada rasa malu dari anak-anak. Masih ada rasa malu. Tetapi saya sebagai pembimbing dan bersama teman-teman saya, ketika kami melakukan kegiatan atau memberikan latihan dengan waktu yang sudah ditentukan, kami selalu menguatkan mereka, selalu memberikan penguatan, yaitu mendorong mereka agar tetap maju. Jangan malu, buanglah rasa malu itu, anak. Karena untuk ke depan, kalau kita malu, maka kita tidak bisa maju. Oleh karena itu, saya saat ini berada di sini mengajak anak-anakku sekalian untuk kalau bisa, mari kita tetap semangat dan buanglah rasa malu itu, jangan malu. Tetapi untuk kita mau maju, kita harus belajar menantang apa yang ada di hadapan kita. Ya, dan supaya bisa tetap menerapkan kembali seni dan budaya ini, kami akan tetap, walaupun kami masih ada rasa malu dan lain sebagainya, perasaan dengan segala kekurangan kami, terutama anak-anak, itu tidak usah berpikir tentang itu. Tetapi mari kita tetap semangat, kita tetap maju, jangan menyerah. Itu harapan saya.
1: Okay.
3: Iya.
1: Tadi ada satu pertanyaan, bagaimana anak-anak bisa terlibat mungkin membantu kegiatan adat begitu? Ya, ini kayaknya anak-anak Umanen ini sudah ada yang rindu mau jadi petua adat ya, begitu. Mungkin Bu Yasinta silakan.
3: Ya, ini pertanyaan dari Firia. Oh,
1: dari
3: ya.
1: Casey ya.
3: Pokoknya, oh ya, dari Casey ya. Di sini kalau terlibat dan tidaknya, saya mau mengatakan kami SMP Negeri Uman, terutama khusus kami Sanggar Hadinan SMP Negeri Uman, selalu terlibat dalam kegiatan seni dan budaya untuk tetap melestarikannya, yaitu dengan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kami selalu dipakai di mana saja, acara-acara adat, acara-acara atau acara-acara penjemputan tamu-tamu penting yang selalu dipakai, maka kami selalu siap hadir. Seperti apa kata Bapak Kepala, bahwa kami Umanen ini kami tidak pernah menyerah, Ibu. Selalu diundang apa, kami selalu siap. Dan ternyata persiapan kami itu tidak pernah sia-sia. Selalu diraih dengan walaupun juara 2, 3, tetapi kami juga masih ada saingan dengan sekolah-sekolah atas atau sekolah-sekolah besar di kota Belus ini. Demikian.
1: Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk tiga narasumber kita yang luar biasa. Sudah memberikan jawaban yang luar biasa pula untuk setiap pertanyaan yang kritis ya. Anak-anak Gen Z saat ini luar biasa ya, Bapak Kepala, Bapak Yosef dan juga Bu Yasinta. Sebelum kita mengakhiri, tentunya banyak hal yang sudah kita dapatkan, namun kita ingin ada penegasan lagi di akhir perbincangan kita siang hari ini. Mungkin kita akan awali dari Bapak Yosef selaku tokoh masyarakat. Apa yang menjadi pesan Bapak di kesempatan perbincangan dengan tema kita hari ini? Silakan.
4: Terima kasih, Ibu. Jadi ini mungkin penegasan budaya yang kita anut di Kelurahan Umanen atau di Umanen khususnya. Langkah baiknya ke depan, kami sebagai orang tua, kami sebagai panutan, kami selalu mendorong anak-anak supaya budaya yang kita anut ini, budaya yang kita junjung ini, langkah baiknya ke depan, kita tetap pertahankan sehingga keluarga besar atau anak cucu yang akan datang tetap meniru atau mengikuti apa yang orang tua telah wariskan kepada kita ini. Sesangka itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, kepada Bapak Rafael selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Umanen, silakan closing statement-nya.
2: Ya, saya rasa mungkin jawaban dari saya atau mungkin penyampaian dari saya adalah kita harus kembali ke akar peradaban. Ya, jawabannya hanya itu. Kalau kita mau supaya kita kembali menjunjung tinggi nilai, hanya kita harus kembali ke akar peradaban. Karena kita lihat bersama sejauh ini memang banyak juga ya, ya lewat sosial media ini kan banyak sekali tayangan-tayangan atau informasi-informasi yang lebih banyak itu malah menggeser nilai-nilai budaya. Dan saya mau katakan bahwa mari kita kembali ke akar peradaban dengan cara menguatkan semua elemen kekerjasama kita, sekolah, pemerintah, lembaga-lembaga adat, untuk menguatkan, untuk mempererat, untuk memperbuat lagi keketahanan nilai-nilai budaya, sehingga di era apapun ciri khas kita tetap kita jaga, kita tetap lestarikan sebagai ciri khas kita orang Belu. Ini yang paling penting. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa memang kita berada di garis batas, tapi secara etnis kita sama sebenarnya. Tapi kan karena masalah politik kita berbeda. Jadi untuk hal-hal lain saya rasa tidak begitu sulit ya, kalau kita berjalan, kita terapkan dari sisi budaya, karena memang kita sama sesungguhnya. Ingat tema yang saya sampaikan tadi, bahwa kita rekonsiliasi sangat penting. Nah, ini mungkin ke depan ya pemerintah juga harus bisa berpikir bagaimana cara menangkal arus globalisasi, khususnya ya nilai-nilai budaya, sehingga kita betul-betul kuat, kita betul-betul kokoh menjaga nilai ini sebagai benteng bagi diri kita. Jadi harusnya pemerintah punya program juga di situ. Nah, otomatis dari sisi media ya ibu dorang sebagai apa media otomatis terus bersuara, menyuarakan, terus menampilkan, terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini supaya selain kita menggali juga kita menyampaikan berbagai informasi-informasi terkait dengan budaya mana yang baik, mana yang tidak, supaya betul-betul kita menjaga roh atau marwah daripada budaya bangsa Indonesia sendiri dan budaya lokal yang ada, karena budaya daerah ini kan juga untuk memperkaya kasana budaya nasional. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Nah, itu adalah kekayaan kita. Nah, inilah yang kita perlu rawat, kita perlu jaga bersama. Ya, di kemerdekaan Indonesia yang sudah ke-81 ini, setidaknya kita sambutnya dengan bagaimana kita memperkokoh itu, supaya kita di mata dunia kita tetap ikis sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etika dan moral dan budaya. Salah seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Rafael. Bu Yasinta, silakan.
3: Baik, kalau dari saya tentu tidak jauh beda juga dari kedua Bapak yang ada di samping saya, Bapak Kepala bersama Bapak Yosep. Harapan saya juga, di mana tentunya kita sangat mengharapkan agar kita tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, khususnya di Rebelu kita ini. Dan supaya tetap dipertahankan, maka kami secara khusus Sanggar Hadinan SMP Negeri Umanen, kami tetap berlatih, kami tetap maju dengan apa adanya kami. Kami tidak akan menyerah dengan apa yang kami miliki, tetapi kami akan siap maju dan berkembang demi melestarikan budaya-budaya yang ada. Itu dari saya itu.
1: Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, luar biasa. Baiklah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah atas dukungan dan kerjasama serta sudah sekaligus menjadi narasumber yang luar biasa, sudah berbagi ilmu, berbagi wawasan yang tentunya sangat-sangat berharga pada hari ini. Luar biasa sekali juga, kami ingin apresiasi penampilan adik-adik dari SMP Negeri Umanen, benar-benar memukau kita semua. Mulai dari TBBO di awal tadi ya, bahkan penyambutan di depan gerbang SMP Negeri Umanen ini sangat-sangat luar biasa sekali. Bait-bait puisi yang juga sudah dikumandangkan begitu sangat menyentuh jiwa kita, hingga pidato juga yang sangat-sangat luar biasa sekali, sudah memberikan pesan ya, peneguhan di tengah perkembangan teknologi modern. Dan juga nanti terakhir kita juga akan kembali saksikan tarian yang tentunya penuh energi dan semangat. Oke, karena itu sekali lagi kami apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih banyak untuk seluruh siswa-siswi serta keluarga besar SMPN Umanen yang sudah mempersembahkan karya yang sangat luar biasa ya. Tentu dengan apa yang sudah dipersembahkan membuktikan bahwa tunas-tunas muda Indonesia penuh dengan bakat, kreativitas, dan cinta akan budaya. Tetap berkarya, banggakan sekolah dan negeri tercinta. Tidak lupa juga kami apresiasi tinggi-tingginya sampaikan kepada seluruh audiens yang hadir hari ini serta pendengar setia dan pemirsa RRI Atambua di mana saja berada yang sudah menyimak dari awal sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam perbincangan ini tentu akan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami informasikan nanti Anda bisa ikuti kembali siaran langsung ini di channel YouTube RRI Atambua Official.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bu Inae, cepat sudah masak tuh.

0: Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hei Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh.
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hotem Bua, selamat siang, selamat menikmati dannya pagi ini untuk Anda di hari yang baru, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Oke pendengar, kembali bersama saya Vin Timau dan juga tim Hotem Bua pagi untuk Anda di pagi ini menjelang siang. Dan untuk pendengar semuanya, kami ucapkan selamat beraktivitas. Dan pendengar, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI DPD NTT aktif mendorong layanan publik yang ramah dan bermartabat di Nusa Tenggara Timur, sehingga melalui audiensi strategis, audit sosial, serta pelatihan perspektif disabilitas seperti tenaga kesehatan dan juga pemerintah, HWDI memperjuangkan hak dasar kelompok rentan agar terakomodasi dalam kebijakan publik. Dan untuk pendengar, di siang hari ini kami sudah terhubung bersama narasumber Ibu Petronella Sauhnaikovi SE, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD NTT, untuk kita berbicara, kita bincang terkait inklusif di Tanah Flobomora, kiprah HWDI NTT dalam mengubah wajah kebijakan publik. Kita sapa dulu, halo selamat siang Ibu Petronella.
1: Selamat siang kakak, selamat siang para pendengar RRI Pro 1 Hotem Bua.
0: Baik, salam Ibu. Sehat. Salam sehat. Ibu sehat Ibu?
1: Terima kasih kakak, salam sehat selalu.
0: Oke Ibu, ini kita akan berbincang terkait bagaimana inklusifnya di Tanah Flobomora tercinta ini, kiprah HWDI NTT dalam mengubah wajah kebijakan publik. Dan Ibu, apa saja kegiatan hari ini? Dan katanya kemarin ada Zoom meeting, terkait apa Ibu?
1: Kemarin Zoom meeting tentang persiapan untuk apa, MOU dengan Kemenkes dalam kebijakan anggaran untuk layanan kesehatan yang aksesibel dan juga kebijakan publik layanan dasar lainnya.
0: Oke, Ibu Petronella, dan bagi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD NTT ini sangat fokus terhadap sektor kesehatan khususnya di NTT. Sehingga sasaran advokasi paling krusial itu seperti apa, Ibu?
1: Ya, kita mendorong adanya kebijakan tentang apa, layanan yang aksesibel, terutama dalam anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang aksesibel di lintas sektor selain di kesehatan.
0: Oke, baik Ibu Petronella, tadi sudah disebutkan fokus utama itu di sektor kesehatan, tetapi ada bidang-bidang lainnya, sehingga gerakan inklusif apa yang sedang diperjuangkan oleh DPD HWDI NTT saat ini hingga di bulan Agustus ini?
1: Ya, kita yang sementara kita dorong itu tentang apa, anggaran untuk bagaimana kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas untuk mengakses layanan-layanan publik, baik itu kesehatan, pendidikan, dan juga layanan bantuan seperti bansos dan juga BPJS. Itu kak.
0: Oke Ibu Petronella, apakah memang masih ada terkendala seperti untuk BPJS dan lainnya? Ini kan memang sarana yang sangat penting khususnya untuk mempermudah hal kesehatan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan lainnya ini. Itu memang masih ada kendala atau seperti apa Ibu? Ibu Petronella?
1: Ya, masih ada kendala karena ada anggota-anggota atau kelompok rentan lainnya yang belum memiliki apa, KTP. Tetapi berkas dorong dengan lewat ini
2: insert direktur pemasaran sehingga untuk mendapatkan BPJS yang bisa diakses oleh kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya, namun khususnya kelompok rentan lain bisa sudah bisa diakses. Memang belum semuanya, karena banyak masyarakat yang khususnya kelompok rentan dalam mengurus itu BPJS itu banyak kendala, ada kendala. Contohnya mereka harus dibantu oleh anggota keluarganya atau oleh yang kita yang tergabung di dalam lembaga.
0: Baik Ibu Petronella, artinya inilah kita berbicara topik pada siang hari ini, harus inklusif dan juga kebijakan publik. Sehingga bagaimana untuk kebijakan dari dukungan yang ada, kebijakan publiknya seperti apa? Artinya masih ada kendala-kendala seperti itu, dan sudah dikatakan dukungan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD NTT yang di bawah kepemimpinan Ibu Petronella ini sangat mendukung sekali, sangat mendorong. Sehingga bagaimana ini inklusifnya yang diharapkan dan kebijakan publik itu?
2: Iya, kita mendorong supaya ini betul-betul ini apa pelayanan publik itu inklusif. Dalam hal ini kita apa diprioritaskan untuk mengakses layanan publik. Artinya kita tidak dilupakan atau dinomorduakan. Kemarin kita juga mendorong untuk bagaimana apa penyandang disabilitas bisa diprioritaskan di dalam pendataan. Kita mendorong untuk adanya pendataan yang data tertua, khususnya di KTP, karena kami sangat berharap supaya identitas kami itu bisa di publik seperti kalau kami mengakses ini layanan transportasi itu kan kami harus ada punya kartu disabilitas atau untuk mengakses layanan seperti apa selain kesehatan pendidikan. Itu juga kami harus menunjukkan kartu identitas kami. Itu yang kami dorong sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Bersama teman-teman organisasi lain.
0: Oke, okay. Baik Ibu Petronella, artinya kita bisa tanggapi bahwa dunia sekarang kan dunia era digital, harus berbaur seperti itu. Tadi disebutkan Ibu Petronella. Apakah saudara-saudari kita ini harus begitu saja, tetapi bagaimana harus bisa meningkatkan efisiensi layanan melalui digitalisasi sehingga bagaimana ini harapan seperti apa, ini bagus sekali Ibu Petronella. Sekarang karena semuanya berbaru Petronella, entah di transportasi, di dunia pendidikan dan sebagainya, ini dorongan HWDI NTT DPD NTT ini seperti apa? Harus mengharuskan.
2: Ya, kita mengharuskan teman-teman itu punya didata, itu satu, pendataan. Pendataan itu diharapkan untuk semua kelompok rentan penyandang disabilitas itu didata sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk mengakses layanan publik seperti informasi atau untuk menyampaikan laporan-laporan seperti kasus-kasus yang dihadapi itu bisa lewat WA, ya, telepon yang sudah disampaikan oleh penyedia layanan. Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan Ombudsman, di mana teman-teman bila untuk melaporkan kasus yang dialami itu bisa lewat telepon, lewat WA, dan juga bisa juga di datang langsung ke tempat pengaduan.
0: Ya, Ibu Petronella, artinya ini kita berbicara bahwa teknologi, ini kita ulangi lagi bahwa teknologi sekarang itu sangat memberdayakan kita semuanya, baik kita yang masih aktif ataupun normal, dan juga bagi saudara-saudara kita yang sebagai kelompok rentan. Dalam arti jangan bukan hanya di terkait transportasi, tetapi di pemberdayaan ekonomi.
2: UMKM,
0: mereka itu harus diberdayakan seperti itu. Ini kita harapkan memang harus sejalan, artinya berbicara inklusif, jangan hanya di atas kertas, kata orang, jangan hanya tulisan saja. Oke, mungkin bisa ditambahkan Ibu Petronella, artinya NTT ini harus Flowamora ini menuju sesuatu yang inklusif, semua arah lah.
2: Iya. Jadi NTT ini sudah diloncengkan beberapa tahun lalu saat kepemimpinan almarhum Frans Leboraya, bahwa NTT ini adalah NTT yang inklusif. Namun dalam berjalannya itu karena banyak kebijakan yang sudah ada, seperti ada Perda, ada kini Perwali, sekarang juga sudah ada Kota Kupang, ada Pergub, ada RAD. Namun itu kadang-kadang belum diimplementasikan, sehingga kita tetap mendorong supaya apa yang telah tersirat di dalam dokumen sebagai payung hukum betul-betul diimplementasikan, sehingga pelayanan publik yang inklusif itu bisa secara nyata diterapkan di NTT Flowamora.
0: Oke, Bu Petronella, dan bagaimana ini strategi? Artinya kita berbicara secara umum lagi, strategi HWDI DPD NTT ini dalam mengubah wajah kebijakan publik. Mungkin selama ini atau semula kata abai yang bisa menjadi lebih inklusif. Mungkin ada sudah ada pemikiran lain ataupun pemikiran untuk lebih mendobrak lagi dari HWDI NTT.
2: Iya, kami berharap agar kami tidak sebagai objek, tetapi kami juga sebagai subjek pembangunan. Kami juga berkontribusi di dalam giat beradvokasi, giat membangun kolaborasi, dan mendorong agar pemerintah, terutama dalam kebijakan penyedia kebijakan dalam anggaran itu bisa dapat mendorong atau bisa dapat mendengar kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Artinya kami juga dilibatkan di dalam Musrembang, sehingga di situ kami bisa dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami.
0: Oke, harus selalu terlibat lah. Artinya jangan hanya pengisi saja.
2: Untuk apa memenuhi datang hidup dia kan, tetapi kami diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami butuh.
0: Iya, ya itu penting. Artinya harus hadir, dan kebutuhan itu bisa tersampaikan, berilah kesempatan yang sama. Oke, Ibu Petronella, dan bagaimana? Tadi sudah dikatakan ada kolaborasi, dan kita ketahui selama ini mungkin kolaborasi nyata antara HWDI NTT dengan lembaga negara untuk mengawal isu-isu ini. Selain dengan lembaga pengawas seperti Ombudsman, kolaborasi apa lagi yang sudah dibangun HWDI NTT untuk mendukung eksistensi mereka, eksistensi ibu-ibu?
2: Ya, kami ingin berkolaborasi dengan lintas sektor termasuk dinas kesehatan, PUPR, dinas sosial, dinas apa DP3P2KB, dan juga dengan media seperti media online, juga dengan RRI Pro atau Bu.
0: Oke, Ibu Petronella, dan mungkin ini saya masih ingat minggu lalu pernah sama Ibu Petronella, dan Ibu menegaskan bahwa tujuan akhir dari gerakan adalah agar perempuan disabilitas menjadi subjek aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan sekedar objek penerima bantuan. Dan tadi sudah dikatakan, sehingga bagaimana HWDI NTT memastikan suara perempuan disabilitas di pelosok Flobomora ini tidak tenggelam dalam perumusan kebijakan, tetapi harus selalu ada, selalu muncul.
2: Ya, kami juga sudah dilibatkan dalam penyusunan RAD dan juga dalam musrembang tematik sebelum kita musrembang tematik untuk kelompok rentan. Di dalam itu kami juga terlibat langsung untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan atau hak-hak kami sesuai dengan undang-undang kami nomor 8 tahun 2016 dan ada turunannya Perda, Pergu, RAD, Rencana Aksi Disabilitas. Kami sudah dilibatkan untuk di dalam semacam musrembang itu sebelum musrembang provinsi atau musrembang kota selalu ada pra musrembang.
0: Oke, baik Ibu Petronella, artinya inilah salah satu perjuangan, dukungan, dobrakan, bukan Ibu Petronella saja sebagai ketua, tetapi pasti harus ada kolaborasinya. Dan Ibu Petronella, namanya kita manusia ini kan pasti membutuhkan orang, dan kita berjalan sendiri pasti akan lambat, sehingga membutuhkan kolaborasi dan juga pasti

0: positif itu berarti sesuatu yang butuh apa biaya atau dikhususkan. Sebenarnya itu yang kami tetap mendorong, bagaimana orang bisa memahami apa itu inklusif. Dan tantangan itu karena kami juga masih kurangnya apa informasi SDM, dan juga belum ada apa kemauan untuk masih dalam tiba-tiba di dalam diri bahwa siap tidak mau keluar dari keterbatasan itu yang kita masih mendorong untuk teman-teman mari berjuang bersama, jangan menganggap bahwa hambatan itu atau hambatan fisik itu menjadi penghalang. Dan kita juga kolaborasi bukan hanya HWDI tetapi dengan organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang ataupun di Provinsi NTT untuk mendorong adanya provinsi kita ini betul-betul provinsi yang inklusif.
1: Oke, itu yang kita harapkan Ibu Petronella. Dan bagaimana ini kita berbicara juga bahwa mempersiapkan generasi penerus agar suara kelompok disabilitas di Tanah Fulobomore tidak pernah padam dan harus terus menyala, bisa mewarnai setiap kebijakan publik yang lahir. Sehingga bagaimana HWDI NTT memastikan keberlanjutan perjuangan ini di masa depan, untuk ke depan artinya harus melakukan kaderisasi bagi yang muda, berbagai program pelatihan yang ada, dan juga mungkin melalui komunikasi publik, advokasi digital, dan mempersiapkan generasi. Itu seperti apa keberlanjutannya perjuangan di masa depan, Ibu?
0: Ya, kita tetap membangun kaderisasi dengan selalu menyediakan pelatihan baik itu digital maupun pelatihan cara berinteraksi dengan sesama penyandang disabilitas maupun dengan masyarakat pada umumnya. Dan juga kita melibatkan anggota untuk selalu ada rutinitas tiap bulan kita selalu ada pelatihan baik intern maupun dengan lintas atau dengan organisasi lain, karena sekarang ini kebetulan HWDI dalam proyek Prima kita berkumpul dalam proyek yang Prima penguatan presentasi anggaran perempuan disabilitas anggaran yang inklusif.
1: Baik Ibu Petronella, karena mungkin ada kesibukan lainnya ataupun ada kegiatan lainnya, mungkin kita akan akhiri closing statement dan penutup Ibu. Mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan ataupun harapan apa bagi Ibu Petronella bersama teman-teman HWDI NTT ini, bagi pemerintah daerah di seluruh NTT ini agar selalu berkomitmen untuk pemenuhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini, bukan sekedar pemanis di atas kertas saja. Apa ini harapan dan pesan Ibu?
0: Ya, harapan pesan kami, mungkin memiliki keterbatasan dan fisik, tetapi kami memiliki kemampuan, semangat dan hati yang sama untuk berkontribusi bagi keluarga, bagi masyarakat dan daerah tercinta. Harapan ke depan NTT semakin inklusif, semakin ramah, dan tidak ada lagi yang tertinggal dan tidak ada lagi yang tidak diberdayakan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Petronella Sauh Naikovi, Sarjana Ekonomi, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD NTT, yang sudah bersedia hadir bersama

0: Satu RRI Atambo untuk siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Petronella, salam sukses, salam sehat selalu Ibu.
1: Terima kasih juga RRI yang telah melibatkan kami. Tetap kita membangun kolaborasi, salam inklusif.

0: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah iya, lek ID itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek ID make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek ID.
1: Lho yo lebih kasihan kalau lek ID tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Pendengar, pengaruh utaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Weh bro, kenapa muka murung sekali tuh?
1: Hai, ngeri sekali nih, akhir-akhir nih pesawat jatuh lah, banjir, mau gempa, sedih kawan.
0: Makanya, bantulah saudara-saudara yang terdampak, jangan hanya duduk sedih, Sato.
2: Pendengar, sungguh kepedulian dan kebaikan sekecil apapun akan berbalas setimpal atau bahkan berkali-kali lipat lebih banyak. Mari ringankan gerak tangan kita turut berbuat kebaikan untuk mengentas kemiskinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Tazeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan fondasi yang baik. Fondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang untuk Anda dan pendengar. Kami hadirkan informasi-informasi terupdate teraktual untuk pagi ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa peringatan dini tsunami akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu pagi telah berakhir. Kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto di Jakarta Sabtu hari ini. BMKG, kata dia, akan terus memperbarui informasi selanjutnya. Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa awal tercatat berkekuatan magnitudo 7,0 saat itu ngada di daerah Ngada bagian utara berstatus waspada dengan estimasi waktu tiba tsunami sekitar pukul 05.01 waktu Indonesia Tengah. Sehingga hingga pukul 07.02 WITA, gempa susulan masih terus terjadi. Gempa dirasakan di seluruh Pulau Flores, bagian Pulau Sumba, Adonara, dan Solor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Uy! Pare, sumampanan niyo! Enak eh! Yang air melimpa ni. Baik su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh su, pasti! Itu yang utama! Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen tu melimpa nah!

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda, biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Ya pendengar, rangkaian informasi untuk Anda masih kami hadirkan untuk Anda di edisi siang hari ini. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengevakuasi 3 korban tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa magnitudo 7,7 di wilayah NTT. Hal tersebut dikatakan Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso di Jakarta. Edi Prakoso mengatakan bahwa proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan di kawasan Pelabuhan Lorensai Maumere, Kabupaten Sika. Bangunan dilaporkan roboh pasca gempa yang pusatnya berada di kedalaman 15 km arah timur laut Tembai, Nagakeo pagi ini. Kantor SAR Maumere mengkonfirmasi korban meninggal dunia teridentifikasi atas nama Meliana Nenong, 54 tahun, seorang perempuan. Seluruh korban baik meninggal dunia maupun luka-luka telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju Rumah Sakit Umum Daerah TC Hillers Maumere untuk mendapatkan penanganan medis dan pemulsaran. Edi menjelaskan bahwa tim SAR gabungan termasuk personil kantor SAR Maumere saat ini dikerahkan ke pusat dampak di Kabupaten Nagakeo serta lokasi terdampak lainnya guna memperluas penyisiran dan evakuasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kentongan.
1: Tips menghadapi gempa, khususnya bagi Anda yang berada di gedung bertingkat. Jika berada di lantai 1 atau 2, segeralah lari keluar ruangan dan menuju titik kumpul. Jangan lari melalui lift. Saat berada di lantai 3 ke atas, sebaiknya tetap berada di ruangan. Jauhi benda-benda yang mudah roboh. Jauhi kaca dan jendela. Sembunyi di kolong meja atau kursi yang kuat. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Setelah gempa mereda, segera keluar ruangan melalui tangga darurat. Jangan pakai lift. Keluar dengan teratur, tidak dorong-dorongan di tangga darurat dan ikuti arahan koordinatornya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda langkah antisipasi peringatan dini tsunami bagi masyarakat? Berikut ini disampaikan oleh Bapak Gumawan STME, Kepala Stasiun Geofisika Alor.
2: Peringatan dini tsunami diberikan jika suatu daerah terancam terjadinya tsunami akibat gempa bumi. Peringatan dini pertama diberisikan parameter gempa bumi dan informasi perkiraan dampak tsunami yang digambarkan dalam tiga status ancaman: awas, siaga, dan waspada. Status awas, semua daerah di wilayah tersebut wajib melakukan evakuasi menyeluruh, potensi tsunami lebih dari 3 meter. Ancaman siaga, potensi tsunami yang terjadi antara setengah sampai 3 meter. Masyarakat diharapkan bersiap untuk melakukan evakuasi. Status waspada kurang dari setengah meter, kemudian masyarakat diharapkan menjauh dari tepian pantai ataupun sungai. Peringatan dini 1 ini dikeluarkan selambat-lambatnya 5 menit setelah gempa bumi terjadi.

0: ini telah berakhir dan dikeluarkan setelah menerima data pendukung dari sinyal Tidegate ataupun dari masyarakat. Jika gempa bumi tidak terjadi tsunami, peringatan dini 4 akan dikeluarkan paling cepat 120 menit setelah gempa bumi terjadi. Tidak ada lagi gelombang tsunami. Kondisi sudah aman dan bagi masyarakat sudah bisa aktivitas, tim penolong bisa mencari korban dan sebagainya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ketika terjadi kebakaran di suatu tempat, unit pemadam kebakaran atau damkar sangat dibutuhkan. Namun, tidak kalah penting juga adalah keterlibatan masyarakat sekitar untuk memperlancar upaya.

0: penyelamatan di lokasi kebakaran. Agar mempermudah proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar, beberapa langkah yang harus dilakukan warga adalah, pertama, mengamankan lokasi kebakaran dan orang-orang yang menghambat kelancaran kerja petugas pemadam kebakaran. Kedua, memudahkan jalan masuk ke lokasi kebakaran bila terdapat portal atau kendaraan yang parkir di jalan, segera disingkirkan atau dipindahkan. Ketiga, melakukan pemadaman sebisa mungkin sebelum mobil unit pemadaman kebakaran datang ke lokasi kebakaran. Langkah yang harus dilakukan warga yang terakhir yaitu memberitahukan sumber-sumber air yang ada di sekitar seperti hidram, kolam, waduk, sungai, atau parit kepada petugas unit pemadam kebakaran. Semoga bermanfaat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta tidak bisa diprediksi karena tidak ada sistem early warning. Berbeda dengan bencana tanah longsor yang bisa terjadi karena hutan gundul atau banjir, karena hujan deras hingga kurangnya resapan air. Tidak adanya sistem kewaspadaan akan bencana gempa bumi membuat kita perlu mempersiapkan diri dan memiliki kesadaran akan bencana yang dapat terjadi kapanpun. Apalagi bagi kita yang berada di dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dampak gempa yang bisa menyebabkan kerusakan ringan hingga berat pun dapat terjadi. Tetapi, hal tersebut bisa kita minimalisir dengan persiapan yang cukup. Seperti, mengamankan benda-benda besar dan berat yang bisa membuat cedera. Simpan barang-barang pecah belah atau benda tajam di bagian bawah untuk mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi. Siapkan perlengkapan dan barang-barang atau dokumen penting di satu tempat khusus yang mudah dijangkau dan dibawa saat bencana terjadi. Biasakan untuk mencari alat perlindungan yang kuat atau kokoh di dalam rumah seperti bawah meja atau kursi saat gempa terjadi. Prinsipnya, melindungi kepala saat terjadi guncangan selama gempa bumi berlangsung. Ada aturan sederhana yang perlu dilakukan, yaitu jongkok, berlindung, dan bertahan, atau drop, cover, and hold on. Prinsip tersebut perlu diketahui oleh kita. Setelah guncangan berhenti, pakai alat pelindung saat keluar ruangan. Identifikasi tempat aman setelah gempa. Kriterianya seperti jauh dari tiang listrik, pohon atau bangunan, misalnya lapangan terdekat. Dengan persiapan yang cukup, diharapkan dapat mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Yuk mulai sadar diri tentang mitigasi bencana.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Adambo, informasi-informasi teraktual lainnya masih kami hadirkan untuk Anda di edisi siang hari ini. Dan untuk pendengar, isak tangis keluarga korban yang tertimpa bangunan di pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa bumi memecah di kamar jenazah. Seorang perempuan penuh bayam menangis sambil memanggil orang tuanya. Sementara itu, seorang perempuan lagi di sampingnya duduk berusaha menenangkannya. Ada dua korban meninggal dunia yang tertindih bangunan di pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa pada Sabtu hari ini 15 Agustus 2026. Keduanya adalah Bernardus Muda, warga Adonara Leopa Flores Timur, dan Maria Diana Miliana, warga Kota Uneng, Kecamatan Alelok, Kabupaten Sika. Dan saat ini keluarga kedua korban sudah berada di kamar jenazah aparat kepolisian. Dari Polsek Alok dan Polres Sika pun masih berada di lokasi tersebut. Petugas di ruangan jenazah saat ini sedang menyiapkan untuk pemulasaran jenazah. Tampak satu unit ambulans sudah ada di depan kamar jenazah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Yap, dengar Pro 1 RRI Hantembo, selamat siang, selamat menikmati aktivitas dan selamat beristirahat siang tentunya biar lebih semangat lagi. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi-informasi teraktual dari dunia olahraga melalui Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Untuk itu pendengar, kami hadirkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, yaitu dinamika olahraga.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, klub Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempat. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Kan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya, dan juga mungkin pressure juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya, maksudnya rasanya, motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih, dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu di tes ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailinya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamcah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ya, pendengar Pro 1 Herewe Adambua, selamat siang. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan informasi budaya Pulau Bemora yang akan hadir untuk Anda, yaitu sebuah keunikan ada upacara maupun tradisi budaya. Dapur Tara di Desa Liang Dare, Labuan Bajo adalah sebuah destinasi wisata gastronomi dan eco homestay yang menyajikan esensi budaya serta keindahan alam Flores melalui sepiring makanan. Dan ini menjadi gerbang utama bagi wisatawan untuk menyelami filosofi hidup dan tradisi lawas masyarakat Flores yang mulai tergerus zaman. Dan Dapur Tara ini didirikan oleh Elizabeth Yani Tara Ruby. Ada di mana semua bahan makanan yang ditanam secara organik tanpa pupuk kimia di kebun sendiri atau disuplai oleh petani lokal. Pengunjung dapat menikmati makanan secara outdoor di bawah rindangnya pepohonan atau di pinggir sungai dengan udara pegunungan yang sangat sejuk. Dan kawasan ini minimal sinyal, mengajak wisatawan melupakan gawai dan menikmati ketenangan hidup selaras dengan alam. Restoran menerapkan konsep zero waste dengan memakai wadah alami dari bambu, rotan, dan batok kelapa. Untuk itu, pendengar, kami hadirkan features sajian budaya dan keindahan Flores dari Dapur Tara, produksi dari RRI ND. Dan juga nanti kami hadirkan yaitu sebuah tradisi masyarakat Sabu Rejuah, di mana ada sebuah adat istiadat yang dinamakan tradisi Kedi atau sering ditulis Kedi, adalah ritual adat kematian masyarakat suku Sabu di NTT yang mengatur proses pengembalian seorang janda atau istri kepada seluruh keluarga asalnya setelah suaminya meninggal dunia.

0: Berjarak sekitar kurang lebih 20 km dari kota Labuan Bajo, menyusuri jalan Trans Flores Labuan Bajo Ruteng ke arah selatan yakni di Melo, Liang Darah, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah tempat wisata yang diberi nama Dapur Tara oleh Lisya Nitara Ruby, seorang mantan bidan sebuah rumah sakit di Jawa dan juga sarjana manajemen pariwisata perhotelan internasional bersama suaminya mendirikan Dapur Tara di tahun 2019.
1: Jadi, konsep awal dari sini adalah Flores Living. Jadi, mencoba untuk mengangkat kehidupan Flores zaman dulu, mungkin tidak semuanya, tapi pelan-pelan bersama komunitas yang ada di sini. Maka kami masih berkebun karena ini juga dari gunung, dari Maumere, tinggalnya di kebun, dan orang Flores atau orang NTT selalu identik dengan kebun, rumah, dapur. Maka itu diterjemahkan di sini. Yang kedua, ya, kita ada homestay di sini, ada kebun permaculture, tapi permaculture Flores. Jadi kebun campur, di gayanya orang Flores. Terus kita punya dapur, masih kayu api semuanya. Kita ada juga project untuk anak-anak sebagai sustainability untuk human, jadi untuk manusianya. Jadi manusia-manusia NTT atau Flores atau spesial di sini itu kita persiapkan. Jadi kita punya satu sekolah barter dan kita ada di bawah grup sendiri Anak Alam Flores.
0: Sebuah mimpi besar Liz adalah bagaimana memperkenalkan Flores kepada masyarakat luar, di mana pengunjung diajak untuk menyelam kembali ke akar budaya asli Flores. Di Dapur Tara, Anda pengunjung akan diperkenalkan dengan makanan, budaya, alam, pangan lokal, dan kekayaan khas Flores lainnya. Pengunjung bisa menikmati atau menyaksikan kembali bagaimana kehidupan khas masyarakat Flores langsung bersama dengan suasana alamnya.
1: Keunggulan di sini, satu adalah kerja bersama komunitas. Kenapa itu unggul? Karena mereka yang punya adat di sini. Mereka yang punya akar di sini. Saya sebagai manusia yang dari luar, itu membantu sebenarnya untuk berdiri bersama. Jadi keunggulan di sini juga adalah kebun, karena masih banyak dominan yang petani. Karena kita buat kebun selain di basic camp di sini, juga kebun-kebun kita menjadi luas karena kita kerja dengan komunitas. Keunggulan di sini juga silent. Jadi sebelum COVID kita punya tamu di sini 100% orang asing. Meskipun dia diving, dia mau tidur di sini karena dia mau istirahat di sini. Nah, sesudah COVID, kita lepas COVID, tidak ada tamu orang asing, kita twist, kita ganti mengangkat makanannya. Ternyata orang memilih makanan sehat semakin banyak, dan saya selalu kampanye di mana-mana, makanan Indonesia itu makanan sehat. Karena dari awal menanam sudah dikasih adatnya, sampai dengan mau makan pun kita merayakannya.
0: Di Dapur Tara ini juga menjadi bagian dari Stand Lodge Eco Homestay, di mana Anda pengunjung akan terputus dengan segala koneksi ke dunia maya, tidak ada internet, tidak ada musik maupun kebisingan hiruk-pikuk kehidupan kota dan kendaraan, yang ada hanya ketenangan dan suara alam pegunungan. Di sini pengunjung akan diajak menginap, bekerja di kebun, mengikuti kegiatan adat yang ada di kampung, mengajar di kampung, memasak di rumah warga, dan duduk bercerita dan bertukar budaya, di mana pengunjung bisa belajar dan mengajar. Dan semua aktivitas atau kegiatan tersebut dilakukan dengan sentuhan tradisional di alam langsung.
1: Untuk build up karakter sebagai pribadi anak-anak yang di kemudian bisa berdiri untuk bilang ya atau tidak. Ya. Ya, dan di sini kita masak, mencoba dengan komunitas di sini campur. Jadi masakan ini masih Maumere Manggarai, masih campur. Jadi mimpi kedepannya setiap bulan itu ada satu komunitas di setiap kabupaten di NTT yang boleh berkarya di sini. Jadi satu bulan itu semua versi misalnya ngada semua. Jadi dari bahasanya, masakannya semuanya, atau Maumere semua, dari tariannya semua. Jadi orang bisa tahu, mungkin dia tidak perlu ke, mungkin dia budgetnya tidak terlalu banyak. Oke, dia tidak usah ke Maumere, tapi dia mengenal Maumere di sini. Atau tidak ke Larantuka, tapi dia mengenal Larantuka di sini. Dalam versi masih tentu saja Flores. Flores atau NTT. Ya, jadi buat saya secara pribadi dan keluarga besar, siapa lagi yang bisa berdiri kalau bukan kita sendiri?
0: RI SP Labuan Bajo, Epi Wahab.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kapak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kapak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kapak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kapak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kapak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kapak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, setiap suku di daerah Nusa Tenggara Timur punya adat dan kebiasaan yang unik dan berbeda-beda. Seperti halnya masyarakat Saburai Jua. Masyarakat Saburai Jua mengenal sistem perkawinan patrilineal, di mana seorang wanita yang telah menikah wajib mengikuti marga suami. Namun, ketika sang suami meninggal dunia, maka sang istri yang tadinya mengikuti marga suami berhak untuk kembali menggunakan marganya dengan syarat melewati upacara kadi. Apa sebenarnya upacara kadi itu? Kita dengarkan penjelasan Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Saburai Jua berikut ini.
1: Jadi upacara atau tata cara kadi itu adalah sebuah istilah yang dipakai pada saat seorang suami meninggal dunia, lalu masyarakat itu dilakukan. Jadi sebenarnya kadi itu sendiri adalah sebuah istilah di dalam satu adat perkawinan, di mana di dalam perkawinan itu terjadi sesuatu dengan sang suami, maka sang istri akan diminta kembali oleh orang tuanya untuk kembali ke rumah karena yang memelihara dia di situ sudah meninggal, begitu. Jadi dia sebenarnya bagian dari satu adat perkawinan. Jadi ibarat buku itu dia punya appendix, catatan akhir, begitu.
0: Upacara kadi ini dilakukan pada saat pemakaman sang suami dengan mengumpulkan semua keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri.
1: Acara kadi itu sendiri dilakukan pada saat pemakaman sang suami. Ya, jadi sudah, kalau sang suami sudah dikebumikan, maka keluarga dari sang istri ini pada saat itu juga meminta waktu mengumpulkan seluruh keluarga dari sang suami yang ada pada saat itu, lalu menyampaikan permohonan yang isinya meminta kembali saudara perempuan mereka atau anak perempuan mereka kembali ke rumah orang tua, karena sang suami yang memelihara, yang melindungi, yang mengayomi itu sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anak tetap di dalam itu pengawasan keluarga sang suami.
0: Upacara kadi ini masih diberlakukan oleh masyarakat Sabu yang masih memegang teguh adat istiadat mereka.
1: Itu namanya sudah diadatkan oleh leluhur pada waktu lalu, dan sampai sekarang adat kadi ini masih relevan, masih dilakukan. Jadi kadi itu masih berlaku sampai sekarang sebenarnya. Ada keluarga yang tidak mau lagi melakukan itu dan membiarkan begitu saja. Tetapi ada keluarga yang sampai sekarang ini masih memajukan hal ini sehingga anak-anak tahu. Tapi di dalam acara tanya jawab itu, mereka mau atau tidak, ibu mereka itu dibawa kembali ke marga asalnya. Kalau mereka tidak mau dan mereka meminta dengan hormat kepada keluarga sang ibu, maka itu akan dipertimbangkan, akan dikabulkan, tetapi dengan catatan-catatan agar mereka memperlakukan sang ibu sebagaimana masih ada almarhum bapak mereka. Artinya tidak boleh disakiti perasaannya, harus dicukupkan kebutuhannya dan sebagainya. Itu bisa terjadi, persetujuan seperti itu.
0: Upacara kadi dapat dilakukan bagi pasangan setengah baya dengan beberapa catatan. Namun upacara ini menjadi wajib bagi pasangan muda yang baru menikah 1 atau 2 tahun dan kemudian sang suami meninggal dunia.
1: Kalau ternyata anak-anak menyakiti sang ibu, keluarga menyakiti sang ibu, dan ibu ini kembali kepada orang tua, maka tidak akan dilepas lagi. Itu menjadi suatu persoalan. Bagaimana dulu perjanjian acara itu diadakan oleh kita, dan dia berhak untuk menahan saudaranya. dan tidak akan masih kembali lagi, kecuali ada semacam perembukan yang baik, ada dialog yang baik, maka sang ibu bisa kembali ke situ. Itu khusus bagi pasangan-pasangan yang sudah tua, yang setengah baya, yang tidak mungkin menikah lagi. Tetapi untuk pasangan yang baru menikah 1 atau 2 tahun, pasangan muda lantas sang suami, itu tidak ada harus kembali, tidak bisa, karena itu akan membuat aib celah di rumah sana, dan itu dianggap oleh adat itu bersina, itu sangat riskan.
0: Yang menarik adalah ketika sang wanita yang ditinggalkan suaminya memilih untuk pulang kembali kepada keluarganya, maka segala hal yang dulu dibawanya saat dipersunting oleh sang suami akan ditinggalkan di rumah suaminya, kecuali pakaian dan alat memintal benang.
1: Segala sesuatu, misalnya harta gonogini yang diusahakan bersama, itu kasih tinggal untuk anak. Yang penting orang ini pulang. Jadi perlengkapan apa yang diberikan, dia tidak mau pusing juga, biar itu barang yang habis pakai. Yang dia bawa adalah pakaian, pakaian saja, dengan satu peralatan yang namanya kepewenggu, itu tempat menyimpan kapas dan peralatan memintal benang. Jadi istilah ini melekat di sini. Kepewenggu itu harus dibawa kembali. Artinya dia akan meneruskan pekerjaan kewanitaannya di sana, yaitu menenun, memintal.
0: Lebih jauh, Pak Hendrik mengatakan upacara kadi ini biasanya dilakukan dalam rumah adat sang suami.
1: Jadi upacara kadi ini kalau terjadi, yaitu harus berlangsung di rumah adat, di rumah suami. Jadi bangun dari situ, ya, keluar dari rumah adat situ. Jadi semua barang bawaan tadi yang saya bilang, kepewenggu dengan dia punya tas pakaian, didudukkan dulu di tiang, di dek tengah itu, di tiang terumbu tadi. Kemudian diadakan upacara, bunuh hewan, undang keluarga dua belah pihak, tetangga yang ada di situ, makan. Setelah makan, berpisah baik-baik dengan saling berciuman. Nah, kemudian ibu ini dikelir kembali bawa, tidak bawa apa-apa. Semua yang diusahakan itu untuk anak-anak yang dilahirkan.
0: Upacara kadi bukan hanya sekedar upacara adat biasa, namun melalui upacara ini banyak makna menyangkut filosofi hidup orang Sabu yang dapat dipelajari.
1: Maknanya banyak, itu sudah menyangkut filosofi kehidupan orang Sabu. Orang Sabu yang hidup dalam kepribadian, di dalam norma-norma adat, nilai-nilai adat, itu masih terpelihara dengan baik. Dan saya pikir kalau kita mau memperlihat jati diri kita, hal-hal inilah yang harus dilihat di dalam diri kita begitu. Jadi ada dia punya makna, ada aturan yang bagus yang ditetapkan oleh leluhur pada waktu lalu. Bagi keluarga yang masih mempertahankan itu silakan, tetapi juga bagi keluarga yang sudah tidak mau lagi melakukan itu, silakan, tidak apa-apa.
0: Sebagai seorang pemerhati sekaligus pelaku budaya Sabu Raijua, Bapak Hendrik Bunga punya harapan agar tradisi yang menjadi jati diri masyarakat Sabu Raijua ini tetap dipertahankan.
1: Kalau saya sendiri ini sudah hidup dalam 3 generasi, saya masih mempertahankan hal itu, karena bagi saya punya nilai, nilai yang baik yang mengatur kehidupan kita sebagai orang Sabu.
0: Pendengar, upacara dan ritus merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Sabu Raijua. Lewat upacara kadi ini, kita dapat belajar bahwa kekerabatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan mereka. Demikian persembahan kami kali ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya pendengar, Pro 1 Hiriria Tembu, tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Loba Murah yang kita cintai ini. Dan tadi sebuah tradisi keedi adalah ritual kematian masyarakat suku Sabu di NTT yang mengatur proses pengembalian seorang istri kepada keluarga asalnya setelah suaminya meninggal dunia. Dan tradisi ini berlaku jika almarhum suami menikah dengan perempuan yang juga berasal dari etnis Sabu. Dan pendengar, selanjutnya sebuah informasi untuk Anda. Secara sederhana, kebudayaan merupakan hasil cipta serta akal budi manusia untuk memperbaiki kemampuan pikiran dan juga tindakan manusia, digunakan untuk memahami serta berinteraksi dengan lingkungan sesuai sikonnya. Sehingga sama halnya dengan orang Rote atau Hatoli Rotek, salah satu yang ada pada masyarakat di daerah Rote. Dan kita ketahui ada yang namanya sebuah alat yang namanya haik, sebuah proses di mana untuk pengambilan batang lontar ataupun daun nira sebagai lambang dijual karena merupakan salah satu penunjang utama hidup dan keluarga orang-orang Rote di sana. Sehingga dengan kata lain, pohon tua atau lontar menjadi salah satu kontribusi utama serta sejumlah peralatan harian masyarakat Rote.

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliver secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik, kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sesando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukkan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukkan haik itu di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yusmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar, bisa melalui perempat, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya hai atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka.

Pendengar, kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Salah satu keberagamannya adalah seni musik. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu alat musik tradisional dari Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Ketadumara.

0: Konon katanya alat musik ini bisa membuat cicak ikut bernyanyi dan juga bisa memanggil roh halus. Seperti apa alat musik ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, akan menjelaskannya untuk Anda.
1: Alat musik ketadumara ini adalah sebuah alat musik yang biasa dimainkan oleh anak-anak muda pria untuk ya merayu wanita. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, alat musik ini bersifat alat musik perorangan sebenarnya, tetapi juga bisa dimainkan secara grup. Perorangan, jadi ketika ada waktu-waktu senggang di malam hari, selepas mereka pulang dari ladang pertanian, ya, mereka memainkan ini sebagai pelepas lelah, kemudian juga untuk merayu gadis-gadis ayu.
0: Bahan dasar dari alat musik ini menurut Bapak Hendrik Bunga diambil dari kayu-kayu ringan yang dapat ditemui di sekitar kita.
1: Bahan dasar ketadumara ini ya dari kayu-kayu yang ringan. Ada jenis-jenis kayu seperti kapok hutan, ada juga pohon kayu hidup ini, ada pohon asam begitu, yang artinya pohon asam itu bukan yang terasnya, tetapi yang biasa saja begitu.
0: Bentuk alat musik ini sendiri mirip seperti biola, namun cara memainkannya adalah dipetik. Dan alat musik ini cuma mempunyai dua dawai.
1: Bentuknya seperti perahu, jadi kira-kira ukurannya ini 50 cm. Kemudian tebal yang buat resonansi ini sekitar 7 cm. Ini perutnya ini. Di belakangnya itu dilubangi dia supaya ada udara masuk, dan dengan demikian dia bisa beresonansi, mengeluarkan bunyi. Dia hanya berdawe dua saja, dua tali. Dengan nadanya itu, dawe pertama itu do, kemudian dawe kedua itu sol. Tapi ada banyak lagu yang bisa dimainkan di sini.
0: Bapak Hendrik Bunga lebih lanjut mengatakan, alat musik ini sebenarnya dapat dipelajari oleh semua orang karena kesederhanaannya. Hal unik dari alat musik ini adalah, jika dimainkan pada malam hari, bisa membuat cicak ataupun tokek ikut bernyanyi dan bahkan bisa mendatangkan roh halus.
1: Kalau mau belajar, semua orang bisa main ini musik karena sederhana sekali, apalagi kalau sendiri-sendiri di malam hari. Nah, makanya di Sabu, roh halus, cicak, binatang-binatang hutan itu bisa mendekat. Mereka datang dari jauh, baru dengar ini, dan mereka juga berbunyi. Ini yang betul-betul unik. Bisa tokek, bisa datang berbunyi. Cicak, bisa datang berbunyi. Nah, dan tanda-tanda binatang itu hadir.

0: ketika jiwa ini sedang menghayati tentang alam, tentang pencipta, dan tentang manusia itu sendiri.
1: Pendengar, keindahan dan keunikan dari sebuah alat musik akan hilang seiring berjalannya waktu ketika kita tidak ingin mencari tahu dan mempelajari alat musik yang ada di daerah kita.

Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, dan mengembangkan usaha di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Produk lokal, terutama dari UMKM, seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Industri manufaktur dan UMKM di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja. Saat membeli produk lokal, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal ini akan membuat produk lokal semakin diminati dan mampu bersaing dengan produk impor dalam lingkup bisnis ekspor.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda informasi-informasi budaya dan tradisi Tanah Flobo Morat Tercinta sudah kami hadirkan, serta iringan lagu-lagu daerah NTT sudah menghiasi siang hari Anda. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: supporter, tapi bukan kalian mereka perhatian pertunjukan, kita bisa menjadi perantara.
1: Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang.
2: Korban jiwa akibat bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Persiapan menyambut upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan di sejumlah daerah. Pemadaman listrik terjadi secara bersamaan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amali. Dadantara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Informasi selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
0: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal.
3: Dadantara Indonesia menegaskan PT Dadantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Dadantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
0: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti menurunkan berarti eksportir tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Oleh para eksporternya langsung pada seller, kepada buyer, semua kontrak kita hormati, semua kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
3: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
4: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
3: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
5: Buka formasi! Jalan!
6: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggu. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
1: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
6: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Khalifah Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
7: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak DPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
6: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan. Salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pare ke tengah lapangan sesuai tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan dari RRI SP Kediri.
8: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh koordinator program Paskibraka Nakes Pampol Kabupaten Kediri, Bambang Hendra Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pare ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar istana negara dan kementerian dalam negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
9: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan beberapa apa namanya, masukanlah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan yang bendera tersebut ke tengah lapangan.
8: Sementara itu, Kun, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku ia dan setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
10: Dimulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
8: Berlanjut hingga saat ini, 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Pelatih Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menilai UU Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Laporan disampaikan Bobby Osapulete.
11: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
12: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
13: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural negara, perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
12: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
14: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan yang...
12: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, korban jiwa akibat bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah dengan sedikitnya 12 orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka berat. Korban tersebar di Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Kabupaten Sika. Sementara proses evakuasi masih berlangsung di sejumlah lokasi. Laporan disampaikan langsung oleh Rosa Dalima. Rosa.
15: Pendengar, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan SAR Maumere Fato Rahman kepada RRI siang tadi mengatakan tim SAR masih melakukan koordinasi dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Berdasarkan pendataan awal yang disampaikan Fato Rahman, sedikitnya 28 orang yang menjadi korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan 2 orang lainnya saat ini masih tertimbun reruntuhan, yakni di Kabupaten Manggarai. Tim SAR bersama unsur terkait masih berupaya menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

0: meninggal enam orang mengalami luka-luka dan dua orang masih tertimbun reruntuhan dan saat ini masih upaya tim menuju lokasi tersebut.
1: Sementara itu pendengar di Kabupaten Ende sejumlah warga. Sementara itu pendengar di Kabupaten Ende, pemerintah juga bergerak melakukan pendataan dampak gempa. Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak termasuk TNI dan Polri untuk memastikan penanganan pasca gempa berjalan cepat dan terkoordinasi. Meminta para camat, lurah, kepala desa serta seluruh perangkat pemerintah di wilayah masing-masing segera melakukan pendataan terhadap dampak gempa dan melaporkannya kepada pemerintah kabupaten. Menurut Wakil Bupati Dominikus, penanganan terhadap korban, khususnya warga yang mengalami cedera, menjadi salah satu prioritas. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan laporan kondisi korban, serta melakukan evakuasi segera pasien dari wilayah yang terdampak. Mendengar kami juga informasikan kurang lebih selama 2 jam listrik mati total untuk di wilayah Kabupaten Ende dan jaringan internet terputus menyulitkan warga untuk berkomunikasi dan para pihak penanganan untuk menyampaikan berbagai laporannya. Dan kami juga informasi beberapa menit lalu gempa susulan masih terjadi juga di mengganggu aktivitas dan kinerja para angkasawan-angkasawati RRI Ende. Dari Ende Flores Rosada 5 Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno dari RRI IKN.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
4: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanah menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
5: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
3: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Alhamdulillah aman. Tadi saya dijelaskan langsungnya sampai perumbulan ke depannya.
7: Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke jumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan Bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Topik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang Bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
6: Alhamdulillah aman, tadi saya jelaskan langsungnya sampai perbulan ke depannya.
7: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
8: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola Bulog sebanyak 5.000 ton, jadi masih sangat aman.
9: Total penyaluran itu bulan apa?
8: Untuk penyaluran bantuan pangan. Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu perubahan dari Badan Pangan Nasional.
7: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Informasi dari luar negeri. Pemadaman listrik terjadi secara bersamaan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan pada Jumat kemarin akibat gangguan pada sistem kelistrikan regional Asia Tengah. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, pihak berwenang di ketiga negara ini kini memulihkan pasokan listrik sekaligus membentuk tim untuk menyelidiki penyebab gangguan tersebut. Beralih ke informasi olahraga. Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2026 Fall babak knockout resmi dimulai. Bijitron by Vitality, Evos Divine, MBR Omega, Onyx dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
10: Di Evos ini dalam bulan perubahan yang cukup besar.
11: Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2036 Fall babak knockout resmi dimulai. Getron by Vitality, EVOS, Divine, MBR, Omega, Onyx dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Kelima waktu Indonesia itu akan berjuang sebagai tuan rumah FFWSC 2036 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara serta 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2036 pada November mendatang. Kelimanya memulai musim dengan kondisi yang berbeda tetapi membawa tujuan yang sama, bertahan dalam persaingan babak knockout dan merebut tempat di Grand Final yang akan berlangsung di Surabaya nanti. Pekan pembuka FFWSC 2026 Fall berlangsung pada hari Jumat kemarin hingga hari Minggu mendatang. Onyx datang dengan tekanan berbeda. Sebagai satu-satunya tim Indonesia yang pernah menjuarai FFWSC, mereka justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Untuk menjawab periode tersebut, Onyx bawa kembali kedai dan mendatangkan Ratapum Suta Lunai atau Pum dari Thailand. Pada sisi jumpa pers di Jakarta kemarin siang, pelatih Onyx Ahmad Fadli Masturoh atau akrab disapa Coach AFM mengatakan perubahan ini bukan sekedar soal mencoba nama baru.
12: Nah, proyek kedepannya si Pum juga kapten. Jadi kalau misalkan dia udah bisa bahasa Indonesia lancar, if Indonesia is good, you will be captain katanya. Dia bakalan jadi kapten kalau bahasa Indonesia udah lancar. Cuman sekarang kan belum, jadi kita adaptasi dan hasilnya cukup bagus di line up yang pertama yang ada Gedai, karena dia sama Gedai juga akrab. Jadi alhamdulillah dari semua dari 2 minggu atau 3 minggu scrim kita 80% kita top 3 di Indo. Jadi poinnya tuh bukan top 3-nya, tapi setiap fight kita tuh sering menangnya kayak gitu. Jadi itu sebagai poin acuan kita buat di saya nantinya.
11: Sementara pelatih RRQ Kasu Adi Gustiawan atau biasa disapa Coach Adi mengatakan ikatan dalam tim telah terjalin kuat. Menurutnya tantangan terbesar untuk RRQ Kasu saat ini adalah merubah konsistensi yang mereka miliki sejauh ini menjadi hasil positif.
13: Jadi kita

0: di sana karena rumah kalian yang terpenuhi dan masih punya kami ingatkan selalu apa yang akan kita mengisi sampai dengan begitu.
1: Bapak Kelawan Station mulai pada 14 Agustus akan berlangsung hingga 6 September mendatang. Seluruh tim akan mengumpulkan poin di fase 1 untuk melanjutkan perjalanan ke fase 2 dan fase 3 dari babak knockout. Dari total 18 tim yang bertanding di babak knockout, hanya 12 tim yang berhak meraih tiket Grand Finals. 6 tim akan lolos lebih awal, sementara 6 tiket lainnya ditentukan pada pekan terakhir babak knockout. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Melia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital mengadakan

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang untuk Anda dan kita di program acara hiburan pada siang hari ini. Silakan produk-produk adalah kita partisipasi Anda. Silakan kita buka partisipasi 081-246-0102. Produk-produk adalah kita. Kita sapa yang pertama, Mas Edi.
1: Apa kabar? Selamat siang menjelang sore, produk-produk adalah kita.
0: Kabarnya baik. Sehat.
1: Sehat ya.
0: Pula, Abang Ganteng.
1: Seperti yang di Sofian di Tiara.
0: Sudah seperti lagu. Sudah seperti lagu dulu lagi nih.
1: Mantap.
0: Oke, Anda buat apa sih?
1: Tarik tambang.
0: Tarik tambangnya sudah selesai. Kita bertarikan sendiri saja di sini.
1: Tidak ada lah. Bikin acara sendiri aja ya.
0: Oke, itu lebih pas.
1: Mantap. Nomor 3 apa yang bagus?
0: Nomor 3 yang bagus, semuanya bagus. Tidak ada pilihan nomor. Pasti semuanya bagus ini, Mas.
1: Nomor 3 apa?
0: Lagu nomor 3 yaitu dari Nisa Fauzi, bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng.
0: Mas Edi ini bukan
1: kaleng. Iya, mantap. Kalau gitu nomor 5?
0: Nomor 5 Evita Mala, Seraut Wajah.
1: Apa?
0: Seraut Wajah, wajah-wajah ganteng.
1: Mantap kan. Nomor 7?
0: Nomor 7 dari Novi Rizky, Cantik Itu Mahal. Mahal sekali.
1: Sudah itu aja. Okay. Mahal cantik itu. Okay. Mantap sudah. Sudah, ya.
0: Iya.
1: Tahun keluarga, belum ngerti-ngerti ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sudah ngasih stik. Lagi itu, Pro 1 RRI Atambua. Kak Evi, Kak Heni, Kak Arga, Kak Yanti, Kak Teresa. Selalu sehat-sehat. Bilang stik. Yang itu juga. Kita ikut 45 km. Oke, buat Nona Bela. Gak ada kabar Nona Bela ini. Mudah-mudahan sehat ya. Bupenti juga di Atipas, Marina. Putri Tunggal belum masuk. Oh iya, sebentar, lagi goreng kacang. Sebentar, kita lagi makan ya. Masih itu minggu ini. Oke, Mbak Tiro sama Maria Batara ya. Marina di Niki-Niki, hujan ya Niki-Niki. Umpapi ini, Walau Waru, ND.
0: Oke.
1: Tetesi, kena gempa ya, Walau Waru ya. Apa, Bunda Ima juga kena getarannya di Monere ini. Semoga sehat memang, Bunda Ima. Bunda Damos, apa kabar, Kak Nara juga, ada kabar, Kak Eri, Bang Hadi, Juven, Nasrun ya. Bentong ada kabar juga. Guru FC Kepaten ada kabar. Yang dari kita kita riakan Rodang Bintang kita kita Pro 1 RRI Atambua. Manita Fendi sendirian ada kawan ni. Kalau yang lain campur rata mau ingat waktu habis ini apa Kak Fendi?
0: Setelah ini Mbak Arda sudah siap.
1: Oh, mantap. Oke. Salam. Oh, pribadi barang konten di Pulang Hati-Hati.
0: Oke, terima kasih Mas Edi yang sudah menyapa. Dan juga dari abang kita, Bas Andre di Kabupaten Alor pada siang hari ini, katanya tolong playkan, tolong luncurkan lagu dari Vita Alfiah Simalakama. Dan untuk pendengar langsung kita hadirkan dulu dua lagu Novi Rizky, Cantik Itu Mahal, permintaan dari Mas Edi dan juga dari Bang Andre.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi, itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore, selamat berakhir pekan mendengar setia Pro 1 RRI Atambua, di mana saya Jana Bredia kembali bersama saya Arda Faik di Atambua sore ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ada ucapkan selamat berakhir pekan ya, selamat menantikan malam minggu dan selamat menikmati hari libur. Dan juga untuk Anda yang sibuk-sibuk mungkin masih ada kegiatan 17-an ya, semangat selalu, terutama untuk panitia yang lagi menyiapkan tempat upacara ya, di lapangan Om Simpang 5 dan juga dimanapun berada, semangat dan sukses, lancar ya persiapannya. Tadi juga untuk tingkat Kabupaten Belu dilakukan misa ya untuk lingkup Pemda Kabupaten Belu. Dan mendengar, kita kembali di Prodangdut sesi yang kedua tentu dengan saya, dan kita masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request ya. Dan lagu yang masih ada pendengar itu diantaranya ada Irma Darmawangsa, No Thank You, kemudian disusul dari Baby Sima, Main Mata, Sri Ratu, Cinta Karet, Rido Roma, Menunggu, Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng, Cita-Cita Ta, Kehidupan Ini Milik Memilikku, terus ada Evita Mala, Seraut Wajah, Rizky Ridho, Kembalilah Padaku, Jihan Audi, Satu Hati Sampai Mati, Fami Sahab, Kopi Dangdut, terus ada Ona Sutra, Terbayang-Bayang, Ike Nurjana, Seribu Malam, Thomas Georgi, Sama-sama Rindu. Nah, ini adalah nama lagu-lagu dangdut yang masih bisa Anda request di sesi ini ya. Kita nantikan di 08124601202, dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo Prodangdut, selamat sore.
2: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Arda.
1: Sore juga. Ini sepertinya dengan Bung Yuven Kais ya.
2: Itu Kakak 100%.
1: Wih, 100% benar kok.
2: Iya benar Kakak.
1: Ini dan nomor baru lah ya. Jadi
2: ini satu nomor atau dua Kakak.
1: Oke deh kalau begitu. Kabar baik ya Bung Yuven.
2: Ini Tuhan kabar baik-baik Kakak. Sebaliknya Kakak Arda.
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke, mau request lagu atau mau salam-salam nih?
2: Ini lagu Satu Hati Sampai Mati.
1: Wih, Satu Hati Sampai Mati. Ini dan siapa nih? Kepo, Bung Yuven kepo nih. Satu Hati Sampai Mati. Itu dari Jihan Audi dan Gery Mahesa. Oke, salam-salamnya bungkus untuk siapa lewat lagu Bung Yuven?
2: Salam pertama buat kakak terpengguna putung bersama mamanya, selamat sore. Terus ini biaya pupus juga sama sore Kakak Vinti. Terus ini Jenny Lafi, Bunda Desika, Samaria Setar, Putri Kusuma. Terus ini Bung Gusti di Baksone. Ini Kakak Gela di Bunga Dua Edi. Terus ini Om Papi Diperatengnya di Sak-Sak. Singkat warung buat semua saja. Singkat warung buat semua-semua saja dengan satu selamat sore, salam kompak-kompak selalu. Buat kakek yang bertugas, tetap semangat chat selalu, pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke.
2: Salam, salam merdeka buat kita semua.
1: Oke, salam merdeka juga Bung Yuven. Oke, terima kasih Bong Yuven Kes dari TTS ya, atau Fatu Venu, sudah datang dan minta lagu Jihan Audi featuring Giri Mahesa, Satu Hati Sampai Mati. Amin ya, pokoknya harus setia sama satu hati saja ya, jangan cinta bercabang-cabang atau cinta karet maju-maju mundur ya. Maju mundur cantik. Oke, kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Yang tiba-tiba
1: lagi, Kak. Oke, dengan Kak Hadi ya, dari Pulau Nias.
3: Iya, Kak Arda, gimana kabarnya di sana?
1: Kabarnya di sini baik, sehat, luar biasa ya. Mudah-mudahan sama yang dirasakan oleh Kak Hadi di sana.
3: Iya, di kopi, sama juga di sini sehat-sehat. Okay. Kak Arda, boleh nanya enggak ya?
1: Boleh, silakan. Mau nanya apa?
3: Polres itu di daratan tuh jauh enggak?
1: Wah, jauh, kita beda pulau. Kita daratan timur, mereka daratannya Flores. Kalau dari Kupang mereka ke Pulau Flores, kita ke Pulau Timur gitu. Jauh, tuh, jauh. Begitu, ya. Iya, karena jauh.
3: Ini kan kena gempa di sana ya kan?
1: Benar, di sana lagi.
3: Jadi enggak kena ke Atambua enggaknya?
1: Atambua enggak rasa. Kalau Atambua itu dia iya enggak ada apa ya, gunung yang berapi ya. Terus lautannya juga biasa gitu, tidak sama kayak di Flores. Okay. Kalau Flores itu kan ada apa ya, banyak gunung berapi juga ya kan. Terus juga berdekatan dengan daerah Sumbawa yang sering apa ya, gempa itu kan. Jadi jadi kita di sini aman gitu.
3: Aman aja tuh.
1: Gitu. Di sini aman.
3: Ya, semoga sehat-sehat aja lah dia Tambua, dan semoga sehat-sehat juga yang apa ya, yang lagi kena itu kena gempa.
1: Hanya kita belum dapat update juga dari Bunda Ima, karena Bunda Ima kan di Maumere. Nah, Maumere juga terdampak. Ya, ya. Mudah-mudahan Bunda Ima baik dan keluarga sehat ya.
3: Iya,
1: betul. Oke. Hadi mau request lagu apa ini?
3: Saya bingung dengan pilihan lagu ini karena lagunya bagus-bagus
1: semua. Ya, harus pilih dari antara yang paling bagus gitu.
3: Tapi apa lagunya ya? Tapi saya pilih aja ini dulu lah, lagu siapa ya? Saya pengen dengar lagunya siapa ini?
1: Yang mana?
3: Ike Nurjana. Oh,
1: okay. Ike Nurjana tadi dengan judul apa ya? Ada cek lagi. Soalnya lagunya Seribu Malam.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Malam saya menanti.
1: Baik, silakan.
3: Datang enggak nyampe-nyampe kabarnya.
1: Mudah-mudahan tiba dengan selamat ya.
3: Mudah-mudahan dia selamat di sana, sehat selalu di sana.
1: Amin
3: gitu
1: ya. Mudah-mudahan cepat dapat kabar baik gitu. Oke deh.
3: Iya,
1: salamnya untuk
3: siapa?
1: Boleh dong.
3: Pertama dulu buat Kak Arda ya, selama bertugas di studio. Semoga dia selalu bersama keluarga di sana ya. Hati-hati pulangnya nanti Kak.
1: Oke.
3: Ada Marina di Atambua, salam sehat juga. Ada Maria di Jakarta sana, salam sehat juga. Ada Luna juga di Jakarta, salam sehat juga. Ada Abang saya tetap yang berturun, Bang Yuven ya.
1: Bang Yuven.
3: Bang PH juga, ada siapa lagi, Bang Putra, ada juga Bang Jerry, ada Kak Dela juga ya. Ada Kak Vero, Kak Putri, Mama Andi juga. Siapa lagi yang di apa ini, yang di SOE ini ya, Mama Set ya, Mama Given ya.
1: Iya, Mama Given, Bung Fidel kalau di SOE.
3: Dan semuanya aja lah Kak ya. Enggak ada juga Mama Ina di mikir-mikirnya.
1: Betul.
3: Dalam kayak juga di sana. Dan semuanya aja dari asam kegiatan seperkecuali. Depannya salam saya selalu, dan salam kompak-kompak selalu juga. Itu juga kita aja Kak.
1: Oke, terima kasih. Iya, kembali kasih. Iya, sorry juga untuk Kakak Hadi ya di Pulau Nias ya, luar biasa, sangat peduli dengan teman-teman. Jadi ya, mudah-mudahan Bunda Ima, terus Papi Fernandes dari daerah Flores semua ya, sehat, selamat ya dari bencana gempa bumi ya, mudah-mudahan sehat semua. Oke, pendengar, kita sambut lagi penelpon selanjutnya ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore
4: Pro Dangdut.
3: Kanut adalah kita, Kak Arda.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan orang Atambua, alamatnya di Kuneru sama Pak Hendrik.
1: Oke, Pak Hendrik, apa kabar?
3: Kabar baik, Kak Arda.
1: Oh, amin, syukurlah ya. Ini Pak Hendrik mau request lagu atau salam-salam nih?
3: Dua-dua, request lagu, salam-salam.
1: Mati paket komplit. Kalau begitu langsung, mau request lagu apa, Pak Hendrik?
3: Kebetulan saya baru sentiwa ikuti urutan nomor lagu ke karya yang atur sah.
1: Makanya ada yang atur. Kopi Dangdut mau?
3: Mau
1: kopi Dangdut. Oke, siap.
3: Supaya kopi sore-sore, tapi Kak Arda tidak ngopi sama Pak Hendrik.
1: Itu sudah. Nah, kita kopi lewat lagu, sah.
3: Oke,
1: Pak Hendrik, salamnya silakan.
3: Untuk saya, salam yang pertama buat Karen lagi bertugas, tetap semangat.
1: Terima kasih, ya.
3: Buat Kakak Tresya mungkin sudah pulang rumah, salam. Kakak Bang Hadi yang barusan lewat, Kak Yuven, Kakak Bella di Mangga Dua, selamat sore. Selama ini tidak bergabung ada satu dan lain hal. Buat Kak Vero Tamonok, buat Inga di Niki-Niki, Inga di Al Pacino, Bunda Ima di Momere, buat Bunda Desi, buat Putra Tenga, buat Abang Heri di Flores, Marcel, semua saya salam sapurata. Merdeka,
1: betul. Salam merdeka.
3: Lusa kita sudah 17 Agustus yang ke-81. Tetap kita semangat. Tetap di udara.
1: Betul.
3: RRI 01 Atambua. Terima kasih Kak Arda.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Hendrik.
3: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Oke, setelah Pak Hendrik mendengar, kita nikmati lagu ya. Kita goyang-goyang dulu ya, biar semakin semangat di sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan.

0: Prodando. Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar Pro 1 RRIA Tambun, di mana saya Jana berada kembali lagi di sesi ini. Dan masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request. Di antaranya masih ada Irma Dharma Wangsa, No Thank You. Kemudian ada dari Baby Sima, dari Sri Ratu, Rido Roman, Nisa Fausia, Cita-Cita Ta, Evita Malar, Rizky Rido, Ona Sutra, Thomas Jorgi, ya. Kita kembali sapa di ujung telepon ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat sore Kakak Arda.
0: Oke, sore juga dengan Kakak Vero ya dari TTS.
1: Ya Kakak.
0: Oke, apa kabar?
1: Kabarnya pikiran baik Kakak, cuaca di sini panas.
0: Oh, sama di sini juga panas. Baiklah, Kak Vero mau request lagu atau mau salam-salam nih?
1: Lagunya Sama-sama Rindu.
0: Oh, Sama-sama Rindu. Oke, ditunggu ya, Sama-sama Rindu. Salamnya untuk siapa nih?

0: Waktu di jalan.
1: Ya.
0: Ya, buat semua sahabat, ada Ibu Sinti di Ayat Tupas, Mama Ina Sinjir jadi misi-misi, Kakak Yusen Kasti Satu Sino, Bapak Fidel Hidjohe, Mama Ina Sinjir jadi misi-misi, Mama Jisen Dion Lasi, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Putra Sinjir, Bapak Jangan,

0: Baiklah, untuk Kak Vero Tamono, terima kasih banyak. Ini suaranya mulai hilang ya, mungkin gangguan jaringan. Jadi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di Prodangdo. Terima kasih Kak Vero, lagunya Thomas Jorgi ya, Sama-sama Rindu. Oke deh, Sama-sama Rindu. Terus selanjutnya kita sapa lagi di ujung telepon, kira-kira ada siapa dan di mana ya. Halo Prodangdo, selamat sore.
1: Selamat sore Prodangdo, ada lagi. Selamat malam Minggu Kak Arda, apa kabar? Sehat dong?
0: Selalu sehat ya Mas Edi. Baik selalu ya. Mas Edi mau request lagu apa ini?
1: Katanya Terbayang-bayang aja Ona Sutra ya.
0: Oke, Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Baiklah, silakan.
1: Salam-salam juga apa alku pro kata kang gua, Kasi, Kasendi, Kaini, Kayanti, Katre saya. Selamat malam Minggu, semua ada sehat.
0: Oke.
1: Sekian buat Arja yang cantik tidak sombong, buat kalau enggak dia bilang bilang hati-hati di rumah. Selamat malam Minggu saja ya.
0: Oke. Okay, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Oke, sore juga ya untuk Mas Edi. Lagunya ditunggu dari Ona Sutra ya. Lanjut kita nikmati lagu dulu, kali ini dari Thomas Jorgi, Sama-sama Rindu, kemudian Ona Sutra, Terbayang-bayang.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Pendengar melalui lagu Ona Sutra Terbayang-Bayang, maka lagu ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Pro Download untuk edisi hari ini di sesi yang kedua. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Pro Download edisi berikutnya.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran pulsa dan kuota gratis dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri dengan mengakses tautan pada unggahan akun, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian yang memasukkan kata kunci pulsa dan kuota internet gratis special hood ke-81 RI ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, antara lain artikel antara news.com dan berita kompas.com. Jadi dapat disimpulkan bahwa beredar di media sosial Facebook unggahan foto menampilkan klaim pendaftaran atau tautan pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis special hood ke-81 RI adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore ini kembali dengan saya Ardia Fahik, ya, pendengar RRI. Untuk Anda di Atambua sore ini selanjutnya hadir di ruang dengar Anda semuanya, Green Radio, di mana hari ini kita akan berbicara terkait dengan peduli lingkungan. Karena memang lingkungan yang bersih, asri dan indah serta nyaman, udara yang segar, itu berkat kolaborasi kita semua, ya. Jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab komunitas atau sekelompok, tanggung jawab seseorang, tetapi melainkan tanggung jawab kita semuanya. Nah, di sini bagaimana, ya, dari pemerintah, ya, tokoh adat, tokoh masyarakat, ya, punya kepedulian, serta tokoh agama juga ikut terlibat dalam menjaga kebersihan peduli dengan lingkungan, ya. Jadi di sini kita mau berbincang yang terkait bagaimana gereja, tokoh agama dan umat atau masyarakat ikut peduli dengan lingkungan. Karena kalau melalui mimbar-mimbar agama, ya, mudah-mudahan terus memberikan edukasi dan semangat dukungan serta kerja nyata, sehingga bisa memberikan edukasi yang baik, motivasi yang baik kepada masyarakat atau kepada umat agar sama-sama mau peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Namun kira-kira tokoh agama siapa yang akan kita bincang bersama terkait dengan bagaimana gereja, tokoh agama dan umat atau masyarakat ikut peduli dengan lingkungan? Tetap bersama kami, sesaat lagi akan hadir di Green Radio untuk Anda.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Pendengar Pro 1 Araria Tambua, risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya, tidak hanya dipengaruhi virus dan bakteri. Ternyata kondisi lingkungan serta kebiasaan sehari-hari juga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami infeksi. Dikutip dari kemenkes.go.id. Dikutip dari kemenkes.go.id, paparan asap rokok menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, terutama bagi anak yang tinggal bersama perokok. Asap rokok dapat meningkatkan paparan zat berbahaya pada saluran pernafasan. Polusi udara juga dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian, terutama di wilayah dengan kualitas udara yang kurang baik. Kondisi rumah pendengar juga turut berpengaruh terhadap risiko ISPA. Ventilasi yang tidak memadai dapat menghambat pertukaran udara, sedangkan hunian yang terlalu padat dapat mempermudah penyebaran infeksi. Kebersihan lingkungan juga perlu dijaga untuk mengurangi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan. Selain itu, status gizi yang kurang dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Nah, misalnya pada anak, kelengkapan imunisasi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan terhadap sejumlah penyakit infeksi. Jadi sini orang tua perlu memastikan imunisasi anak diberikan sesuai jadwal yang dianjurkan. Karena itu, pencegahan ISPA perlu dilakukan melalui pengurangan paparan asap rokok, menjaga kualitas udara dan ventilasi rumah, serta mempertahankan kebersihan lingkungan. Upaya tersebut perlu disertai pemenuhan kebutuhan gizi dan imunisasi anak sesuai ketentuan. Langkah pencegahan dapat membantu mengurangi faktor risiko ISPA, terutama pada balita dan kelompok rentan. Iya, jadi pendengar Pro 1 RRI Tambua, ketika kita tidak menjaga lingkungan sekitar dengan baik, tentunya akan meningkatkan risiko ISPA dan juga penyakit-penyakit infeksi lainnya. Maka itu tetaplah jaga kebersihan lingkungan sekitar, budayakan untuk selalu gerakan bersih-bersih, baik itu ya Jumat bersih atau gotong royong bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar untuk bersih-bersih. Walaupun musim panas, pendengar, banyak ya sampah-sampah yang berserakan, banyak polusi udara juga dari kebiasaan buruk kita yang buang sampah ataupun puntung rokok secara sembarangan. Tetap bersama kami di Atambua sore ini, pendengar.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang, itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi, itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

begini kan enak, nikmati alam indah, sejuk, udaranya segar. Makin bikin betah di sini. Tapi, ih, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh. Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, puntung rokok pun menjadi benda yang juga membahayakan lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kembali pada kesehatan manusia.

Pro 1, era Riyata mau kenal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sepertinya kita mengalami sedikit gangguan komunikasi ya dengan narasumber yang akan kita bincang bersama ya. Tapi mudah-mudahan kita akan coba lagi bisa ya. Jadi kita bisa ngobrol tentang lingkungan sekitar. Namun Anda juga punya informasi nih untuk Anda pendengar, informasi di mana jajaran Polsek Selaru ya di Samlaki menggelar kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih-bersih lingkungan pada Jumat kemarin pagi 14 Agustus 2026. Kegiatan peduli lingkungan ini dipusatkan di Desa Daud, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Aksi sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermatang. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Selaru tampan bergotong royong ya, tampak bergotong royong bersama masyarakat sekitar yang turut serta ya membantu membersihkan kawasan tersebut. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani SP SIKMH melalui Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermatang dalam keterangannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kedekatan dan kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan serta kesehatan masyarakat di wilayah hukum Polres Selaru. Kapolsek juga menyampaikan situasi Kamtibmas yang kondusif juga berawal dari lingkungan yang bersih, sehat, dan rukun. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan serta segera melapor jika ada hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, pendengar, masyarakat desa pun memberikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik agenda positif ini. Kehadiran personel kepolisian yang turun langsung ke lapangan dinilai memberikan dampak nyata bagi kebersihan lingkungan, sehingga warga menaruh harapan besar agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala guna menjaga keasrian desa sekaligus menciptakan kenyamanan dan keharmonisan bersama yang berkelanjutan. Pendengar RRI, itu dia ya informasi kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Informasi ini dan informasi lainnya ingin Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id. Tetap bersama kami di Atambua sore ini, pendengar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, dan akhirnya kita bisa ya berbincang dengan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti ya, yakni Romo Yoris Giri PR, Pastor Paroki Santo Francisco Xaverius Wini, yang kita akan berbincang terkait dengan bagaimana gereja atau agama dan juga umat atau masyarakat ikut dulu dengan lingkungan. Kita sapa di ujung telepon ya. Halo, selamat sore Romo.
1: Selamat sore Arda, selamat sore RI. Aduh, sibuk sekali ini, baru kita janjian jam 4, Romo molor karena ini rame sekali di perbatasan.
0: Iya, kita paham ya Romo ya, karena kan bertepatan dengan kegiatan 17 Agustus,
1: iya.
0: Jadi
1: iya, betul.
0: Banyak ya waktunya terbagi dengan berbagai kegiatan.
1: Iya.
0: Oke nih, nah terkait dengan topik kita sore ini, bagaimana nih gereja, toko agama, masyarakat atau umat ikut perlu dengan lingkungan, Bapak Romo. Karena kan gini ya, kalau kita berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan, tentu di sini ada peran gereja dan juga masyarakat atau umat serta tokoh agama, Romo. Bagaimana nih?
1: Baik, terima kasih. Ini tema sangat menarik ya Arda, menjelang ulang tahun negara kita yang berusia 81 tahun. Tema tentang lingkungan hidup sangat sensitif dan sangat elok untuk dibicarakan terus-menerus. Luar biasa. Peran gereja Katolik, bahwa yang pertama, alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Ya, rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama, disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup ya, tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia, untuk peduli kepada lingkungan hidup. Lingkungan hidup, karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini. Kira-kira ya, begitu Arda.
0: Iya. Terus selama ini bagaimana peran gereja melalui tokoh agama mengajak umat nih untuk tidak hanya peduli terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap alam dan lingkungan sekitar.
1: Baik, terima kasih. Peran gereja tadi saya katakan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Ya, dari Bapak Paus sampai dengan ketua-ketua kelingkungan, KOB di lingkungan, itu diajak bekerja sama untuk menyelamatkan lingkungan. Contohnya seperti setiap musim tanam, musim hujan, orang harus beramai-ramai menanam dan memelihara. Di gereja-gereja paroki, gereja-gereja kecil, kapela atau di stasi, selalu diwajibkan menanam sesuatu di lingkungan tersebut, lingkungan gereja, di pastoran-pastoran, di biara-biara, agar gereja harus menjadi contoh bagaimana kita memelihara lingkungan kita. Mm-hmm. Karena kita sadar bahwa zaman makin modern, teknologi makin modern, makin canggih, manusia juga berpikiran terlalu modern, kadang-kadang kita ego. Dan kita tidak peduli lagi dengan lingkungan kita, dan yang kemudian menderita adalah kita manusia itu sendiri dan generasi kita berikutnya.
0: Nah, terkait dengan lingkungan sekitar ini kan yang paling berperan utama itu adalah sampah. Nah, bagaimana dari gereja melalui tokoh agama menggerakkan umat atau masyarakat ini untuk selalu peduli dengan sampah dan sadar untuk selalu membuang sampah itu tidak secara sembarangan, yang tentunya nanti mencemari lingkungan sekitar.
1: Betul sekali Arda, ini menarik. Jadi contohnya tadi malam kami kegiatan di perbatasan, ada malam kesenian, ada perlombaan. Lalu secara spontan saya umumkan bahwa Tidak boleh ada sampah plastik yang ditinggalkan di tempat kita berdiri, di tempat kita nonton, apalagi di area PLBN yang dipantau dari Jakarta. Dan ini semuanya kita beramai-ramai, ketika acara selesai, sampah plastik, sampah kertas, sampah kering, apapun bentuknya, tidak boleh ditinggalkan. Kita bawa dan kita tempatkan di tempat sampah, di tempatnya atau di rumah kita, dan kita simpan dengan baik atau kita kelola. Karena sekarang ada lihat, menjelang 17 Agustus ini kan terlalu banyak kegiatan.
0: Betul.
1: Orang bereforia di mana-mana, berbagai macam perlombaan. Kami di kecamatan ini luar biasa, luar biasa sekali. Tapi kami tekankan sampah setelah kegiatan tidak boleh berserakan. Ya, menunjukkan bahwa kita manusia merdeka, merdeka untuk memelihara lingkungan kita, merdeka untuk bertanggung jawab. Jangan setelah kegiatan kita tinggalkan sampah atau masalah lingkungan yang kemudian berakibat tidak baik untuk kita sekalian.
0: Jadi tindakan nyatanya seperti kegiatan semalam ya. Jadi habis kegiatan sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan dan langsung diamankan. Jadi tidak ada jejak sampah di tempat kegiatan.
1: Iya betul, ada apalagi ada UMKM kami di tempat kegiatan ini, ada warung-warung kecil, ada jualan-jualan, ada gorengan, ada orang bakar-bakar ikan, bakar jagung. Jadi kan itu dengan sendirinya bekas dari itu pasti ada. Maka tadi malam saya bilang tolong panitia umumkan tidak boleh tinggalkan sampah apapun bentuknya di tempat ini. Mari kita pelihara lingkungan kita supaya orang tahu, bilang biar kita di kampung tetapi kita juga bertanggung jawab untuk lingkungan kita, untuk daerah kita.
0: Iya. Nah, pesan-pesan keagamaan yang dapat disampaikan kepada umat nih agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya berhenti pada nasihat tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.
1: Betul sekali. Ya, pesan yang pertama, jelang usia 81 negara kita, di usia makin tua, kita juga harus makin tua dalam bertanggung jawab. Karena bumi ini diciptakan oleh Tuhan, diberikan kepada manusia untuk dikelola, maka kita harus bertanggung jawab penuh, dengan penuh sadar, penuh iman. Siapapun dia, orangnya dari mana, sukunya mana, agamanya mana, tempatnya di mana, kita adalah manusia bersama, tinggal di tempat yang sama, kita bertanggung jawab. Yang kedua, pesan yang berikut, bahwa harus ada berkelanjutan tanggung jawab kita, memiliki untuk generasi berikutnya, bahwa kita menyelamatkan bumi ini juga menyelamatkan generasi kita berikutnya. Mereka tidak menderita sakit penyakit atau menderita karena kerusakan alam, karena generasi sekarang telah menyiapkannya itu dengan baik, dengan menjaga lingkungan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kelak nanti di akhirat, bahwa selama kita hidup kita bertanggung jawab atas lingkungan kita, baik di rumah, di lingkungan, di masyarakat, di kecamatan, di desa, di kabupaten, maupun di provinsi, maupun di tingkat nasional.
0: Betul. Nah, sudah ini Bapak Romo sudah sampaikan terkait dengan generasi selanjutnya nih. Nah, di gereja kan ada nih kaum muda atau orang muda Katolik ya, kalau di gereja Katolik itu. Bagaimana dari gereja yang melibatkan kaum muda ini dalam gerakan atau kegiatan peduli lingkungan?
1: Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Saya mendapatkan foto, laporan, video dari teman-teman OMK dari paroki-paroki baik di Malaka, di Belu, di TTU. Mereka kirimkan foto jelang 81 usia negara kita. Mereka ada pembersihan sampah di pasar, ada yang di tempat-tempat publik, ada yang di laut, ada di sungai. Mereka bekerjasama dengan instansi terkait di desa, di kecamatan, di kabupaten, dan mereka rame-rame turun, bahkan ada yang ke pasar. Saya bahagia sekali. Kami di perbatasan ini, kami menghimbau karena daerah Pantura tahu-tahu ada dari Winnike Silawan, sekarang lagi musim kering.
0: Betul.
1: Musim kering. Jadi kita menghimbau kepada generasi muda supaya menyampaikan kepada masyarakat, jangan buang puntu rokok atau membakar rumput yang kering, karena berakibat juga untuk satwa-satwa liar yang ada di hutan, di tempat itu bisa mati atau mereka bisa melarikan diri, dan kita juga mendapatkan asap dan kita tidak sehat.
0: Betul, betul. Nah, masyarakat kita ini kan selalu ya berpikir bahwa pola hidup sehat atau menjaga lingkungan itu bukan hanya itu mereka pikirkannya tugasnya pemerintah. Nah, di sini bagaimana Bapak Robo bisa ya memberikan penjelasan untuk mengubah pola pikir mereka ini, bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah sih, tanggung jawab kita semua sebenarnya.
1: Betul sekali. Ada ini pertanyaan, mereka berpikir pertanyaan sederhana, tetapi ini membutuhkan satu tanggung jawab, bahwa orang harus sadar menjawab, sadar melaksanakannya. Untuk semua orang, pemerintah, swasta, perorangan, siapapun dia, dia memiliki kewajiban moral, kewajiban hukum, kewajiban sosial untuk menyelamatkan lingkungannya mulai dari dirinya sendiri di tempat dia berada. Tidak ada kata, tidak ada aturan, tidak ada regulasi mengatakan saya buat kotor di mana lalu pemerintah datang kasih bersihkan. Tidak. Kita adalah manusia yang punya pikiran, punya hati, dan Tuhan berikan itu kepada kita agar kita menggunakannya itu menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan kita. Karena lingkungan kalau rusak atau kotor, yang berakibatkan kita, yang berakibat bukan pemerintah, tapi kita di mana kita berada. Maka ini lewat media ini, lewat radio ini, biarlah masyarakat dengar. Mari kita menjaga lingkungan kita di tingkat kecamatan. Oh ini lagi-lagi ramai ini menjelang 17 Agustus ini kegiatan berbaca-macam yang kita takutkan sampah berserakan. Nah, lalu setelah itu kita tinggalkan tempat kegiatan, lalu pemerintah bersihkan, kan tidak. Betul. Ini adalah manusia Indonesia yang bertanggung jawab, manusia beriman bertanggung jawab, manusia berbudaya beradab bertanggung jawab.
0: Betul. Nah, terakhir nih, ajakan, apa ajakan Romo kepada apa ya, gereja, para tokoh agama, umat, seluruh masyarakat agar sama-sama menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.
1: Baik, terima kasih. Untuk saya, teman-teman Romo, di mana saja berada yang mendengar suara ini, pasti mereka juga lagi giat-giatnya. Saya yakin saya punya teman-teman imam Romo itu sangat peduli dengan lingkungan. Saya punya sahabat-sahabat pendeta, sahabat-sahabat ustadz. Mari kita bekerjasama dengan jemaat-jemaat kita, umat kita, kita bahu-membahu menyelamatkan lingkungan kita di mana kita berada, dari sampah plastik, sampah kering, sampah apapun, dari limbah, agar sebagai sebuah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, dan bumi tetap terawat, terpelihara, tidak hanya untuk generasi kita sekarang, tapi untuk generasi-generasi berikutnya, hingga dunia tetap bersih, sehat, dan aman serta damai.
0: Oke, terima kasih Romo atas waktunya sudah sharing ya bersama kita bagaimana peran gereja, tokoh agama, dan juga umat atau masyarakat harus peduli dengan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Romo ini bisa menjadi motivasi dan edukasi untuk masyarakat atau umat agar mereka pun mulai sekarang lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Terima kasih Romo.
1: Terima kasih Arda, terima kasih Reli, Suara Perbatasan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Salam Indonesia Merdeka.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Pendengar Radio Tambuah, demikian ya perbincangan singkat kita bersama dengan Romo Yoris Kiri PR, di mana sudah menyampaikan langsung bagaimana gereja, tokoh agama dan ya hadir untuk mengajak umat peduli dengan lingkungan sekitar. Dengar, saatnya kita ikuti Warta NTT Korwil Nusantara untuk edisi hari ini.
2: 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 05.58 waktu Indonesia Tengah. BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Namun status tersebut kemudian dicabut kembali sesuai informasi BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa ini turut dirasakan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena bergerak cepat merespon gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari. Gempa terjadi pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 0558 WITA dengan kedalaman 15 km dan berlokasi sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan, sejak pagi pihaknya terus menerima laporan dari para kepala daerah dan berbagai pihak di wilayah Flores terkait kondisi pasca gempa. Pemerintah Provinsi NTT langsung melakukan koordinasi untuk memastikan perkembangan situasi di berbagai daerah terdampak. Menurut Gubernur Melki, koordinasi terus dilakukan bersama para bupati, wakil bupati, serta jajaran pemerintah daerah di seluruh daratan Flores. Pemerintah daerah juga terus bergerak melakukan penanganan awal dan memastikan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Gubernur Melki menjelaskan pemerintah Provinsi NTT juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda NTT dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan penanganan bencana. Sebagai bagian dari respon cepat, Gubernur Melki Lakalena telah memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT untuk terus memantau perkembangan situasi di seluruh wilayah Flores. BPBD juga diminta melakukan pendataan dan rekapitulasi seluruh kerusakan serta dampak yang ditimbulkan akibat gempa, baik terhadap rumah warga, fasilitas umum maupun infrastruktur lainnya. Ia memastikan pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten, aparat keamanan, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan yang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi NTT terus memantau perkembangan kondisi di lapangan melalui BPBD bersama pemerintah kabupaten, aparat keamanan serta instansi terkait. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Kepolisian daerah NTT, TNI, Basarnas, dan instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan 2026. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan musim kemarau yang cukup panjang serta luasnya lahan kering menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius. Selengkapnya, laporan Vence Sakarias.
3: Dalam memastikan kesiapan personel sarana dan prasarana, strategi penanganan serta soliditas lintas sektoral menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar apel kesiapsiagaan dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026 berlangsung Jumat 14 Agustus 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi ancaman karhutla yang terjadi khususnya di tengah kondisi geografis Nusa Tenggara Timur dan musim kemarau.
4: Kondisi geografis Provinsi NTT, musim kemarau yang cukup panjang serta luasnya lahan kering menjadikan karhutla sebagai ancaman yang harus diantisipasi secara serius. Dampak karhutla bukan hanya kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, perekonomian, transportasi, serta kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Lebih baik mencegah daripada harus memadamkan kebakaran yang sudah meluas.
3: Sementara itu, wakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexon Lumba, menegaskan membangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Sangatlah penting untuk memberikan edukasi dan membangun kepedulian masyarakat sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
5: Kami juga mengharapkan agar bisa ditindaklanjuti di tingkat kabupaten seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami harapkan dari pemerintah provinsi adalah adanya koordinasi, kerjasama, kerja-kerja kolaborasi agar kita dapat melakukan penanganan secara cepat, tepat sasaran apabila terjadi kebakaran di daerah kita masing-masing.
3: Melalui apel kesiapsiagaan tersebut, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan, mempercepat deteksi dan respon terhadap potensi karhutla, serta membangun kolaborasi bersama seluruh unsur terkait demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Nusa Tenggara Timur.
2: Ikatan Keluarga Manggarai Raya IKMR di Kabupaten Belu tampilkan tarian caci yang memukau dan menghipnotis penonton di Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya, laporan Christian Dimau.
6: Ikatan Keluarga Manggarai Raya di Kabupaten Belu tampilkan tarian yang memukau dan menghipnotis penonton dalam Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya menampilkan tarian caci yang memukau penonton, rombongan juga mengenakan pakaian adat lengkap simbol identitas persatuan masyarakat Manggarai di tanah perantauan. Rombongan juga membawa perlengkapan tradisional seperti giling atau perisai, larik atau cambuk, serta gong sebagai alat musik penggiring yang langsung disambut Bupati Belu Willy Bruslay sekaligus sekaligus ikut memperagakan tarian caci bersama IKMR. Salah satu tokoh Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kabupaten Belu, Blasius Janggur, mengatakan pihaknya sengaja mengedepankan tarian caci untuk menunjukkan bahwa Manggarai merupakan satu kesatuan budaya meskipun secara administrasi terpisah telah terbagi menjadi tiga kabupaten. Blasius menjelaskan caci tidak sekedar pertunjukan tari, namun di dalamnya terdapat seni, keterampilan, keberanian, ketangkasan, serta kemampuan bernyanyi.
7: Kami mengedepankan kebersamaan bahwa Manggarai itu terdiri dari tiga kabupaten, Manggarai Raya, Kabupaten Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Kami mengedepankan tarian caci, karena tarian caci ini adalah tarian ada di Manggarai Barat, ada di Manggarai Timur, ada di Manggarai Raya. Kami mengedepankan bahwa tarian caci adalah budaya Manggarai secara keseluruhan.
8: Makna dan simbol dari tarian ini apa, Pak?
7: Makna daripada tarian caci ini adalah mengedepankan bahwa dia menunjukkan seni keterampilan pribadi setiap orang, kemudian keterampilan menyanyi, dan keterampilan ketangkasan. Kalau istilah caci itu sendiri adalah caci satu persatu, tidak boleh 182 di satu persatu, uji kejantanan di situ.
6: Ia mengatakan caci dilakukan secara berpasangan atau satu lawan satu. Dalam tradisi tersebut, setiap pemain menunjukkan keberanian dan kelincahan melalui gerakan menyerang dan menghindar. Selain menampilkan tarian caci, IKMR juga menampilkan sae, yakni nyanyian tradisional Manggarai dengan membawakan lagu Patilingko. Menurut Blasius, lagu tersebut memiliki makna penting bagi masyarakat Manggarai karena menggambarkan hubungan budaya yang tetap satu meskipun wilayah pemerintahan telah terbagi. Blasius mengatakan masyarakat Manggarai yang berada

0: daerah perbatasan itu bahwa orang Manggarai ada, orang Manggarai Barat ada, dan orang Manggarai Timur ada. Makanya kita tunjukkan bahwa tarian caci inilah kami Manggarai.
1: Seperti itu. Ia berharap momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai perayaan kemerdekaan, tapi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk semakin mencintai, menjaga, dan melestarikan kekayaan budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pendengar, Kapolres ND AKBP Yudi Franata memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten ND mencapai 80% menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya laporan Rufinus Mula.
3: Kepastian itu disampaikan setelah dirinya meninjau langsung latihan Paskibraka di Stadion Marilonga Rabu 12 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian latihan berjalan optimal mengingat pelaksanaan upacara pengibaran bendera dijadwalkan pada 17 Agustus 2026. Kapolres ND juga melihat langsung kesiapan petugas upacara yang akan bertugas pada momentum penting tersebut. Dalam pantauan, Yudi mengamati sejumlah aspek mulai dari kekompakan dan kesiapan mental anggota Paskibraka turut menjadi perhatian. Ia menilai persiapan harus terus dimatangkan karena waktu pelaksanaan upacara tinggal beberapa hari. Menurut Yudi, kesiapan yang tidak maksimal dapat berdampak pada ketertiban dan kerapian pelaksanaan upacara. Karena itu, seluruh petugas diminta memanfaatkan sisa waktu latihan untuk memperbaiki setiap gerakan dan koordinasi yang masih perlu disempurnakan.
4: Adik-adik Paskibraka dan pasukan upacara sudah siap 80% karena 4 hari lagi menjelang hari H untuk mengadakan persiapan itu harus dipersiapkan secara matang, karena kalau tidak akan mengakibatkan upacara yang merupakan kebanggaan kita sendiri akan menjadi tidak tertib dan tidak rapi dalam pelaksanaan.
3: Kapolres ND memberikan motivasi kepada anggota Paskibraka agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Ia juga mengingatkan para peserta untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima hingga hari pelaksanaan. Sementara itu, pelatih Paskibraka Sersan Mayor Nasudin Latif mengatakan hari ini adalah hari terakhir melaksanakan gladi kotor. Sersan Nasudin Latif menilai hasil latihan petugas Paskibraka sudah mencapai 90%. Ia mengakui mengenai kondisi fisik peserta umumnya sudah sangat baik, cuman ada satu personil yang mengidap cacar, namun sore hari kemarin sudah kembali normal.
5: Adalah hari terakhir untuk melaksanakan gladi kotor besok tanggal 13. Jadinya kalau dihitung dari 1 sampai 100, hasil latihan mereka ini sudah sekitar 90. Sisanya nanti setelah selesai gladi kotor maupun gladi bersih baru kita adakan perbaikan-perbaikan begitu.
3: Nasudin Latif optimis dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimiliki, pihaknya akan memaksimalkan agar bisa tampil yang terbaik pada puncak acara peringatan HUT RI ke-81 17 Agustus tahun 2026. RRI Endero Finis Fula melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya. Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten ND hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. Pemerintah terus memperluas layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan layanan tersebut. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
6: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur hingga 10 Agustus 2026 mencapai 32,62% atau setara dengan 55.525 orang yang telah menjalani pemeriksaan dari sejumlah 170.225 penduduk yang menjadi dasar perhitungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Francisca mengatakan masih terdapat 112.729 penduduk yang belum terdaftar maupun menjalani pemeriksaan CKG. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan layanan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
7: Baik, berdasarkan rekapitulasi data per 10 Agustus tahun 2026 pukul 17, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten ND saat ini adalah 32,62% dari jumlah penduduk.
6: Albertus, salah satu warga di Kelurahan Paupire, mengapresiasi pelaksanaan CKG karena dapat memudahkan warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
8: Saya mengapresiasi kegiatan C kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
6: Sementara itu, layanan CKG juga terus berjalan di sejumlah puskesmas di Kabupaten ND. PLT Kepala Puskesmas Kota ND, Teresia, mengatakan dari target 9.092 sasaran, sebanyak 7.002 orang telah mendapatkan pemeriksaan hingga 14 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan sementara, hipertensi menjadi salah satu kondisi kesehatan yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengikuti CKG.
9: Untuk puskesmas kota ini dari target itu ada 9.092, kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan dilakukan di puskesmas itu dari sasaran itu sudah sekitar 7.002 sampai dengan tanggal 14 Juni kemarin.
6: Pemerintah Kabupaten ND terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus membantu menemukan masalah kesehatan masyarakat lebih awal hingga dapat segera ditindaklanjuti. RRI ND, Rama Suci, melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kebudayaan Alor gelar lomba pemandu museum. 31 pelajar asa kemampuan sekaligus kenalkan sejarah dan budaya daerah. Selengkapnya Mas Langbau melaporkan.
10: Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor menggelar lomba pemandu museum tingkat SMA, MA, dan SMK sederajat tahun 2026 di Museum Seribu Moko, Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, 13 hingga 14 Agustus 2026. Sebanyak 31 peserta dari berbagai sekolah se-Kabupaten Alor mengikuti lomba pemandu museum. Dalam perlombaan, peserta menunjukkan kemampuan memandu sekaligus menyampaikan informasi mengenai sejarah, budaya, dan koleksi yang tersimpan di Museum Daerah Alor. Sebelum tampil dalam perlombaan, peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan melalui warskop selama 2 hari, yakni 11 hingga 12 Agustus 2026. Materi yang diberikan mencakup pengenalan museum serta dasar-dasar menjadi pemandu museum. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, Sophia Benilaro, mengatakan, lomba pemandu museum menjadi salah satu upaya untuk mendorong generasi muda mengenal dan mencintai sejarah serta budaya Alor melalui museum.
11: Kita ingin untuk memberikan motivasi, spirit, ya, sebagai pemicu, pemantik untuk anak-anak muda untuk mencintai budaya, yaitu melalui museum. Yang kedua, yaitu kita berharap mereka menjadi native speaker ketika kembali ke sekolah masing-masing, bercerita tentang benda-benda koleksi ada di museum, bahwa betapa kayanya Alor. Sebenarnya representasi Alor itu ada di museum. Ketika orang mempelajari tentang budaya Alor, datang di museum, semua ada di situ.
10: Sopi menambahkan, peserta diharapkan tidak berhenti pada kemampuan mengikuti perlombaan, tetapi harus mengembangkan pengetahuan tentang museum dan kebudayaan. Pengetahuan tersebut selanjutnya dapat dibagikan kepada teman-teman di sekolah maupun masyarakat. Melalui kegiatan ini, Dinas Kebudayaan berharap lahir generasi muda yang mampu menjadi pemandu sekaligus ikut memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Alor kepada pengunjung museum. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lanbao, melaporkan.
2: Kontingen Sumba Barat Daya sukses keluar sebagai juara umum kejuaraan daerah atletik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2026 Piala Wali Kota Kupang yang berlangsung di Stadion Oepoi Kota Kupang 12 hingga 14 Agustus. Ajang ini tidak hanya menjadi panggung pembuktian prestasi atlet daerah tetapi juga menjadi wadah penjaringan bibit atlet potensial NTT untuk dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan termasuk PON ke-22 tahun 2028 di NTT NTB DKI Jakarta. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.
12: Yang pasti pembinaan terus berjalan. Salah satu contohnya adalah kita ini ya. Di masa sulit ini kita tetap masih bisa menyelenggarakan juga.
13: Ketua Umum Pengurus Provinsi PASI NTT Theodorus Widodo menyampaikan apresiasi kepada pengurus PASI Kota Kupang yang bersedia menjadi tuan rumah kejuaraan daerah atletik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2026 Piala Wali Kota Kupang. Menurut Tia Widodo, kejuaraan atletik yang melibatkan 13 kabupaten kota Senusa Tenggara Timur merupakan wadah strategis untuk mempersiapkan atlet mengikuti berbagai event nasional, baik kejurnas hingga PON tahun 2028. Sementara berkaitan dengan tuan rumah, Ketua PASI NTT merencanakan akan bergilir dari pulau ke pulau, yakni Flores dan Sumba maupun daerah lainnya.
14: Para juara dari kejurda ini yang memenuhi kriteria lolos kejurnas itu kita akan kirim atlet itu. Ada aturannya. Ini satu bonus, bonus tambahan buat kontingen yang atlet itu berhasil memenuhi kriteria.
13: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menyampaikan terima kasih kepada pengurus Provinsi PASI NTT yang menaruh kepercayaan kepada PASI Kota Kupang menyelenggarakan kejurda atletik tahun 2026. Menurutnya, kejuaraan tersebut merupakan pemanasan persiapan atlet menghadapi tuan rumah PON tahun 2028.
15: Kota Kupang ini bagian dari ajang pemanasan kita buat dalam rangka menyambut PON 2022.
16: Di PON Pemkot ini kita melalui PASI Kota ada anggaran, jadi kita co-sharing dana kegiatan ini dengan PASI UGT dan PASI Kota Kupang. Dan bagaimanapun kami Kota Kupang harus bertanggung jawab karena tuan rumahnya ada di Kota Kupang.
13: Pengurus PASI Kota Kupang, Edward Pinweo, menyampaikan apresiasi kepada pengurus PASI NTT dan pemerintah Kota Kupang yang memberi ruang kepada PASI Kabupaten Kota mengasah kemampuan atlet-atlet di daerah dalam berbagai keterbatasan anggaran menggelar kejuaraan daerah atletik. Ia berharap event tersebut menumbuhkan semangat pelatih dan pengurus di daerah terus mempersiapkan atlet menghadapi PON tahun 2028.
17: Harapan kami ya, itu bisa ke daerah, supaya daerah itu ada pola pembinaannya lebih berjalan. Nah, apalagi atletik ini kan orang masyarakat yang tidak membutuhkan apa namanya dana-dana besar. Paling sepatu saja mungkin agak mahal kalau dia pakai lain itu kemudian biasa.
13: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana David Here menyampaikan para atlet yang meraih prestasi di kejuaraan daerah atletik 2026 Piala Wali Kota Kupang akan dipersiapkan mengikuti event nasional termasuk PON tahun 2028.
18: Atas nama Nusa Tenggara Timur untuk berlomba di tingkat nasional, regional, termasuk internasional dan teristimewa persiapan untuk PON ke-22 tahun 2028.
13: Perolehan medali 6 besar dari 13 kontingen yang mengikuti kejuaraan daerah atletik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 Piala Wali Kota Kupang adalah peringkat pertama diraih kontingen Kabupaten Sumba Barat Daya dengan hasil 23 medali emas, 9 perak, 2 perunggu. Peringkat kedua Kota Kupang, 15 medali emas, 20 medali perak, dan 17 medali perunggu. Peringkat ketiga Sumba Timur, 8 medali emas, 7 medali perak, dan 9 medali perunggu. Ngada, 6 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Saburai Jua, 3 medali emas, 9 medali perak, dan 9 medali perunggu. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa magnitudo 7,7 guncang Pulau Flores NTT. BMKG sempat keluarkan peringatan tsunami. Kapolres ND memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

0: Uy! Pare sa mapanan niyo! Enak eh! Yang air melimpa ni. Baik su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen tu melimpa nah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

1 Radio Tambora. Terus 1 Radio Tambora, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Radio Tambora, informasi kami akan update ya untuk Anda di Atambua sore ini. Informasi kami update dari situs rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak menangani longsor yang menutupi sejumlah ruas jalan nasional pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Penanganan dilakukan untuk menjaga konektivitas masyarakat sekaligus mendukung mobilitas penanganan bencana di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo yang menyampaikan duka cita yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT. Ia juga mendoakan agar masyarakat menjadi korban diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi kondisi tersebut. Ia juga menginstruksikan jajaran balai di NTT meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak gempa. Melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN NTT, Kementerian PU melakukan pemantauan dan identifikasi kondisi infrastruktur secara bertahap. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gempa susulan di sejumlah wilayah terdampak. Hasil pantauan awal menunjukkan sejumlah longsoran tebing menutup badan jalan nasional di beberapa ruas di wilayah NTT. Ruas terdampak antara lain Maltawater BTS Kota Ruteng, Ruteng kilometer 210 serta Ruteng Reo Kedindi. Longsor juga ditemukan pada ruas kilometer 210 BTS Kabupaten Manggarai, Gako Aigela BTS Kota Ende dan Danga Maropokot. Selain itu, longsoran tercatat pada ruas Kota Ende Wolowaru serta Wolowaru Maumere. Pendengar Radio Tambora, tadi informasi untuk Anda kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Pendengar, sesaat lagi di pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah kami akan kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambo dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu melepas peserta gerak jalan 17 km. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor dinilai berjalan kondusif, ditandai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Warta Berita Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. SPBU WK Timun dikuasai pengopul BBM, warga minta pengawasan diperketat.
1: Sejumlah pengendara di Kabupaten Belu mengeluhkan kondisi stasiun pengisi bahan bakar umum atau SPBU WK Timun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu yang terdapat sejumlah aktivitas kendaraan dengan tinggi besar bahkan modifikasi yang diduga digunakan oleh pengepul untuk membeli bahan bakar minyak dalam jumlah banyak. Kondisi tersebut dinilai mengganggu masyarakat yang hendak mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku harus mengantri lebih lama karena jalur antrian banyak diisi kendaraan tangki modifikasi. Salah seorang warga Alor yang berprofesi sebagai tukang ojek mengaku kecewa karena kondisi ini dibiarkan dan tidak terdapat tindakan tegas baik dari pihak Pertamina maupun penertiban gabungan sehingga para pengepul BBM merajalela bahkan sering berulang kali mengisi tanpa mendapatkan teguran. Menurut Alor, kondisi yang ada perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat agar distribusi BBM dapat berjalan dengan adil dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh bahan bakar. Kondisi yang ada, ia juga menginginkan pengelola SPBU bersama aparat dan instansi melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengisian BBM termasuk memastikan kendaraan yang melakukan pengisian berulang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi serta memastikan masyarakat memperoleh haknya. Di sisi lain, ia kembali menegaskan pengawasan di SPBU tidak hanya dilakukan secara insidental tetapi secara rutin dan petugas diminta memastikan proses pengisian berlangsung sesuai aturan. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Dengan pengawasan yang lebih ketat, distribusi BBM di wilayah WK Timur diharapkan dapat berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Desa Lipang Alor terus mendorong kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan, meski masih menghadapi tantangan kesadaran, motivasi, dan kepercayaan diri warga.
2: Pemberdayaan masyarakat di Desa Lipang, Kabupaten Alor mulai menunjukkan hasil positif. Sekretaris Desa Lipang, Sulaiman Kalebo, mengatakan kemandirian warga kini semakin terlihat, tidak lagi bergantung pada pihak luar. Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih juga membantu mengurangi praktik pinjaman pribadi yang sebelumnya marak di desa tersebut.
3: Ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya apa yang dirasakan itu tidak lagi ketergantungan pada orang lain, tapi kemandirian diri sendiri mulai ada nampak.
4: Kalau yang lebih antusias kami Desa Lipang pada umumnya semua, dan kelompok yang diuntungkan ya petani, karena memang pada dasarnya di Desa Lipang umumnya terbesar petani.
2: Namun, kata Sulaiman, proses pemberdayaan tidak lepas dari berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya motivasi, serta ketidakpercayaan diri masih menjadi hambatan utama.
3: Memang tantangan itu selalu ada. Mana tantangan itu salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat, pemahaman tentang pemberdayaan itu sendiri, terus rendahnya motivasi atau partisipasi dalam hal mungkin ada putus asa, ada kurang percaya diri, mungkin ada pula yang merasa bahwa dia tidak mampu. Hal itu menjadi tantangan besar ke depan.
2: Dikatakannya pemerintah desa terus berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pelatihan, penyediaan keterampilan, serta penguatan mental masyarakat agar mampu berproses secara mandiri. Ia berharap pembangunan infrastruktur dapat dipercepat agar pemberdayaan masyarakat tidak terhambat. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Ancaman kemarau panjang tidak menyurutkan kerja petani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Belu menanam sayuran manfaatkan sisa air kali.
5: memanfaatkan sisa ketersediaan air di lokasi kali. Warga tani penggarap lahan di wilayah Kelurahan Umenen Kabupaten Belu masih bisa bekerja produktif, yakni bertanam sayur. Pasalnya memasuki musim kemarau panjang, aliran air mulai berkurang, terasa sulit untuk bercocok tanam. Warga pun berinisiatif dengan membuat sumur kecil resapan tepat di pinggir kali. Ketersediaan air yang ada bisa digunakan untuk lahan tanam sayur. Kerja cerdas ini membuahkan hasil minimal. Dari hasil panen sayuran bisa memperoleh sedikit pendapatan ekonomi. Menanam beberapa jenis tanaman sayuran, kangkung, sawi, tomat, juga bawang, setelah panen bisa dijual ke pasar.
6: Bukan hanya satu macam sayur saja, ada juga tomat. Cuma kita hambur anakan ini sungai tumbuh separuh, jadi sehingga tanam sedikit daun bawang, cerong, tapi belum naik ini, jual di pasar baru.
5: Ia mengatakan untuk ketersediaan air kali bertahan 1-2 bulan ke depan, selebihnya mengering. Ia menyebut untuk budidaya sayuran membutuhkan modal untuk membeli bibit, obat, pupuk, juga biaya tambahan, yakni membeli bahan bakar minyak BBM untuk mesin pompa air. Hitung-hitungan peroleh pendapatan sedikit bisa menyambung hidup.
6: Kasih keluar biaya lagi, beli bensin,
5: sedot air.
6: Waktu itu untuk usaha pakai motor air, ya masih ada air banyak itu. Sekarang kan suhu musim kemarau, jadi hanya pakai dinamo. Ada dinamo juga kita kasih keluar biaya untuk
5: BBM. Pantauan RRI lahan sayur tepat di belakang minimarket Alfamart Kelurahan Umenen ini cukup terawat, tumbuh sebegitu subur. Sebagian tanamannya masih dibedeng, tinggal panen untuk dijual. Terdapat sayuran kangkung, sawi, tomat, dan bawang panen tiba dijual ke pasar lokal Kota Tembua.
0: Budaya patriarki dinilai hambat kemerdekaan perempuan Alor. Kamki serukan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan.
2: Wakil Sekretaris Gamki Alor Onisius Sir mengungkapkan kemerdekaan perempuan di Alor masih terhambat oleh sejumlah faktor, terutama pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Onisius menjelaskan, dalam budaya timur khususnya masyarakat Alor, laki-laki sering lebih diutamakan dibanding perempuan.
7: Kenapa sehingga perempuan Alor ini sulit untuk merdeka? Sebenarnya ada banyak faktor yang menjadi penghambat untuk bagaimana seorang perempuan Alor itu merdeka. Dalam hal ini yang pertama kita ya ini pengaruh dari budaya juga, di mana kita budaya orang timur khususnya kita orang Alor ini lebih anutnya itu budaya patriarki, di mana laki-laki itu lebih diutamakan dibandingkan perempuan itu dijadikan orang nomor dua. Nah, ini yang sebenarnya budaya-budaya yang sebenarnya akan perlahan-perlahan mengesampingkan kaum-kaum perempuan untuk berekspresi sebenarnya mereka juga. Jadi bicara soal kemerdekaan ini kan HAM saja sudah atur soal itu, di mana tidak ada lagi beda-bedakan soal laki-laki ya, soal laki-laki dan soal perempuan. Sebenarnya kita semua punya hak yang sama untuk berjuang, untuk apalah semua, untuk hidup, untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.
2: Onisius juga menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik terkait kesetaraan gender di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa meskipun prinsip hak asasi manusia sudah mengatur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya masih banyak perempuan yang kesulitan meraih kemerdekaan dan keadilan.
7: Banyak sekali kekerasan dalam hamil ini. Tahun-tahun kemarin itu di Pantar itu kami kemudian hadir bersama dengan pemerintah desa, di mana di situ banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, kemudian hal ini juga timbul karena yang sudah ada di pikiran mereka, yang sudah ada di benak mereka itu soal budayanya ini, budaya patriarki ini, sehingga mereka tidak lagi berpikir soal oh tidak, kita perempuan dan laki-laki sebenarnya kita ini sama. Mereka tidak berpikir soal itu, tapi yang sudah ada di benak mereka, pikiran mereka itu soal patriarki ini, budaya ini, sehingga mereka melakukan kekerasan juga mereka belum biasa-biasa saja. Apalagi budaya patriarki, kalau misalnya kita di Alor ini kan laki-laki sudah bilis perempuan, maka itu mereka jadikan itu barang matinya mereka. Jadi mereka mau pukul, mau siksa itu tidak jadi satu persoalan. Nah, ini yang kemudian melekat dalam pikiran kita masyarakat awam orang Alor. Nah, ini juga ya, merupakan peran penting bagi kaum-kaum LSM, pemerintah, untuk bagaimana memberikan pemahaman yang baik soal ini kepada masyarakat.
2: Ia berharap kedepannya perempuan Alor dapat merasakan kemerdekaan sejati, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan, masyarakat Alor diharapkan dapat melangkah lebih jauh dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Treasure South Indonesia atau TSI gelar evaluasi program muatan lokal konservasi kelautan untuk memperkuat kemandirian sekolah binaan di Kabupaten Alor.
8: Treasure South Indonesia menggelar evaluasi program muatan lokal konservasi kelautan tahun keempat di Aula Utama Hotel Symphony. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengukur capaian implementasi kurikulum konservasi sekaligus mempersiapkan 22 sekolah binaan agar mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Evaluasi diikuti kepala sekolah dan guru pendamping dari 22 sekolah binaan dengan dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Dalam kegiatan tersebut, TSI memaparkan hasil monitoring dan evaluasi semester 2, dilanjutkan dengan refleksi capaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan rencana tindak lanjut oleh masing-masing sekolah untuk tahun pelajaran 2026-2027. Program Manager Treasure Track Indonesia Yudikson Embang mengatakan, evaluasi tidak hanya bertujuan melihat hasil pembelajaran, tetapi juga memastikan kesiapan sekolah dalam melanjutkan program.
9: Sesi yang paling penting juga adalah kita mempersiapkan rencana tindak lanjut. Nah, rencana di sesi ini, sekolah-sekolah itu diminta untuk mereka menyusun rencana tindak lanjut yang akan mereka kerjakan di semester yang baru, yaitu 2026-2027. Nah, setelah itu, mereka juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin mereka hadapi tanpa dampingan lagi dari TSI. Nah, tujuannya ketika kami monitoring evaluasi di semester yang baru nanti, kita bisa lihat, oh ternyata tantangan ini sudah mereka selesaikan.
8: Melalui evaluasi dan komitmen yang telah dibangun, implementasi muatan lokal konservasi kelautan diharapkan terus berlanjut, memperkuat kepedulian peserta didik terhadap lingkungan, serta mendorong sekolah-sekolah di Kabupaten Alor semakin mandiri dalam menjalankan pendidikan konservasi. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, seperti dilansir Xinhua, Jumat 14 Agustus 2026, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA terus mendukung penanganan gempa bumi dahsyat di Kolombia bersama berbagai mitra kemanusiaan. Penanganan bencana tersebut dipimpin pemerintah Kolombia sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak. Laporan terbaru mencatat lebih dari 200 orang meninggal akibat gempa, sementara 2.500 orang lainnya mengalami luka-luka. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada rumah-rumah warga dan infrastruktur publik di sejumlah wilayah. OCHA masih melakukan penilaian kebutuhan kemanusiaan, terutama di daerah yang mengalami dampak paling parah. Gangguan komunikasi, transportasi, dan layanan publik menjadi kendala dalam proses penyelamatan serta penyaluran bantuan. Penyediaan tempat tinggal darurat menjadi salah satu prioritas utama bagi masyarakat terdampak. Selain itu, bantuan pangan, akses terhadap air minum yang aman, dan layanan kesehatan juga menjadi kebutuhan mendesak. PBB bersama para mitranya terus memobilisasi sumber daya untuk membantu korban. Program Pangan Dunia telah mengirimkan bantuan makanan, sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengirimkan pasokan medis dari gudangnya di Kolombia. Juru bicara Wakil Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq mengatakan, bantuan tambahan juga sedang dipersiapkan. Menurutnya, alokasi dana dari dana tanggap darurat pusat PBB saat ini sedang diproses. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu melepas peserta gerak jalan 17 km. Toleransi antarumat beragama di Kabupaten Alor dinilai berjalan kondusif, ditandai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Saya Revan mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, kami sampaikan informasi dikutip dari situs rri.co.id. Kepala BNPB Suharyanto menyebut 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga pukul 15, BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Hal ini disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta Sabtu 15 Agustus 2026. Suharyanto mengatakan dampak gempa juga terlihat pada sejumlah infrastruktur dan pemukiman warga di sejumlah wilayah terdampak. Beberapa ruas jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai berat hingga ringan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berada di Maumere. Untuk sektor transportasi udara, 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway. Sementara itu, 2 pelabuhan turut berdampak, yakni Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere akibat bencana tersebut. Suharyanto menyebut penanganan jalan yang tertutup longsor telah dilakukan Balai Kementerian PU di wilayah terdampak. Terkait warga yang masih terjebak, Suharyanto mengatakan jumlahnya masih berubah berdasarkan laporan yang diterima BNPB. Ia juga menyampaikan laporan sementara dari Gubernur NTT menunjukkan jumlah warga terjebak berada di bawah 10 orang. Suharyanto juga menegaskan data dampak bencana masih terus diperbaharui karena gempa baru terjadi pada hari pertama. BNPB juga akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana setiap sore. Pendengar, itu dia informasi di mana gempa 7,7 guncangan TT sejumlah infrastruktur dan pemukiman terdampak. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa akses ataupun bisa membaca di situs rri.co.id.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sa. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Selanjutnya pendengar, informasi masih terkait dengan gempa di Flores, pendengar, di mana Polri memperkuat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, salah satunya dengan menggerakkan personel dan dukungan logistik untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian hingga pertolongan masyarakat terdampak. Kadep Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan Mabes Polri mengerahkan personel dan logistik. Langkah tersebut mempercepat evakuasi, pencarian, pertolongan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2026, Joni menyampaikan Polda NTT telah mengerahkan jajaran untuk melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan seluruh Kapolres di wilayah terdampak turun bersama stakeholder terkait untuk mendukung proses evakuasi. Sementara Kapolda NTT bersama Forkopimda merencanakan peninjauan wilayah terdampak guna memverifikasi kondisi masyarakat dan perkembangan penanganan gempa. Kapolda juga memerintahkan Kapolres jajaran membentuk posko bantuan di lokasi aman untuk mendukung pelayanan dan distribusi bantuan. Selain itu, pendengar, dukungan tim SAR dari Polda NTB telah disiapkan mengingat kedua wilayah tersebut merupakan daerah terdekat dari NTT. Kapal tipe A terdekat turut dipersiapkan untuk membantu mobilisasi bantuan. Ya, jadi pendengar, Polri perkuat penanganan gempa Flores, prioritaskan keselamatan warga. Kita juga dukung ya, doa semoga semua proses evakuasi, pertolongan ya yang diberikan kepada warga terdampak bisa membantu ya, dan memberikan semangat untuk motivasi kepada korban bencana. Demikian informasi ini pendengar, selengkapnya Anda bisa akses di portal rri.co.id. Dengar informasi ini juga merupakan informasi terakhir yang kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Saya Erden bertugas menemani Anda semuanya sejak sore hari, mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat untuk Anda semuanya. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan yang terakhir selamat malam minggu.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kah?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Hei, lihat-lihat.
1: Apa? Apa?
2: Itu, coba lihat ke laut.
0: Wah, air lautnya surut. Surut. Itu, coba lihat ke laut.
1: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
0: Tunggu, tunggu saya.
2: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
0: Iya, Waambe.

0: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
1: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
3: Waambe, sini, airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, gak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
3: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Gak akan Ji tenggelam.
1: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.

0: Hore! Wah, ambil dapat ikan.
1: Mana, mana, mana? Coba lihat, besar atau kecil?
2: Ayo kita lihat.
0: Satu, dua, tiga. Buka, Wak Ambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat. Wah, ikannya lompat.
0: Iya, ikannya kabur.
2: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat lagi.
0: Aduh, maaf, maaf, Be. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya. Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
2: Jangan sedih, Wak Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
2: Wak Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksud murid?
2: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
0: Wah, bisa juga ide murid. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
2: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap! Sudah siap sih dengan bajuku.
0: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Bu Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
0: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh. Saya bisa dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
2: Bu Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
0: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masukkan, masukkan. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
2: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Lihat, Mi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Bisa kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Senang rasanya tim Atambua Malam, ada saya Ntikima, bisa kembali menyapa Anda semua di malam hari ini. Dan tadi ada beberapa lagu, juga satu drama Wa Ambe dan Ikan-Ikan, semoga bisa menghibur Anda semuanya di malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, sekarang pukul 19:33. Semoga aktivitas Anda sampai dengan saat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pendengar, seperti kita ketahui bahwa saat ini saudara-saudara kita yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur mengalami bencana, ya, gempa bumi yang terjadi tadi pagi, ya, magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores dan sekitarnya, seperti itu, ya. Jadi kita berdoa, kita berharap untuk korban gempa bumi di Flores, seperti itu, ya. Semoga Tuhan, kita memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Flores, ya. Semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan keselamatan untuk seluruh masyarakat yang sedang menghadapi musibah saat ini, ya. Semoga Tuhan melindungi mereka yang saat ini pasti di tengah situasi yang sulit, juga berikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga di sana yang saat ini mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda juga, maupun mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai, begitu, ya. Semoga mereka diberikan penghiburan dan kekuatan supaya bisa bangkit kembali. Semoga proses evakuasi, pencarian, pertolongan dan proses pemulihan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya. Semoga banyak orang yang tergerak hatinya, begitu, ya, untuk saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan tanpa memandang perbedaan, seperti itu. Dan kita berharap semoga Flores segera pulih, semoga masyarakat tetap kuat, saling bergandengan tangan dan mampu melewati masa sulit ini bersama, begitu, ya. Kita sama-sama berdoa dan berharap seperti itu, semoga semuanya cepat berlalu, begitu, ya. Karena diketahui bahwa sampai dengan saat ini memang gempa susulan, ya, dalam skala kecil itu masih terus terjadi di sana, begitu. Jadi kita berharap semoga semuanya cepat pulih, ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi pendengar kita akan bersama, begitu. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Steph, ya. Pak Steph ini adalah seorang guru, ya, di SMK STM Nenuk, begitu, yang sehari-hari selain sebagai seorang guru, beliau juga menjadi sopir Maxim. Tapi ketika menjalani sebagai sopir, ia membawa buku kemana-mana, begitu. Kita akan mendengarkan ceritanya seperti apa, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya untuk Anda bahwa kita akan berbincang bersama dengan seorang guru yang menjadi seorang pengajar di sekolah dan menebarkan literasi juga dari balik kemudi begitu ya. Dan menjadi seorang guru bukan hanya tentang mengajar di ruang kelas saja, karena ada sosok guru yang setelah menyelesaikan tugasnya di sekolah melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang sopir maksim begitu ya, tapi tetap membawa semangat untuk mencerdaskan masyarakat melalui buku-buku yang selalu tersedia di dalam mobilnya. Dan kisah ini menarik untuk digali karena kendaraan yang dikemudikannya tidak hanya menjadi sarana untuk mencari nafkah, tetapi juga ruang kecil untuk memperkenalkan budaya membaca kepada para penumpangnya, begitu ya. Baik. Baik. Selamat malam, Pak Stefanus Sintidu.
1: Selamat malam, Erya Sembuan.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, luar biasa. Baik. Pak Stef, bisa diceritakan sedikit bagaimana awalnya Pak Stef memutuskan begitu ya menjadi seorang guru, kemudian selain itu nyambi juga nih jadi sopir maksim, dan juga selain menjadi kemudian juga dalam mobilnya ini ada berbagai buku-buku yang ikut juga dibawa kemana-mana nih, Pak Steve. Mungkin bisa cerita sesuatu yang pastinya sangat menarik ini.
1: Kalau baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya merasa bersyukur karena RRI cukup punya perhatian terhadap hal ini. Saya ingin sampaikan sesuatu bahwa ini saya ingin menceritakan, atau kalau dalam sebuah buku itu namanya story worthy, artinya saya mau menceritakan hal-hal baik. Guru ini kan sudah menjadi apa, panggilan saya, panggilan jiwa saya. Memang kami di keluarga besar itu rata-rata profesinya guru. Jadi saya berpikir bahwa kalau kita guru ini sebenarnya selain mengajar, kita mesti menambah wawasan pengetahuan lain selain mata pelajaran yang kita ajar. Semua itu bertolak dari bagaimana rasa ingin tahu ya, sebagai guru ini, apakah saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki atau saya mesti menambah. Salah satu cara ya, saya membaca. Dulu-dulu saya belum beli buku, saya masih langganan Warta Floba Mora. Itu salah setiap bulan saya langganan. Akhirnya saya berniat untuk bagaimana

0: membangun budaya literasi untuk diri sendiri, anak-anak di rumah, dan paling utama ya di sekolah. Itu mungkin gambarannya seperti itu.
1: Baik. Berarti buku-buku yang dibawa itu memang untuk pribadi Pak Steve saja, atau kan memang kalau ada penumpangnya juga bisa begitu?
0: Ah, kalau buku ini ceritanya begini. Buku ini kan saya biasa setiap bulan saya pesan dan saya beli. Nah, ketika saya beli kan saya tidak punya waktu untuk membaca di tempat lain selain di rumah ataupun di sekolah. Sedangkan buku-buku ini kan saya beli, saya pesannya setiap baca. Nah, ketika saya selesai mengajar dan saya melanjutkan aktivitas sebagai maksimum, saat saya istirahat saya buka buku dan saya baca.
1: Baik.
0: Nah, ketika saya membaca itu saya mulai terpikir, ada baiknya buku-buku ini saya tetap simpan di dalam mobil, supaya saya bisa mengajak orang lain juga yang numpang bisa membaca buku dalam perjalanan meskipun waktu singkat. Membaca itu tidak perlu banyak halaman, cukup butuh waktu 1-2 menit, cukup lihat saja poin-poin di dalam buku itu sudah, itu juga kita sudah membaca. Sebenarnya kan orang pikir membaca harus butuh waktu banyak, butuh tempat khusus. Tidak, sebenarnya di mana saja kita boleh membaca. Awal mula memang buku-buku saya bawa untuk saya baca konsumsi sendiri di dalam kendaraan kalau pas istirahat, supaya bisa segar ya otak kalau kita capek mesti membaca. Itu tujuan utama. Tetapi lambat laun saya berpikir, kenapa saya tidak memberi waktu dan ruang untuk orang-orang yang numpang, terlebih anak-anak sekolah. Tetapi ya paradoks juga ya, anak-anak sekolah atau anak-anak muda yang naik itu lihat buku yang saya susun di dashboard atau di kursi-kursi itu tidak ada yang sentuh, bahkan tidak tanya juga ini untuk apa.
1: Baik.
0: Itu saya rasa miris sekali ya.
1: Baik, berarti ya, tidak ada penumpang miris yang kemudian mereka tertarik begitu ya untuk membaca atau mereka mau pinjam buku tersebut.
0: Sempat beberapa waktu lalu saya dibincang-bincang sering ada orang, tetapi itu orang Timor Leste, orang Belu, orang Atambua belum bertanya pun tidak. Tetapi kemarin ada dua ibu yang numpang, mereka memperhatikan buku-buku di depan dan di kursi. Mereka juga kebetulan orang hobi baca, menurut ceritanya mereka hobi baca. Lalu mereka berminat membaca 1-2 buku. Lalu mereka ceritakan bahwa mereka juga punya hobi membaca, dan mereka kaget kalau di atas maksim ada orang yang membawa buku untuk para penumpang bisa baca-baca. Buku-buku yang saya siapkan itu tidak berat-berat sih. Memang ada juga buku-buku filsafat, ada buku-buku motivasi, ada buku-buku tentang berdebat, segala macam. Oh, macam-macam buku deh saya pesan.
1: Baik, ya. Baik. Kalau dari pengalaman tersebut, Pak Steve, bagaimana Pak Steve melihat minat baca masyarakat di Kabupaten Belu ini?
0: Ini saya mengambil cara pandang saya, cara pandang saya tentang kemungkinan besar orang Belu itu punya hobi yang sama dengan saya, kemungkinan besar. Hanya mungkin yang kurang itu fasilitas sarana prasarananya itu yang menurut saya belum, atau bahkan ini belum ada orang yang menyediakan tempat untuk baca selain di perpustakaan ya kalau saya lihat. Sehingga ketertarikan orang untuk membaca itu kurang. Dia mau baca apa? Sementara cerita-cerita menarik sudah ada di HP, di TikTok, di YouTube. Sehingga orang lebih cenderung membaca situ. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa membaca berita atau membaca hal apa saja kalau di HP atau Android itu malah tidak membuat kita menjadi lebih pintar, tetapi membuat kita tidak ingat apa-apa. Kalau dengan membaca buku, kita punya buku, kita lupa kita bisa buka buku lagi. Dan itu lebih bagus dibanding kita membaca. Mungkin saya berpikir bahwa bukan orang Belunya tidak, tapi mungkin fasilitasnya.
1: Baik.
0: Tempat-tempat untuk baca itu tidak ada. Kemarin orang BI datang di lapangan kegiatan itu, mereka menyediakan mobil apa kayak perpustakaan berjalan keliling, saya mampir, saya sempat baca. Saya baca 1-2 buku, tetapi orang-orang yang lewat menganggap saya orang gila barangkali di tengah keramaian. Sehingga ada satu ungkapan paradoks bilang begini, aku merasa kesepian di tengah keramaian itu, mungkin saya buat beberapa hari di lapang. Saya membaca bolak balik.
1: Baik.
0: Seperti itu lah.
1: Merasa seperti jadi orang asing begitu ya.
0: Malam saya membaca
1: ya?
0: Di sana itu tidak ada. Tidak ada. Duduk bersama saya membaca 2 malam tuh. BI menyediakan, saya tidak melihat orang membaca di situ. Ya tapi kita maklum karena memang budaya membaca kita masih kurang lah, masih baik, rendah lah.
1: Baik, nah seperti ini itu, ya. Dari pengalaman tersebut apa yang bagaimana caranya begitu ya mengajak masyarakat ataupun mengajak penumpang begitu untuk tertarik membaca tanpa mereka dipaksa begitu?
0: Oh ya baik, itu strategi saya memang mungkin belum pas atau apa. Biasanya kalau penumpang sudah naik di atas, saya sudah beri salam, selamat siang, selamat malam, terima kasih sudah menggunakan jasa Maxim saya. Lalu saya coba untuk ya secara tidak saya promosi lah, saya bilang kakak, om, tante saya selain Maxim, saya lagi mencoba untuk mengajak orang untuk membaca. Mereka bilang, maksudnya bagaimana kakak? Maksud saya bawa buku di dalam kendaraan ini. Ada 50-an buku di dalam kendaraan, tapi ada 6-7 buku yang saya taruh di dashboard. Kalau bapak berminat atau kakak berminat, silakan baca. Mereka tanggapannya, oh ya, oke, baik, itu hal baik. Tapi saya mencoba untuk terlalu mengajak para penumpang untuk membaca. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tertarik, saya ceritakan. Saya bilang buku ini dia punya ceritanya seperti ini, buku ini ceritanya seperti ini. Pokoknya saya ceritakan semua buku-buku yang saya sudah baca. Tapi ya begitulah mereka, oh ya saja. Saya sering mengajak mereka, saya sering cerita tentang itu. Lalu kalau untuk orang yang mengerti atau anak sekolah, saya omong tentang bagaimana pentingnya literasi membaca. Zaman sekarang anak-anak muda banyak yang baca belum lancar, meskipun sudah SMA. Itu real, nyata.
1: Baik. Tapi kedepannya Pak Steph, apakah ada keinginan begitu untuk mengembangkan kegiatan membaca di dalam mobil ini menjadi gerakan literasi yang mungkin lebih luas lagi kedepannya? Nah, mungkin tidak hanya di mobil saja ataupun menyediakan tempat khusus begitu.
0: Keinginan untuk menyediakan tempat khusus itu sebenarnya ada. Di rumah saya punya pojok-pojok literasi yang setiap sudut rumah, ya tidak sampai semua, tapi di beberapa titik itu saya simpan banyak buku. Kalau di rumah sekitar 100-an buku lah. Saya siapkan untuk kalau anak-anak yang sering main di rumah bisa membaca. Anak saya ini kan saya latih untuk setiap hari wajib 1 jam membaca. Saya minta dia untuk ajak teman-teman sekitar rumah sini, tapi ya begitulah, anak-anak zaman sekarang tertarik untuk membaca itu susah. Tetapi saya selalu tekankan kepada anak saya yang sudah SMP kelas 2 sekarang, setiap hari wajib 1 jam baca buku. Bukan buku mata pelajaran, tetapi buku-buku lain. Buku-buku pengetahuan umum, cerita-cerita, buku cerita, novel. Untuk mereka cocoknya novel-novel. Nah, saya ke depannya itu rencana, kalau ada dana yang cukup, saya mau buka lagi satu tempat di halaman rumah untuk tempat baca anak-anak di sekitar kompleks itu. Itu mungkin keinginan saya.
1: Baik.
0: Ya.
1: Pak Steph, mungkin bisa cerita sedikit nih. Kalau ini kan Pak Steph sebagai guru, sebagai pengemudi taksi online juga. Nah, ini keluarga dan teman-teman guru melihat seperti apa nih aktivitas Pak Steph ini sebagai pengemudi taksi online, jadi pegiat literasi juga begitu.
0: Kalau teman-teman di sekolah, ya saya cerita semua, tapi sebagian semenjak saya mencoba untuk membagi aktivitas saya membaca di sekolah, ada teman-teman guru yang tertarik pinjam buku saya membaca, lalu mereka memberi apresiasi apa yang saya lakukan karena sangat positif untuk mereka. Dan mereka sering curhat, mereka bilang tidak semua orang hobi baca Pak. Jadi kalau Pak memang hobi membaca ini, kami salut dan kami memberi apresiasi. Lalu teman-teman mendukung apa yang saya lakukan, saya bawa buku-buku di hotel, teman-teman baik pater, bruder, frater, teman-teman guru, saya rasa mereka secara tidak langsung mendukung apa yang saya lakukan. Kan ini kan salah satu, ada satu buku yang buku Atomic Habits itu, dia menulis tentang hal-hal kecil yang saya lakukan. Membaca ini hal kecil yang kita lakukan, budaya membaca ini.
1: Baik, baik. Pasti Pak Steph punya alasan sendiri ya memilih tetap bekerja sebagai seorang pengajar ya, kemudian juga setelah pulang menjadi pengemudi taksi online begitu ya.
0: Ya.
1: Baik. Tapi pastinya tidak mengganggu ya kegiatan belajar mengajar begitu, Pak Steph.
0: Tidak sama sekali, tidak karena sama sekali. Maksim setelah jam keluar sekolah, jam 2. Jam 2 sampai jam 9 malam deh itu.
1: Baik. Pak Steph, pesan apa yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat yang mungkin mereka merasa menganggap membaca itu sebagai kegiatan yang kurang penting begitu?
0: Baik. Lewat RRI Atembua, saya mengajak masyarakat Kabupaten Belu, mari kita mulai membangun budaya membaca. Satu hari satu halaman, satu hari membaca 10 menit. Tujuannya supaya kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi wawasan kepada orang lain. Kalau dia membaca kan pengetahuan kita dan wawasan kita bertambah. Yang kedua, kalau kita hidup bersama generasi sekarang yang butuh perhatian dalam dunia pendidikan, dengan kita membaca, orang tua membaca, maka anak-anak juga bisa punya kesadaran untuk membaca lebih banyak dari kita orang tua. Yang terakhir, saya mengajak anak-anak sekolah supaya lebih memberi ruang dan waktu untuk belajar dengan cara membaca, kurangi main HP, TikTok, dan juga media online lainnya yang tidak punya dampak positif untuk anak-anak punya masa depan. Itu pesan saya.
1: Baik. Harapan kedepannya Pak Steph terhadap kebiasaan membaca masyarakat khususnya di daerah kita ini?
0: Harapan saya semoga tersedia tempat-tempat taman-taman baca supaya orang-orang yang punya hobi membaca bisa meluangkan waktu tidak banyak untuk mengunjungi taman-taman baca. Dan juga untuk dinas perpustakaan Kabupaten Belu, kalau bisa membuat program untuk mobil keliling kah, seperti BI baru-baru lakukan itu, bawa ke lapangan umum di pasar perizinan itu kan anak-anak tongkrongan banyak. Kalau bisa taruh satu bus di situ yang menyediakan buku-buku sederhana, buku-buku cerita ringan, supaya orang bisa membaca.
1: Baik, baik. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa didengar begitu ya, dan semakin banyak anak-anak muda begitu ya yang berminat untuk lebih banyak membaca begitu. Ya. Baik, Pak Steph, terima kasih banyak untuk kisah yang menginspirasi ya, semoga kisah ini bisa menginspirasi masyarakat bahwa yang namanya literasi itu bisa hadir di mana saja begitu, bahkan dari sebuah kendaraan yang setiap hari melayani masyarakat begitu.
0: Siap.
1: Baik, Pak Steph, tetap semangat. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih dari Atembua.
1: Baik, terima kasih
0: selamat
1: Pak.
0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan seorang guru, Pak Stefanus Sintidu, yang juga menjalani pekerjaan sampingan sebagai driver taksi online di wilayah Kabupaten Belu setelah tugas utamanya sebagai seorang guru selesai begitu ya. Jadi sama sekali tidak mengganggu tugasnya sebagai seorang guru karena menjadi pengemudi taksi online dilakukan setelah tugasnya sebagai seorang guru selesai begitu. Dan menjadi guru sekaligus pengemudi taksi online ini menunjukkan bahwa semangat mendidik tidak harus berhenti ketika bel sekolah berbunyi begitu ya. Karena di balik kemudi, buku-buku yang dibawa ini menjadi jembatan untuk menumbuhkan budaya membaca dan berbagi pengetahuan tentunya. Dan semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya begitu. Dan peringat, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami pukul 20 kita ikuti bersama Warta Berita dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar magnitudenya 6,2 itu terjadi pada pukul 05.13 menit ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara, jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan Indef Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
1: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
0: Peneliti Indef Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
2: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Saya kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
0: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Teddy Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: kita bilang. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: 103 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami baru luaskan dari kawasan Medan Merdeka.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Saya mau ajak saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan. Bahwa Tuhan kita tidak pernah memberikan buat kita hal yang kurang baik. Bahkan hal yang baik saja buat Tuhan kurang buat kita. Tapi Dia memberi yang terbaik selalu. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Bahkan waktu Dia berkata bahwa Dia sangat mengasihi kita umat-Nya, Dia memberikan anak-Nya yang tunggal buat saya dan saudara. Dia memberi yang terbaik yang pernah ada dalam hidup-Nya, yaitu anak-Nya sendiri, Yesus Kristus. Dia berikan buat kita. Saat ini, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian saudara, penyembahan saudara, hidup saudara, harta saudara, apapun yang saudara miliki, mari kita belajar beri yang terbaik. Beri yang terbaik buat Tuhan.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah teman Indonesia, berapa jumlahku? Jawablah, kami hanya satu. Hei, pemuda-pemudi! Hei, seluruh rakyat Indonesia! Mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air. Satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi.

0: karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni kerapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntur sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Kementerian Kebudayaan menggelar pagelaran dan syukuran belajar bersama Maestro Bambu dan Senam Kebudayaan Indonesia di Cibinong, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian penutup proses pembelajaran peserta bersama Maestro Kriya Bambu Jatnika Nanggami Harja selama 30 hari. Pagelaran yang berlangsung di Yayasan Bambu Indonesia ini turut menghadirkan Maestro Kriya Bambu Jatnika Nanggami Harja. Pagelaran ini juga memperkenalkan hasil pembelajaran 5 peserta program belajar bersama Maestro Kriya Bambu 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Menurutnya, ragam ekspresi budaya tersebut perlu digali untuk menumbuhkan rasa penghargaan terhadap akar budaya sendiri, termasuk budaya seni kriya. Dan ia mengatakan, bambu ini sangat akrab dengan peradaban kita, mulai dari rumah bambu hingga manuskrip bambu. Karena kita hidup dengan alam, jadi bambu adalah salah satu peradaban yang sudah menjadi medium hidup bersama sejak lama. Ini yang disampaikan hari ini. Ia juga mengatakan bahwa bambu kerap digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk perkakas rumah tangga. Uniknya, bambu juga digunakan sebagai bagian dari alat perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu bambu runcing. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai varietas bambu paling banyak di dunia. Melalui program belajar bersama Maestro, generasi muda bisa mempelajari cara melakukan perawatan, pengawetan, dan pengolahan bambu dari ahlinya. Dan tidak hanya itu, bambu juga memiliki nilai tersendiri dan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pengembangan bambu bisa membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku industri kreatif. Ia berharap para maestro bisa memberikan pengetahuannya bagi generasi muda supaya bisa melestarikan seni kriya bambu. Dan sebagai untuk diketahui, bambu ini memiliki tingkat ketekukan tinggi dalam melakukan perawatannya. Sementara itu, pendengar, Maestro Jatnika Nanggami Harja mengatakan bahwa bambu merupakan bahan seni kriya yang syarat akan sejarah dan budaya. Menurutnya, Indonesia adalah negara budaya dan ekonomi kreatif bambu terbanyak di dunia.

0: salah satu suku yang mendalami Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangan hingga saat ini, terdapat beberapa tradisi suku Bunak yang masih dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu tradisinya dalam menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak. Untuk lebih mendalami tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak, kita ikuti penuturan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budayawan Kabupaten Belu yang berhasil dihimpun. Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Adat Kabupaten Belu, Agustinus Malimor, kelahiran seorang anak bagi kalangan masyarakat suku Bunak selalu diterima dengan kegembiraan dan diadakan upacara adat yang masih sangat kuat berakar. Dalam suku Bunak, bagi wanita hamil, terdapat beberapa upacara adat yang dilakukan untuk memberikan pengamanan terhadap bayi hingga proses kelahiran agar terselamatkan. Dari proses acara adat tersebut, jelas Agustinus Malimor, wanita hamil tersebut akan diberikan tanda berupa kain hitam yang dilingkarkan pada lengan oleh orang yang menyelenggarakan ritual adat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi bayi terhadap berbagai gangguan dari luar hingga proses kelahiran. Lanjutnya, dalam suku Bunak, proses melahirkan seorang anak, ibu yang sementara sakit untuk bersalin sambil merintih kesakitan akan bergantung dari tali ke tali. Tali tersebut diikatkan pada tiang-tiang kusuk rumah agar dengan mudah digapai dan selama proses kelahiran bayi akan dibantu oleh keluarga.
1: Ketika orang tua yang ada itu merasa bahwa dia segera akan bersalin, maka dia akan jadi bersalin dalam posisi seperti itu. Ya, jadi nungging di begitu bersalin, orang yang sekitar itu yang duduk situ langsung lari apa? Toki tempat itu bahwa kau sudah datang di dunia, kau jangan lagi bingung. Jadi tidak lupa mereka begitu anak itu menyampaikan bahwa selamat datang, kau sudah masuk di dunia ini, dunia yang lebih luas, begitu menggiurkan, tetapi juga tantangannya begitu parah.
0: Agustinus juga mengutarakan bahwa anak yang baru lahir ini akan langsung diberikan nama saat itu juga. Untuk pemberian nama akan melalui suatu acara ritual pemilihan arwah. Berdasarkan kepercayaan suku Bunak, nama yang akan diberikan merupakan permintaan dari arwah yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.
1: Sudah dimandiin, nanti di situ ada seorang nenek atau seorang ibu-ibu lah yang sudah ini. Dia akan gendong, terus dia punya susu ini dia kasih keluar, anak ini digendong. Dia kasih nama, bukan dia yang kasih nama. Dia kasih nama pakai pemilihan arwah. Nanti dia bilang begini, katakan banyak orang mau bawa saya nama, kalau Bapak Agus yang mau datang, susu-susu. Itu goblok, dia seperti apa, gimana ya, kita jadi notis, atau begini kan kita tahu. Jadi dia sebut, oh kalau Bidika yang mau datang, susu-susu. Kalau Bidika betul, dia langsung datang. Masih panggil arwah ini, siapa? Barang siapa pun datang, bawa ke penama.
0: Setelah melalui proses ini, Agustinus menuturkan bahwa kebiasaan suku Bunak setelah bayi dilahirkan

0: yang disebut Hotel Porpak atau potong kayu pemali, dalam hal ini kayu cemara. Peran ini menjadi tugas dari bapak anak yang baru lahir untuk mencari dan membuat perapian buat ibu. Ini dimaksudkan untuk ibu yang baru melahirkan tetap hangat, juga untuk ibu tetap memanggangkan diri sebagai proses pengobatan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Selama proses panggang diri ini berlangsung, ibu dan anak tidak diperkenankan keluar rumah dan mendapat kunjungan secara bergantian dari tetangga maupun sanak keluarga. Kebiasaan dalam kunjungan ini, setiap menginjakan kaki di depan pintu akan menyapa dengan menyebut anak laki-laki atau perempuan dari anak yang baru lahir, seraya menyerahkan pemberian berupa jagung dan kacang tali.
1: Penunggu kan tidak ada pengobatan, perapian. Dan itu harus cemar. Entah kau di mana mendapat cemara, entah tidak itu harus cemar. Karena mama ini tiap hari itu kan berpanggang api. Kadang-kadang ada yang sampai keliwat tidak sadar, dia punya ini luka bakar. 40 hari 40 malam. Selama anak ini sudah di luar, dan dengan dia punya mama sudah panggang api, kan ada balai-balai, ini panggang api di sini. Jadi mamanya itu malam juga kasih belakang api. Api tak besar, dia boleh mati. Nah, karena itu untuk mengeringkan darah yang masih tersumbat di dalam.
0: Agustinus Malimor menambahkan, hal yang dilakukan selama perkunjungan tetangga maupun keluarga akan memberikan petuah kepada bapak anak itu. Petuah ini sebagai bentuk larangan dan peringatan untuk tidak boleh menaiki balai-balai pemali dan bagi ibu untuk tetap memanggang diri di api. Dan ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi kalangan suku Bunak yang baru saja melaksanakan proses persalinan.
1: Nah, selama itu, orang-orang yang mengunjungi itu selalu memberikan petuah. Petuahnya kecil. Yang pertama, kepada bapaknya. Tidak boleh naik balai-balai pemali. Selalu kasih ingat. Lalu kepada ibu, lihat bunga api. Itu dua itu selalu berbarengan orang suku. Jadi dalam bahasa mereka bilang, untuk bapaknya itu ya, hari balik korsa. Balik korsa itu balik-balik pemali. Belum boleh naikin. Nah, sedangkan ibu sendiri itu ya, ibu panggang apinya. Itu pesan yang paling utama. Nah, jadi selama 40 hari itu bapaknya tidak tidur di rumah, dia tidur di kebun. Dia tidur di kebun, pagi-pagi datang dia hanya timba air, bikin kayu, apa semua, masak, apa semua selesai.
0: Setelah masa 40 hari sudah genap, tiba saatnya bagi ibu akan membawa anak keluar rumah untuk memperkenalkan kepada dunia luar. Namun sebelum dibawa keluar, Agustinus menjelaskan terdapat upacara adat Saik Sagar yang berlangsung di pagi subuh. Ritual ini dilaksanakan untuk menyambut anak keluar rumah sebagai penduduk baru. Ritual yang dilaksanakan dengan harapan anak setelah keluar ke dunia luar akan meniru hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tua. Pelaksanaan ritual ini akan diakhiri dengan duduk makan bersama tetangga dan keluarga.
1: Pagi-pagi masih ada terapi upacara yang lain berlangsung untuk menyambut anak ini keluar rumah. Nah, itu ada acara namanya orang Melayu bilang Saik Sagar. Artinya mereka pergi mengambil makanan yang sesuai dan sepadan dengan dia keluar hari ini dengan beberapa komedi-komedi di bawah di dalam hutan sana supaya anak ini bisa meniru. Jadi kalau supaya anak ini, waktu itu kan mereka keluar untuk orang yang keluar itu orang bapaknya tidak. Orang-orang yang tetangga yang dekat yang orang baik. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang orang buat ajak. Jadi mereka pergi itu siapa punya aja yang punya kan kita bisa dalam satu ramaknya itu kan keluar potong aja mungkin pisang tuan bisa direbus.
0: Berdasarkan keterangan Agustinus juga menceritakan adanya satu tradisi suku Bunak yang juga sudah berlangsung turun temurun, yaitu acara cukur rambut. Acara ini berlangsung dengan mengundang semua keluarga yang ada di dalam desa maupun di luar desa. Upacara cukur rambut akan dilaksanakan sesudah anak berusia 3 atau 4 bulan.
1: Kemudian satu upacara khusus, acara resmi cukur rambut. Ada orang yang di ubun-ubun yang biasa mati, itu dia lepaskan. Dikarenakan panjang sama dia. Kan ini kan pemali yang pegang, karena itu harus pakai upacara pemotong rambut tadi. Dia kan belum buang, jadi dia tidak dipotong, dia lepas. Nah, dia sebesar baru mulai potong itu, pesta itu, lagi besar. Kalau wanita punya itu biasanya tidak pakai ini. Mereka punya itu dicukur dan hanya sisa ini. Jadi ini cukur bersih ini. Dulu bunyi tidak ada. sampai saya SD pun gunting tidak ada, gunting orang kampung yang titik pakai besi gunting pisau asli orang. Nah, pada saat upacara pencukuran rambut itulah digunakan total habis berarti lepas wanita.
0: Penurutan tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak ini semakin diperkuat lewat penuturan budayawan Kabupaten Belu Pius Rahik bahwa ibu dan anak yang baru lahir akan ditempatkan dalam satu rumah selama 30 hari dan selalu dekat dengan panasnya api dan air. Menurut penuturan Pius Rahik, selama ibu dan anak berada di ruang perapian itu memiliki makna bahwa pada saat itu seorang perempuan dimurnikan dan dijauhkan dari suaminya.
2: Jadi selama dia berada di dalam perapian itu, seorang perempuan dimurnikan. Memang tujuan secara medis supaya dia itu senantiasa hangat, supaya tidak ada darah putih yang naik di kepala dan lain sebagainya. Tetapi menurut budaya orang Timur pada umumnya itu, seorang perempuan dimurnikan. Artinya dia dijauhkan dari suami selama dengan anak itu berada di dalam.
0: Menurut penuturan Pius Fahik, tradisi ini nantinya memiliki keterkaitan erat dengan adanya sebutan belis atau air susu dalam suku Bunak, di mana anak gadis dari suku Bunak saat dewasa dan siap menikah dalam pembicaraan soal belis terdapat tiga komponen penting yang memiliki keterkaitan dengan proses kelahiran anak. Belis yang diberikan tidak terlepas dari beban dan tanggung jawab dari bapak, ibu, dan om yang memiliki peran penting selama proses kelahiran seorang anak dan belis tersebut sebagai lambang dari penghormatan.
2: Pada saat seorang anak lahir, yang menjadi tanggung jawab penting untuk menyediakan air dan ayun adalah bapak. Kemudian ada istilah aimanas veloba yang hototubai. Harus tahan panas dari api, tahan panas dari air. Itu menjadi beban, peran penting dari seorang ibu. Dan yang ketiga, kalau di istilah tetun itu, tahkan buah. Tahkan itu sirih daun, buah itu pinang. Itu yang memainkan peran itu adalah om. Jadi di dalam membicarakan adat perkawinan yang harus dihargai. Dan dihargai itu bukan karena kecantikan seorang gadis atau bukan hanya karena keperawanan seorang gadis, tetapi yang lebih diutamakan adalah rahim dari gadis.
0: Setelah melewati tahap yang disebut pemurnian selama 30 hari, tiba saatnya bagi ibu dan anak dibawa keluar untuk diperkenalkan kepada dunia yang lebih luas. Pada saat diperkenalkan, terdapat tradisi yang berlaku bahwa anak yang baru lahir telah menjadi bagian dari satu keluarga besar dalam pengertian bahwa hidup ini selalu berputar dan saling keterkaitan satu sama lain yang tidak boleh putus dan harus dipersatukan.
2: Dan pada saat dia diperkenalkan itu ada berbagai macam tradisi yang berlaku. Ada benang yang mereka ikat, tapi benang itu tidak boleh terpisah, mereka harus satukan benang itu dengan lilin dari, kalau tetun bilang wani lalat, lebah seperti lalat. Itu yang untuk menyatukan benang itu. Dengan harapan bahwa benang yang dibuat lingkaran ini adalah siklus kehidupan. Bahwa hidup ini dia selalu berputar. Jadi dia sebenarnya menyatakan bahwa kehidupan ini, dia harus ada keterlanjutan.
0: Pemberian nama dalam kalangan suku Bunak sistem perkawinan matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Namun demikian, terdapat kebiasaan dalam suku Bunak untuk pemberian nama bisa juga dari garis keturunan bapak. Hal ini melalui ritual pemilihan arwah. Di situ terdapat penyebutan-penyebutan garis keturunan dari bapak atau ibu saat bayi pertama kali menyusui.
2: Umpamanya anak ini setelah lahir, untuk dia mau netek pertama susu mamanya, orang biasa sebut dulu, sudah kau minum, sudah ini kau nama Bui umpama, atau laki-laki kau Bere, harus sorong susu. Kalau dia tidak minum, mereka harus cari lagi nama yang lain, mereka cari nama lain sampai anak ini harus susu. Kalau pada saat anak ini nete, berarti nama itu anak ini harus nama.
0: Dalam hal pemberian nama sesuai ritual yang dibuat berdasarkan kepercayaan kalangan suku Bunak, pemberian nama anak kepada bayi yang baru lahir secara tidak langsung telah mewakili leluhur yang diberi nama. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak keluar dari perapian dengan ibunya secara gaib telah memiliki hubungan antara nama dan yang dibuat oleh ritual.
2: Nama yang disandang, nanti namanya yang diberi pertama. Untuk tete pertama itu dia sudah diberi nama. Dan ritual yang dibuat pada saat anak ini dibawa keluar dari itu secara tidak sadar juga mewakili apa yang dibuat oleh leluhur yang diberi nama itu. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak itu keluar dari perhatian dengan ibunya itu secara apa ya? Secara gaib atau secara apa itu sudah konek antara nama dengan apa yang dibuat oleh ritual itu, sehingga secara keseluruhan orang-orang dua leluhur itu mereka buat ritual itu karena mereka yakin nama yang disandarkan itu apa yang dibuat di sini pasti akan terjadi sesuai dengan ritual yang dibuat.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita tentang adat kelahiran bayi pada suku Bunak. Saya Yanti Kima, terima kasih.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: 91,5 Pro 1 Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Attambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Pukul 22 lebih 13 menit kami menemani Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Attambua. Semoga kami menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik begitu ya di malam hari ini. Dan pendengar, kita juga berdoa, kita berharap untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores begitu ya. Memang di tengah perjalanan kehidupan, ada saat ketika Allah mengingatkan kita bahwa manusia begitu kecil begitu ya di hadapan kebesaran Tuhan. Dan gempa bumi yang mengguncang Flores tentu membawa duka, kekhawatiran juga untuk kita dan rasa takut untuk kita semuanya, apalagi masyarakat yang merasakan langsung dampaknya begitu ya. Di balik setiap rumah yang terdampak tentu ada keluarga yang mereka sedang berusaha untuk bertahan, ada juga orang tua yang memeluk anak-anaknya, ada warga yang mereka saling membantu, dan ada juga mereka yang hari ini mungkin sedang kehilangan tempat tinggal, keluarga tercinta ataupun harta benda. Namun di tengah kesedihan tentu satu hal yang tidak boleh hilang adalah harapan ya. Ketika bencana datang kita mungkin kehilangan banyak hal, tetapi kita masih memiliki kepedulian, persaudaraan dan kekuatan untuk saling menopang begitu ya. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Flores sana. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Semoga yang terluka mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik. Keluarga yang kehilangan tempat tinggal diberikan tempat yang aman dan kebutuhan yang mencukupi. Dan semoga seluruh masyarakat tetap diberikan ketabahan, kesehatan, dan tentu saja keberanian untuk melewati hari-hari ke depan seperti itu ya. Dan kita terus berdoa dan berharap semuanya akan segera pulih begitu. Dan pendengar Pro 1 RRI Attambua, kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Anda boleh bergabung di 0812 4601 0202. Baik, pendengar kita juga berharap ya, ada pendengar kita Bunda Ima yang ada di Momere juga yang terdampak bencana gempa, Om Papi juga di Flores. Kita berharap ya semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik seperti itu ya. Semoga kita bisa mendapatkan kabar yang baik nanti dari Bunda Ima juga Om Papi ya di Wolowaru Ende begitu. Baik, lagu-lagu ada Charles Hutagalung, Dalam Kerinduan ada Judika, Jikalau Kau Cinta ada Ella, Aku Kau dan Dia, kemudian ada band Pemain Cinta, ada Exist, Mencari Alasan, Ebit GAD, Berita Kepada Kawan, ada Katon, Bagaskara, Dinda, ada Kristin Penjahitan, Katakan Sejujurnya, kemudian Andre Hehanusa, Karena Kau Begitu, Bon Jovi, Bed of Rose, kemudian ada Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu, Agnes Mo, Karena Ku Sanggup, kemudian ada Dewa, Hadapi Dengan Senyuman, ada Baby Romeo, Bunga Terakhir, dan BCL, Karena Ku Cinta Kau. Ada 15 lagu pendengar kami siapkan untuk Anda semuanya di malam hari ini di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung silahkan bisa langsung telpon pendengar, bisa lewat pesan suara, pesan teks juga di 0812 4601 0202. Silahkan ya, kami tunggu sampai di pukul 23 atau di jam 11 malam ini. Sudah ada yang bergabung, saya terima ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memburi Lewat Lagu.
1: Selamat malam juga, Bunda.
2: Selamat malam, malam. Apa kabar?
1: Selalu baik.
2: Oke, puji Tuhan. Sehat, walafiat.
1: Syukurlah. Kalau begitu.
2: Apa kabar? Baik-baik saja.
1: Iya, selalu baik. Bunda juga semoga baik ya.
2: Aman.
1: Semoga. semoga aman terkendali semuanya seperti yang kita harapkan.
2: Ya, yang kita harapkan itu yang karena bencana di Flores sana, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena maupun yang tidak kena selalu diberi ketabahan.
1: Amin.
2: Karena semuanya kita ini diatur oleh kuasa Tuhan.
1: Betul sekali.
2: Dan kita tidak tahu apakah ada yang baik atau ada yang tidak baik. Semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Salam-salamnya ini Kak Yanti.
1: Iya,
2: ya,
1: dengan Yanti di sini.
2: Selamat malam Kak Yanti. Selamat bertugas.
1: Ini sudah malam yang keberapa ini?
2: Memberkati.
1: Terima kasih.
2: Iya, sakitnya gembira karena ketemu Kak Yanti.
1: Betul.
2: Selama ini tidak bergabung kami hanya dengan Bung Jeffrey ini. 1, 2, 3, 4, 5 tutup sudah. Lagu juga mungkin tersisa tidak diputar. Ya.
1: Oke.
2: Habis mau ke mana sih terjadi? Hari demi hari, malam demi malam kami sama-sama.
1: Biarlah itu terjadi ya.
2: Biarkan angin dan badai membawa pergi saja.
1: Iya. Yang penting Bunda Desi tetap semangat toh.
2: Semangat 45
1: iya,
2: apalagi
1: dong,
2: tinggal 1 hari lagi kita sudah hari merdeka. Tetap merdeka toh.
1: Betul sekali. Jangan sampai semangatnya hilang begitu.
2: Selalu pulih. Okay. Aman saja.
1: Baik.
2: Oke deh, salam-salamnya buat semua all crew di pantauannya masing-masing. Dan ucapan selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati dalam keadaan kita semuanya sehat. Salam-salamnya buat Bapak Hendrik di Kuneru dan pokoknya Bapak Hendrik di Kuneru, Mbak Angel juga di Kuneru juga. Dan ucapan selamat malam buat Bapak Oke, Mas Edi, Putra Timbar, ada Vera Pustita, ada Marina, ada Ita Taus, ada Bunda Bunda Siska di Selala juga, ada Bang Bento di Mawalas, ada Bung Anus, dan juga buat Bapak Idi di Buduko juga, Bung Janunek Sali, semuanya ada ucapan selamat malam. Bapak Gap di Manlea, Bapak Tirosa di Kesamenanu, ada Abang Tio anak Ambon juga di Tumbaku, ada Maria Petar, ada Tiara, semuanya diucapkan selamat malam, ada Bapak Dumi Rusa, Mama Nilsi Tesa, ada Bapak Krisnais, ada Mama Dini Kolo, dan semua keluarga yang ada di Pasar Baru diucapkan selamat malam. Ada Bapak Herman Nabuah sama Sabina Kesi, Bapak Oktolopo, Mama Rena Nabuah, saya berucapkan selamat malam. Bapak Reno Raja, Mama Ninja Raja Lena Amaju, saya berucapkan selamat malam. Mama Dilsi Barnafanu, ada Yuven KS, ada Mama Ina, ada Yeter, ada Bapaknya Yeter, ada Bapak Fidel. Ada Putri Tunggal alias Serata Monop, ada Ibu Sinti, ada Bung Suli, ada Ratna Lake, ada Bapak Usias Nubatunis keluarga, ada Miss Natampani, ada John, ada Yoram, ada Lixi, ada Milky juga di ucapan selamat malam. Yang ada di Kupang ada Pak Sisilia, yang ada Mbak Wiga, ini Bung Nasrul, ada Mama Sen, ada Bapak Ten di Air Kenari, ada Andre, ada Nara, ada siapa lagi, Bung Damos, Putra Lomasi, ada ini siapa lagi, Tujangga Wayata, ada Bapak Leko, Om Timo, Bunda Ima, mudah-mudahan sehat. Amin. Ada Yeri juga di sana. Ada Bapak Marcel juga ada di sana, Papi Fernandez.
1: Oh, iya.
2: Kalau dalam keadaan Marcel, sehat, ya. Nah, tolong bergabung iya, supaya kami tahu juga.
1: Iya.
2: Bang Le Putra Tengah juga, Bang Adi, Bang Angki, Bung Irman juga. Pokok semua-mua yang pantau di Prosatu Atamu ada ucapan selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin. Lagunya
2: buat yang
1: mana
2: ada di Tralir, lagunya Judika.
1: Judika, apakah saya siapkan
2: nomor 2 ya?
1: Kalau kau cinta, iya.
2: Iya. Cinta kita pun saudara-saudara yang kena bencana di sana. Iya. Buat yang ada di Tralir Hutan ada Nando Munis, ada Bapak Bernardinus Maguntuan, ada Vincent Naheli, ada Viva, ada John, ada Luther, ada Yotan, dengan dan semua-mua yang pantau dan semua petugas-petugas lapas juga ada ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Amin.
2: Buat Kak Yanti, selamat bergiat, sukses selalu, Tuhan memberkati, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga.
1: Baik, terima kasih
2: merdeka
1: juga.
2: Selamat malam, dadah Kak Yanti.
1: Iya, selamat malam, selamat beraktivitas Bunda Desi, sehat, semangat terus ya. Baik. Dengan Pro 1 Bunda Desi, terima kasih sudah bergabung ya. Di belakangnya Bunda Desi ada siapakah? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat
1: iya,
3: malam.
1: Selamat malam Kakak Vero Tamono yang punya putun. Amankah di sana?
3: Ya, aman terkendali Kakak.
1: Syukur alhamdulillah. Kalau semuanya aman terkendali. Baik.
3: Ya.
1: Kakak Vero, ya hari ini sudah jadi kan. Berapa? Berapa apa nih? Berapa kain?
3: Ya, Kakak.
1: Hari ini sudah dapat jadi berapa kain ini? Dapat berapa kain ini?
3: Satu bulan satu lembar.
1: Oh, satu bulan satu lembar. Untuk kalau bulan ini sudah selesai.
3: Sudah.
1: Baik. Oke, Kak Vero silahkan.
3: Lagunya dari BTR Kakak.
1: Lagunya dari mana?
3: BTR.
1: BCL karena ku cinta kau. Oke.
3: Ya. Oke, salam yang pertama kita kalian yang berjuga. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat Bunda Desi yang sudah lewat, selamat malam. Ya. Ada Kakak Maria, Kakak Tiara, Kakak Maikali, Bapak Kurosa, Kakak Kumpia di Surabun, Ibu juga anak-anak si keluar dari jabatan, dan kita membiayai tugas, Mama Ina juga berkunci, Kak Fidel di Soe, ada Mama Fidel di Lasi, Kakak

0: kakaan lo, kakaan lo pada kemarin, kakak tadi terkandung, kemenangan itu, kakak Yeni, kakak Yair Gunari, kakak Nara, Bunga Damo, Bang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lir, Putra Tena, Bang Pusir, Bang Pusir, Satu Kopa, ada Kepara Kelah, Bang Gawayana. Untuk semua-semua kuasa yang melakukan perjalanannya masing-masing dengan ucapan selamat malam, salam kompak bersahabat untuk utara, dan salam merdeka untuk kita semua.
1: Baik,
0: merdeka. Untuk nanti, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Baik, selamat malam juga Kakak Vero Tamonop yang punya putun. Terima kasih banyak untuk sudah bergabung di malam hari ini. Baik, di belakangnya selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang
1: iya,
2: Rindu Bapak
1: selamat
2: Rindu.
1: Malam.
2: Selamat malam. Iya. Apa kabar Jani?
1: Kabar baik selalu.
2: Masuk malam.
1: Iya.
2: Pulang hati-hati ya. Okay. Pulang hati-hati ya.
1: Hati-hati. Baik. Oke. Okay.
2: Nomor 3
1: juga semoga sehat. Nomor 3 itu lagunya Ella, Aku Kau dan Dia.
2: Nomor 5?
1: Nomor 5 ya, Eksis Mencari Alasan.
2: Mencari Alasan. Nomor 7?
1: Nomor 7, Katon Bagaskara.
2: Apa
1: Dinda
2: itu?
1: Di mana?
2: Itunya?
1: Nomor 7 ya.
2: Tinggal di mana?
1: Bagaimana?
2: Apa?
1: Dari Katon Bagaskara.
2: Iya, apa judulnya?
1: Ah, Dinda di mana?
2: Oke, Dinda di mana?
1: Oke, saya siapkan.
2: Ini berhubung tadi sudah. Mm-mm. Senggolannya Bunda Desi, makasih.
1: Sudah diwakilkan semuanya ya sama Bunda Desi.
2: Sudah diwakilkan semuanya. Yang belum ada Bung Damo saja ya. Jadi spesial buat Albro, Pak Satria Tambua. Kak Epi, Kak Fendi, Kak Eni, Kak Yanti, Kak Yanti, Kak Arda, dan juga Kak Teresa ya, selalu sehat ya. Buat malam minggu ganti pulang hati-hati ya. Salam buat keluarga di rumah ya.
1: Okay.
2: Nanti orang yang cantik, tidak sombong, buat malam.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung. Iya, Mas Edi. Baik, lagunya disiapkan, oke. Okay, selamat malam yang baik. Ini saya coba terima lagi satu penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga Mama Ina nih.
2: Ya,
1: pasti ini suaranya Mama Ina nih.
2: Lagu.
1: Iya, Mama Ina di Niki-Niki.
2: Ya, betul sekali Mbak Yan.
1: Iya. Gimana hari ini? Niki-Niki aman kah?
2: Ya, aman terkendali.
1: Aman, tapi tetap dingin toh.
2: Iya, tetap Mbak Yan.
1: Tetap dingin ya. Pokoknya kalau Niki-Niki soalnya jangan tanya lah.
2: Iya,
1: betul. Di sini saya sudah ingin begini, apalagi di sana. Mak Ina, silakan.
2: Lagunya apa? Lagunya Sesuka Badai Berlalu.
1: Ari Lasso ya, Badai.
2: Cepat berlalu.
1: Pasti berlalu.
2: Ya.
1: Harus yakin dan percaya ya.
2: Ya. Nah, salam yang pertama buat Mbak Yanti bersama semua kru RRI Tambua di mana kita berada dari tempat. Selamat malam. Tetap semangat, dan itu selalu memberkati dan selamat berminggu. Nah, salam yang berikut ada Tepuri di Air Pusat, juga di Soe, ada Kak Adi di Besnobe, ada juga Tuan di Soe, dan Fidel di Soe, ada Tepuri di Tepat, Kak Iga Emel Sobo, ada Tomas Bokti di Keluarga di Sulim, ada Fira di Sipun, di sana juga ada Kakak Eksempel, dan semua keluarga saya yang jadi patuh di itu juga dari hidup saya itu dari sahabat selamat tahun dan selamat berhari ini malam minggu. Hanya dari Papi Fernandez, Bang Yeri, Bang Murce, Putra Multi, Bapak Yo, Hadi, Putra Mulut. Nah, kami turut bergolong sukawa atas meninggalnya saudara-saudara kita yang dicinta dan sayang. Nah, semoga keluarga yang dikesehatan mendapat kebahagiaan, kesehatan dan kesehatan dari kita.
1: Amin.
2: Nah, semoga badai cepat berlalu, karena memang itu bukan kita manusia yang berbuat, tapi ya malah menyerbuat. Jadi kita tidak bisa berbuat apa, kita hanya pasrah saja kepada Tuhan apa-apa.
1: Baik.
2: Nah, ada Bela Puspita, ada Marina, ada Bapak PNR Penari, ada Bumara, ada juga Bapak Kelewata, Bapak Kamos, ada Bapak Beto, Bapak Eti, ada Bapak Desi Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Osias Mugatoni, ada Bung Tua Ambon Itumbasi, Bang Hedi, dan semua-semua sering lagi sama secara malam ini dan untuk kompasional yang tidak dan salam merdeka buat kita semua.
1: Baik.
2: Nah, buat Mbak Yanti, jangan semangat, pulang hati-hati juga, jangan lupa bahagia di kita untuk
1: berlebihannya.
2: Dan iya. Mbak Ina ucapkan sekali merdeka tetap merdeka, merdeka.
1: Baik, terima kasih sekali merdeka tetap merdeka Mbak Ina di Niki-Niki. Selalu sehat dan bahagia selalu. Pendengar, saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request ya, karena memang sudah ada 4 penelpon yang bergabung di malam hari ini.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja.

0: bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan. Perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, satu lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur Anda semuanya. Dan pendengar Pro 1, kita terus mendoakan ya. Mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa bumi ya di Flores sana. Ya, kita sama-sama berdoa dan mari kita sama-sama membantu ya sesuai dengan kemampuan kita begitu. Semoga keselamatan, kekuatan dan pemulihan segera menyertai setiap langkah ya saudara-saudara kita yang ada di Flores. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Jazz Music Pro 1.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Yanti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atumbuh, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Eltare, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Atumbuh pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap Merdeka!

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI.

saja. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Salam sehat, salam damai, salam penuh sukacita untuk kita semuanya di hari yang baru ini. Ya pendengar, bersama saya Fendi Mau dan juga tim Tempo Pagi untuk acara ataupun siaran di program bersama Pro 1 RRI Tambua hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan segala aktivitas, segala kegiatan. Mencoba itu adalah tetap melangkah ke anak tangga pertama, meski kita tidak tahu berapa jumlah anak tangga yang harus kita lalui. Setiap pagi adalah undangan yang sangat ceria dan membuat hidupku berarti kesederhanaan. Dan jika boleh diartikan keluguan bersama alam itu sendiri. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain. Tak ada sebuah malam atau masalah yang bisa mengalahkan cahaya mentari pagi dan sebuah harapan. Oke pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari yang baru. Yang masih tidur, ayo bangun, bangun, bangun, dan bangun sudah, karena hari sudah pagi, hari sudah menjelang pagi. Apa kabar untuk Anda yang sudah bangun pagi? Mas Edi, apa kabar? Selamat pagi untuk Mas Edi dan semua pendengar yang sudah menikmati hari yang indah ini. Kita bersyukur, berterima kasih karena Yang Maha Kuasa masih memberikan kita satu kesempatan hidup ini. Cobaan adalah anugerah karena di saat itulah Tuhan sedang menunjukkan rasa sayangnya. Tak ada sebuah malam atau masalah yang bisa mengalahkan cahaya mentari pagi dan sebuah harapan. Oke pendengar, yang masih tidur ayo bangun sudah, dan yang sudah menikmati aktivitas seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyiapkan diri ataupun yang sudah mengikuti acara pagi ini, yang sudah berolahraga pagi dan sudah mempersiapkan segala kebutuhan keluarga buat pagi ini, ada yang sudah memasak ataupun yang sudah menikmati sarapan hangat, teh hangat, kopi panas, dan juga yang sudah menjual barang dagangannya di pasar-pasar. Dan tak lupa bagi saudara-saudari kita yang sudah menjalankan aktivitas di kebun, di sawah, di ladang, atau di perairan laut, dan kami ucapkan turut berduka cita bagi saudara-saudari kita yang mengalami musibah bencana di Pulau Flores. Kami ucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Oke pendengar, aku melihat jiwa yang kuat dalam dirimu hadapi hari ini dengan semangat sahabatku. Kamu memilih dua pilihan setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengajarnya. Ayo selamat pagi, bangun sudah, pagi hari kita sudah menikmati hari ini. Hari berganti dan pagi telah datang, sambut pagi dengan semangat baru dan jangan terpaku dengan masa lalu, langkahkan kaki ke depan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Oke pendengar, untuk Anda kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati hari yang indah ini, dan kami akan sajikan sajian lagu-lagu siraman rohani pagi, dan akan hadir lagu-lagu yang bisa dinikmati oleh Anda semuanya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati. Yang masih tidur ayo bangun sudah, yang sudah beraktivitas kami ucapkan salam damai, sukses untuk Anda hari ini.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi, selamat menikmati sukacita hari yang baru, hari yang indah untuk kita semuanya. Yang masih tidur, ayo bangun, dan bangun sudah karena hari sudah pagi. Kita sudah ditemani sebuah lagu Siraman Rohani Pagi, lagu Rohani Pagi yang sudah dibawakan oleh Desi Fitri, semua karena kasih Tuhan. Oke pendengar, Siraman Rohani Pagi kami akan hadirkan sebuah topik tentang tangan Tuhan dalam tekanan, yang akan dibawakan oleh narasumber yang berkompeten, yaitu Pak Pendeta Jackson F. Tombeng STA, Kristen Pentakosta Gereja Ecclesia Family Kota Atambua. Untuk itu pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda, dan yang masih tidur ayo bangun sudah, berjalanlah di pagi hari, karena pagi hari adalah berkat sepanjang hari untuk kita. Bagaimana kita membuktikan hidup ini harus konsisten untuk menghadapi. Untuk itu pendengar, langsung kami hadirkan Siraman Rohani Pagi untuk Anda di pagi ini.
1: Shalom, selamat pagi. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saja kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Pagi yang indah, kami boleh terhubung dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa dalam hubungan dengan Engkau, kami boleh tetap kuat, tetap penuh hikmat, dan bahkan bisa berjalan di dalam kemenangan. Sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini memulihkan, membangkitkan, dan bahkan memberikan bagi kami tuntunannya Tuhan. Biarlah hari ini hati kami juga dicerahkan oleh Tuhan untuk bisa menerima, mengerti firman Tuhan ini, dan bahkan kami boleh dimampukan untuk menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan dengarkan firman dengan tema tangan Tuhan dalam tekanan. Ayat yang menjadi acuan kita belajar hari ini adalah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ini ayat yang demikian panjang, tetapi saya akan membaca bagi kita semua, dan kemudian kita akan belajar bersama-sama saudara. Elia di tepi sungai Kerit. Ayat pertama mulai, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksud datang kemari, ya abdi Allah, sehinggakah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, inilah anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dari kisah ini, saudara, kita belajar sesuai dengan yang saya katakan dari awal, bahwa kita belajar tentang tangan Tuhan di dalam tekanan. Ternyata, saudara, ketika kita membaca tentang kisah ini berbicara tentang kisah seorang nabi, yaitu bagaimana nabi Elia yang juga walaupun seorang nabi tetapi mengalami tekanan. Ini mengajarkan bagi kita, siapapun kita, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah bebas dari yang namanya tekanan, saudara. Ya, tekanan itu kan yang datang kepada kita ini bermacam-macam. Ya, tekanan yang karena memang situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu tekanan karena masalah dalam pekerjaan, tekanan di dalam keluarga, tekanan juga di dalam mungkin kesehatan kita, dan berbagai tekanan lainnya yang bisa datang kepada kita, siapapun kita, saudara. Di sini dikatakan termasuk orang yang beriman pun, ingat, kita tidak bebas dari yang namanya tekanan. Dan ada tekanan-tekanan yang karena kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin ketika kita melihat hidup kita dan melihat hidup orang lain dan membandingkannya dengan kita. Mungkin orang memiliki sesuatu yang tidak kita punya, itu juga pun bisa menjadi suatu tekanan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, bahwa kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa karena saya orang beriman dan saya tidak mengalami yang namanya tekanan dalam kehidupan saya. Kita melihat bahwa ada dua jenis orang di dalam menghadapi tekanan, saudara. Jenis atau golongan yang pertama, orang yang ketika mengalami tekanan langsung berpendapat atau langsung membuat kesimpulan bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidupnya atau Tuhan sudah meninggalkan hidupnya. Ada banyak orang-orang di golongan pertama ini, saudara. Mereka cepat-cepat langsung membuat keputusan atau cepat-cepat langsung membuat kesimpulan yang berkata bahwa sepertinya Tuhan tidak sayang saya lagi, Tuhan sudah jauh dari hidup saya. Tetapi ada juga golongan yang kedua, saudara. Ketika mereka mengalami tekanan dalam kehidupan mereka, mereka melihat bahwa ada tangan Tuhan atau ada cara kerja Tuhan yang mereka boleh rasakan dalam tekanan yang mereka alami. Mereka merasakan bahwa ada banyak hal yang Tuhan ajar dalam kehidupan mereka atau ada banyak hal yang mereka bisa pelajari dari tekanan yang mereka alami, saudara. Kira-kira kita ada di area mana, saudara? Atau kita ada di dalam golongan yang mana waktu mengalami tekanan? Apakah kita ada di dalam golongan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita atau Tuhan tidak peduli dengan hidup kita? Atau di dalam tekanan kita bisa melihat tangan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, ataupun kita melihat bahwa ternyata Tuhan nyata dan bahkan Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Sebab itu dengan cepat kita akan belajar bersama-sama, saudara, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, saudara. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan bisa terus bekerja di dalam kehidupan kita sekalipun kita mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, saudara. Atau bagaimana kita bisa melihat tangan Tuhan itu di dalam tekanan-tekanan yang kita alami, saudara. Di ayat yang kita sudah baca tadi, saudara, kalau dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, kita bisa belajar, saudara, dari situasi apa yang dialami Elia. Kalau kita melihat situasinya secara keseluruhan, bagaimana Elia yang adalah nabi Tuhan, yang dipakai Tuhan, saudara, yang disuruh berfirman kepada Ahab waktu itu, dan bagaimana pada akhirnya tekanan yang dialami oleh Elia, saudara. Dimana yang pertama, di ayat yang pertama sampai yang keenam terjadi yang namanya sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Elia, saudara, saat dia menyampaikan kepada Ahab tidak akan ada hujan terjadi. Dan pada akhirnya benar-benar terjadi seperti yang dialami oleh yang diperkatakan oleh Elia itu, saudara, yaitu betul-betul terjadi yang namanya kekeringan dan kelaparan, saudara. Tetapi di sinilah kita belajar yang pertama, saudara, bahwa tangan Tuhan memelihara di tengah tekanan, saudara. Jadi ketika Elia datang ke Ahab, dia berkata bahwa tidak akan ada hujan. Apa yang terjadi, saudara? Tekanan yang terjadi adalah pasti Ahab akan mencari Elia, saudara. Untuk apa, saudara? Pasti untuk membunuh dia. Karena Ahab pasti membuat kesimpulan bahwa yang melakukan ini pasti adalah Elia. Jadi yang kita bisa pelajari apa yang dialami oleh Elia. Dia mengalami yang namanya dia dikejar oleh Ahab. Dia dikejar untuk dibunuh, saudara. Betapa luar biasanya tekanan ini, saudara. Berapa banyak dari saudara yang mungkin ada di dalam posisi yang terjepit seperti ini, saudara. Mengalami tekanan yang berat dalam bidang-bidang yang mungkin saudara menurut konteks saudara. Dan yang dialami oleh Elia adalah dia bagaimana dia mengalami tidak ada air dan makanan karena kekeringan. Tetapi mari kita lihat bersama-sama, saudara, apa yang pada akhirnya dialami oleh Elia dan bahkan bagaimana tangan Tuhan yang memelihara di tengah tekanan yang dialami oleh Elia. Di sini kita melihat bahwa Tuhan yang suruh, tapi pada akhirnya ternyata yang Elia alami adalah dia mengalami tekanan. Jadi ini yang saya katakan dari awal, bahwa bukan berarti kita adalah orang-orang yang mungkin kita bisa berkata bahwa kita dekat dengan Tuhan dan artinya kita tidak mengalami tekanan, saudara. Elia mengalami tekanan, tetapi di dalam tekanan yang dia alami, saudara, dia mengalami Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang memelihara itu. Saya yakin, saya percaya bahwa demikian juga dalam kehidupan kita, saudara, bahwa apa yang dialami oleh Elia, bagaimana Tuhan memelihara dia dalam keadaan tekanan yang dia alami, saudara. Bagaimana tangan Tuhan yang menyediakan tempat yang khusus, bagaimana tuntunan Tuhan menuntun dia ada di tempat yang khusus, ke sungai Kerit, saudara. Dan bahkan bagaimana juga Elia dituntun sama Tuhan untuk ada di satu tempat di mana Tuhan yang menyediakan secara ajaib apa yang dia perlukan. Tidak bisa dibayangkan, saudara, kita, ketika Elia dipelihara oleh burung gagak, saudara. Ini sesuatu yang hal yang mustahil, saudara, terjadi. Tetapi ini bukti bahwa Tuhan memelihara. Saya percaya bahwa ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang ajaib di tengah-tengah tekanan-tekanan yang kita alami, saudara. Bagaimana Tuhan menolong dengan cara yang tidak kita duga, saudara. Saya banyak mengalami di mana Tuhan benar-benar hidup dan bahkan menolong dalam konteks yang saya alami, saudara. Tuhan menyediakan secara ajaib yang tepat seperti yang saya butuhkan. Oh, pas dengan yang saya sedang alami, saudara. Kadang-kadang kita berkata bahwa mungkin saudara berpikir bahwa ini hanya kebetulan terjadi. Tetapi itu adalah bukti-bukti di mana Tuhan memelihara kita di dalam tekanan. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam tekanan, saudara. Tuhan tidak pernah diam di saat tekanan yang kita alami, saudara. Jadi saya percaya bahwa di dalam tekanan ada tangan Tuhan. Yang pertama yang kita bisa alami adalah tangan Tuhan yang berkuasa itu, tangan Tuhan yang memelihara itu, tangan Tuhan yang ajaib itu, yang selalu dan bahkan yang akan bekerja tepat dalam kehidupan kita. Kita harus terus mengimani firman Tuhan yang berkata Allah tidak pernah tidak pernah meninggalkan kita, dan bahkan Allah tidak pernah jauh dari hidup kita. Dan itu yang kita yang akan alami sebagai orang-orang yang percaya, bahwa ada tangan Tuhan yang pertama yang saya percayai akan bisa kita alami, yaitu tangan Tuhan yang memelihara kita, tangan Tuhan yang ajaib yang kita akan terima di saat-saat kita mengalami tekanan apapun dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang kedua, saudara, kalau kita melihat di ayat 7-16 bagaimana pada saat sungai menjadi kering, saudara, dan Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk dia berangkat ke daerah Sidon. Di sini kita akan mempelajari juga, atau kita bisa belajar bahwa ada tekanan yang berikutnya yang dialami oleh Elia, saudara, oleh Nabi Tuhan ini. Dan tekanan ini berbicara tentang bagaimana dia pada akhirnya yang ada di dalam sungai yang memberi air kepada dia, dan bahkan ada burung gagak, tapi pada akhirnya sungai menjadi kering dan dia harus berpindah lagi di satu tempat. Dan kita bisa belajar di sini bahwa tekanan yang berbeda lagi dialami oleh seorang Elia. Dia mengalami tekanan demi tekanan yang dia alami, saudara. Tetapi dia tetap mengalami yang namanya tekanan, mengalami yang namanya tangan Tuhan yang ada dalam hidupnya, saudara. Karena di yang kedua kita belajar bukan hanya tekanan membuat kita mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi ternyata di dalam tekanan kita juga belajar bahwa iman kita naik level atau iman kita diuji, saudara. Kalau yang pertama tadi, bagaimana Elia mengalami di mana Tuhan atau tangan Tuhan memelihara dia, tangan Tuhan yang ajaib nyata dalam kehidupannya di dalam tekanan, saudara. Tapi yang kedua ini kita belajar hal yang berikut lagi, bahwa ada tangan Tuhan yang menguji kita, ada tangan Tuhan yang menaikkan level iman kita, saudara. Yang pertama kan jelas bagaimana Tuhan sendiri yang bekerja, bagaimana memelihara hidupnya. Tetapi yang kedua ini, bagaimana tangan Tuhan menaikkan levelnya dari hanya sekedar percaya, dari hanya sekedar dia beriman dan Tuhan menolong hidupnya. Tetapi di sini Tuhan ajari hal yang berbeda, saudara. Bagaimana seorang Elia bukan hanya diajar untuk beriman saja, tetapi dia harus melangkah di dalam ketaatan, saudara. Dia harus melangkah di dalam ketaatan yang mungkin sulit bagi dia, saudara. Kita diajar untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan di saat-saat tekanan dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi inilah tangan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bukan lagi tangan Tuhan yang hanya sekedar memelihara kita, tetapi ada tangan Tuhan yang membuat iman kita naik level, saudara. Tangan Tuhan yang mendorong kita, melatih kita, menguji kita untuk kita bisa memiliki iman yang taat di sini. Iman yang saya katakan tadi, iman yang naik level. Saya percaya bahwa di antara kita juga ada tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam tekanan yang membuat kita lebih beriman lagi kepada Tuhan. Bagaimana dalam kisah ini diceritakan

memerintahkan dia untuk mengolah kepadanya lebih dahulu, bukannya meminta minum, tetapi meminta untuk dibuatkan roti. Apa yang terjadi, saudara? Bahwa mujizat betul-betul terjadi bagi bukan hanya bagi janda itu, tetapi pada akhirnya juga bagi Elia. Sehingga di sini kita belajar bahwa ada kalanya Tuhan bekerja tidak langsung menyediakan bagi kita, tidak langsung bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dia tidak bekerja dengan cara yang ajaib langsung membuat mujizat bagi kita di dalam tekanan, ada cara yang Tuhan kerjakan yang lain, adalah dia izinkan tekanan itu ada dalam kehidupan kita supaya kita belajar percaya kepada dia, kita belajar beriman sungguh kepada dia, kita belajar untuk memiliki iman yang naik level, saudara. Kita belajar taat kepada Tuhan. Bagaimana kita juga dalam tekanan yang mungkin demikian panjang yang kita alami, mengajar kita untuk sabar di situ, saudara, membuat kita terus menjadi orang yang tekun menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kita terus belajar berpengharapan di dalam tekanan yang mungkin demikian panjang yang kita alami, saudara. Jadi tangan Tuhan tidak pernah tidak ada dalam kehidupan kita, saudara. Baik itu dalam keadaan bagaimana dia memelihara, menyatakan bahwa dia memelihara hidup kita, tetapi juga tangan Tuhan yang menaikkan level iman kita, saudara. Bagaimana tangan Tuhan yang pada akhirnya melatih iman kita untuk bertindak, melatih iman kita untuk taat, melatih iman kita untuk tetap mempercayai Tuhan dalam tekanan-tekanan apapun yang kita alami. Dan yang terakhir, saudara, kita belajar bahwa tangan Tuhan dalam tekanan yang ketiga, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk membangkitkan di dalam tekanan. Ini yang menjadi berkat daripada tangan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, saudara. Dia bukan hanya memelihara hidup kita, dia bukan hanya menaikkan level iman kita dalam tekanan, tapi ternyata dalam tekanan juga dia membangkitkan di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang mati dalam kehidupan kita hari-hari ini, yang kita rasa tidak berjalan dengan baik, stuck, saudara, tidak bergerak lagi? Apakah itu bicara tentang mungkin hal di dalam kesehatanmu? Apakah itu bicara tentang hal di dalam mungkin keuanganmu, ataupun dalam hubungan-hubunganmu, tapi juga dalam rohanimu hari ini? Apakah imanmu masih tetap berfungsi, tetap kuat, saudara, dalam keadaan yang kau alami hari ini? Tetapi di sini kita belajar bahwa tekanan, dalam tekanan apapun yang kau alami, ada tangan Tuhan yang membangkitkan di dalam kehidupan. Ini yang dialami oleh Elia, saudara. Dia diperhadapkan dengan satu tekanan yang baru lagi, di mana anak seorang janda yang memelihara dia pada akhirnya meninggal, saudara. Dan dia seperti dituduh bahwa dialah penyebab semua itu. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa Elia dalam posisi ini, dia berseru kepada Tuhan, dia hadapkan kepada Tuhan. Saya percaya ini juga yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Berhadapan dengan tekanan-tekanan yang kita alami, mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi berharap kepada Tuhan. Mari lebih lagi kita bawa semua itu kepada Tuhan. Berhenti untuk mengandalkan kehebatanmu, berhenti untuk mengandalkan kekuatanmu, apapun yang engkau rasa engkau punya, saudara. Tapi biarlah hari ini engkau belajar.

belajar betul-betul membawa itu kepada Tuhan. Karena pada akhirnya ada hal yang kau akan alami, yaitu tangan Tuhan yang membangkitkan itu. Saya percaya bahwa tangan Tuhan yang membangkitkan itu bukannya tersedia bagi Elia, tapi tangan Tuhan yang membangkitkan, apakah itu membangkitkan imanmu, membangkitkan semangatmu, membangkitkan hal-hal yang hari-hari ini engkau alami menjadi sesuatu yang mungkin tidak lagi berjalan dengan baik, saudara. Sebab itu kita akan belajar, kita lihat hari-hari ini, saudara, bahwa ada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita dengan tangannya yang membangkitkan dalam kehidupan kita, saudara. Saya yakin, saya percaya bahwa ada berkat Allah di dalam setiap tekanan-tekanan yang kita alami. Ingat yang pertama, saudara, tangan Tuhan bagi kita adalah tangan Tuhan yang memelihara. Ada tangan Tuhan yang menaikkan level iman kita. Tapi yang terakhir, ada tangan Tuhan yang membangkitkan dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya bahwa apa yang dialami oleh Elia, bagaimana imannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi imannya pada akhirnya membangun hidup orang lain, membangun janda di Sarfat itu. Dan bagaimana seorang janda di Sarfat juga pada akhirnya menjadi kesaksian, saudara. Bukan hanya imannya Elia yang menjadi saksi, tapi apa yang dialami oleh Elia itu juga dialami oleh janda di Sarfat, dan itu menjadi kesaksian dalam kehidupannya. Saya percaya itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, bahwa ketika kita mengalami tekanan dan kita mengalami Tuhan menolong hidup kita, Tuhan memelihara hidup kita, dan bahkan Tuhan ada dalam kehidupan kita, menguji iman kita, menaikkan level iman kita. Ingat, pada saat yang sama kita juga bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang lain untuk bisa memiliki iman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka juga, bukannya kita yang punya kesaksian, tetapi orang lain akan memiliki kesaksian. Inilah yang kita berkata, tangan Tuhan yang membangkitkan, bukan yang membangkitkan hidupmu, tapi membangkitkan orang-orang yang lain untuk juga mereka boleh mengalami hal yang sama seperti apa yang kita alami dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami boleh terima hari ini. Kami mempercayai Engkau hari-hari ini, bahwa Engkau ada dalam tekanan apapun yang kami alami. Ada tangan Tuhan yang ajaib yang memelihara hidup kami dalam tekanan. Ada tangan Tuhan yang bekerja, menaikkan level iman kami, Tuhan. Tapi juga ada tangan Tuhan yang membangkitkan iman kami, dan bahkan bukan hanya membangkitkan iman kami, tapi membangkitkan orang-orang yang ada di sekitar kami juga, Tuhan, untuk mereka mengalami pengalaman iman yang sama dalam tekanan mereka, dan bahkan pada akhirnya juga mereka boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus pakai hidup kami, Tuhan. Biarlah dalam tekanan-tekanan yang kami alami, kami tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah tinggalkan kami, tetapi selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami dapat dipakai untuk bisa menjadi berkat, Tuhan. Inilah Tuhan kehidupan kami. Kami akan memulai hari ini, Tuhan. Biarlah kami memulai di dalam iman kepada Engkau, Tuhan, dan iman yang bisa menjadi saksi bagi orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambuana masih bersama kami di 91,5 MHz Siraman Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Atambuana sudah menghadirkan sebuah topik tentang tangan Tuhan dalam tekanan bersama narasumber, yaitu Pak Pendeta Jackson F. Tombang STL, Kristen Pentakosta, Gereja Eklesia Family Kota Atambuana. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan untuk pendengar sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk pagi ini.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua Pagi ini.

0: Kegiatan kita hari ini di kawasan perbatasan Mata Air, kita bawa bendera panjang 81 meter yang dibawa oleh seluruh instansi yang ada di perbatasan.
1: Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Bendera merah putih sepanjang 81 meter membentang di perbatasan RI/RDTL laporan Yanti Kima.
3: 2, 1. Semangat nasionalisme masyarakat di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI semakin berkobar menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter yang digelar di kawasan perbatasan RI/RDTL Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dan Pengelola Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain. Kirab bendera merah putih ini menjadi salah satu bentuk nyata semangat kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan. Bendera sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak oleh sekitar 1.200 peserta di lapangan Silawan menuju PLBN Mota Ain yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kirab menjadi simbol persatuan, kecintaan terhadap tanah air, sekaligus momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat yang berada di kawasan perbatasan negara. Kepala PLBN Mota Ain Maria Fatima Rika mengatakan, kegiatan kirab bendera 81 meter merupakan bentuk nyata kolaborasi BNPP dengan TNI Polri dan masyarakat perbatasan, serta menjadi simbol persatuan, kecintaan terhadap tanah air, sekaligus momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat yang berada di kawasan perbatasan negara. Dikatakan melalui kirab bendera, masyarakat perbatasan merayakan kemerdekaan dengan semangat.
0: Kegiatan kita hari ini di kawasan perbatasan Mata Air, kita bawa bendera panjang 81 meter yang dibawa oleh seluruh instansi yang ada di perbatasan. Masyarakat dan juga para pelajar masih kepada seluruh panitia penyelenggara
4: ya, sekali lagi mari kita bersuara gembira dan memberikan aplaus yang paling meriah
0: dari
4: sekali lagi
0: dengan
4: buat
0: dari
4: rombongan. Mari kita boleh berbaris dengan kelompok tadi,
0: bendera,
4: ada organisasi bela diri, ada dari sektor pendidikan,
0: kawasan
4: ada dari pemerintah. Mari kita boleh berdiri di belakang lingkaran bendera kirab
0: dan mengurangi penggunaan produk plastik untuk
4: sangat luar biasa
0: sekolah mereka sehari-hari.
3: Sementara salah seorang warga Desa Silawan, Agustinus Hale, mengatakan masyarakat Desa Silawan sangat bangga bisa ikut kirab, dapat mengikuti kirab bendera dan berharap dengan HUT ke-81 Republik Indonesia semakin maju dalam mensejahterakan masyarakat.
5: Terima kasih, sangat mendukung, sangat memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Cuma harapan kami masyarakat, harapan yang paling utama adalah kemeriahan kemerdekaan itu harus dirasakan oleh masyarakat di Silawan lebih-lebih. Agar ke depan itu semua kegiatan-kegiatan dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat yang ada bisa merasakan makna dari kemerdekaan tersebut.
3: Selain kirab bendera juga dilanjutkan dengan penyerahan bantuan tumbler kepada para pelajar setempat sebagai bentuk dukungan BNPP terhadap generasi muda di wilayah perbatasan.
2: Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste melaksanakan pesta rakyat meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia.
6: Mereka Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili Timor Leste melaksanakan kegiatan Pesta Rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta Rakyat diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari senam jantung sehat, line dance, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa Usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan Pesta Rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian Semara Kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
1: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan Pesta Rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta Rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize. Juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya Pesta Rakyat ini. Saya berharap Pesta Rakyat ini bisa berjalan dengan lancar, karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, itu tradisi yang ada di kampung kita bawa ke seluruh dunia termasuk di Timor Leste.
6: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam Pesta Rakyat tersebut mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semara kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
7: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiahnya. Saya bangga, walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Wasan 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
6: Pesta Rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.

0: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka hari ini cerah berawan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 87%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah, suhu 18 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 52 hingga 99%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 37 hingga 97%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 36 hingga 91%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 35 hingga 87%. Berita selanjutnya, Ikatan Keluarga Manggarai Raya IKMR di Kabupaten Belu tampilkan tarian cacih yang sangat memukau dan menghipnotis penonton di Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Atambua.
1: Ikatan Keluarga Manggarai Raya di Kabupaten Belu tampilkan tarian yang memukau dan menghipnotis penonton dalam Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya menampilkan tarian caci yang memukau penonton, rombongan juga mengenakan pakaian adat lengkap, simbol identitas persatuan masyarakat Manggarai di tanah perantauan. Rombongan juga membawa perlengkapan tradisional seperti giling atau perisai, larik atau cambuk, serta gong sebagai alat musik penggiring yang langsung disambut Bupati Belu, Willy Bruslay, sekaligus ikut memperagakan tarian caci bersama IKMR. Salah satu tokoh Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kabupaten Belu, Blasius Janggur, mengatakan pihaknya sengaja mengedepankan tarian caci untuk menunjukkan bahwa Manggarai merupakan satu kesatuan budaya meskipun secara administrasi terpisah telah terbagi menjadi 3 kabupaten. Blasius menjelaskan caci tidak sekadar pertunjukan tari, namun di dalamnya terdapat seni, keterampilan, keberanian, ketangkasan, serta kemampuan bernyanyi.
2: Kami mengedepankan kebersamaan bahwa Manggarai itu terdiri dari 3 kabupaten, Manggarai Raya, Kabupaten Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Kami mengedepankan tarian caci, karena tarian caci ini adalah tarian ada di Manggarai Barat, ada di Manggarai Timur, ada di Manggarai Raya. Kami mengedepankan bahwa tarian caci adalah budaya Manggarai secara keseluruhan.
3: Makna dan simbol dari tarian ini apa, Bapak?
2: Makna daripada tarian caci ini adalah mengedepankan bahwa dia menunjukkan seni keterampilan pribadi setiap orang, kemudian keterampilan menyanyi dan keterampilan ketangkasan. Kalau istilah caci itu sendiri adalah caci satu persatu, tidak boleh 182, di satu persatu uji kejantanan di situ.
1: Ia mengatakan caci dilakukan secara berpasangan atau satu lawan satu. Dalam tradisi tersebut, setiap pemain menunjukkan keberanian dan kelincahan melalui gerakan menyerang dan menghindar. Selain menampilkan tarian caci, IKMR juga menampilkan sae, yakni nyanyian tradisional Manggarai dengan membawakan lagu Patilingko. Menurut Blasius, lagu tersebut memiliki makna penting bagi masyarakat Manggarai karena menggambarkan hubungan budaya yang tetap satu meskipun wilayah pemerintahan telah terbagi. Blasius mengatakan masyarakat Manggarai yang berada di Kabupaten Belu juga ingin menunjukkan bahwa meskipun hidup di tanah perantauan, hubungan budaya dan persaudaraan tetap terjaga.
3: Apa harapannya di HUT yang ke-81 kira-kira seperti apa?
2: Harapan kita supaya biar Manggarai terpisah-terpisah tapi tetap kita satu. Menjaga kebersamaan, menjaga persatuan. Istilah kalau bahasa Manggarai itu apa? Naica anggit, tuka caleleng. Neka golong curuk. Mengucapkan neka golong curuk. Begitu maksudnya. Mai canggih
3: di wilayah perbatasan ini seperti apa?
2: Kita mewujudkan kebersamaan di tanah perantauan. Kita menunjukkan bahwa di daerah perbatasan itu bahwa orang Manggarai ada, orang Manggarai Barat ada, dan orang Manggarai Timur ada. Makanya kita tunjukkan bahwa tarian caci inilah kami Manggarai. Seperti itu.
1: Ia berharap membentuk peringatan HUT ke-81 kemerdekaan

0: Republik Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai perayaan kemerdekaan, tapi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk semakin mencintai, menjaga, dan melestarikan kekayaan budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Dinas Pangan Kabupaten Alor bersama Perumbulok dan Kompi 4 Batalion A Satbrimob Polda NTT menggelar gerakan pangan murah di Desa Alor Kecil.
2: Dinas Pangan Kabupaten Alor bersama Perumbulok dan Kompi 4 Batalion A Satbrimob Polda NTT menggelar gerakan pangan murah di Desa Alor Kecil. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kesempatan bagi warga memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Warga Desa Alor Kecil Maswi Baswa mengatakan masyarakat selama ini sering mendapatkan beras dengan harga yang cukup mahal di pasaran. Menurut Maswi, kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang lebih ringan.
3: Karena selama ini kan mereka beras itu kan agak mahal. Sekitar 10 ya, 14-15. Itu sangat-sangat berharap sekali. Ini juga bisa kalau bisa dilakukan. Pokoknya lah, selamanya lah.
2: Pimpinan Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan gerakan pangan murah merupakan upaya bersama untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau serta menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor Stefani Libu melaporkan.
1: Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor gelar lomba pemandu museum 31 pelajar asah kemampuan sekaligus kenalkan sejarah dan budaya daerah.
4: Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor menggelar lomba pemandu museum tingkat SMA, MA, dan SMK sederajat tahun 2026 di Museum Seribu Moko, Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, 13 hingga 14 Agustus 2026. Sebanyak 31 peserta dari berbagai sekolah sekabupaten Alor mengikuti lomba pemandu museum. Dalam perlombaan, peserta menunjukkan kemampuan memandu sekaligus menyampaikan informasi mengenai sejarah, budaya, dan koleksi yang tersimpan di museum daerah Alor. Sebelum tampil dalam perlombaan, peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan melalui workshop selama 2 hari, yakni 11 hingga 12 Agustus 2026. Materi yang diberikan mencakup pengenalan museum serta dasar-dasar menjadi pemandu museum. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, Sophia Beniloro, mengatakan, lomba pemandu museum menjadi salah satu upaya untuk mendorong generasi muda mengenal dan mencintai sejarah serta budaya Alor melalui museum.
5: Kita ingin untuk memberikan motivasi, spirit, ya sebagai pemicu, pemantik untuk anak-anak muda untuk mencintai budaya, yaitu melalui museum. Yang kedua, yaitu kita berharap mereka menjadi native speaker ketika kembali ke sekolah masing-masing, bercerita tentang benda-benda koleksi ada di museum, bahwa betapa kayanya Alor. Sebenarnya representasi Alor itu ada di museum. Ketika orang mempelajari tentang budaya Alor, datang di museum, semua ada di situ.
4: Sopnya menambahkan, peserta diharapkan tidak berhenti pada kemampuan mengikuti perlombaan, tetapi harus mengembangkan pengetahuan tentang museum dan kebudayaan. Pengetahuan tersebut selanjutnya dapat dibagikan kepada teman-teman di sekolah maupun masyarakat. Melalui kegiatan ini, Dinas Kebudayaan berharap lahir generasi muda yang mampu menjadi pemandu sekaligus ikut memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Alor kepada pengunjung museum. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Polres Alor menggelar apel kesiapan Karhutla 2026 bersama pemerintah daerah dan Forkopimda untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
2: Kepolisian Resor Alor menggelar apel kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Polri, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda Kabupaten Alor. Kapolres Alor AKBP Nur Azari mengatakan apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan Kapolsek, Camat, dan Ramil, Babinkamtibmas, Babinsa, Lurah, dan Kepala Desa untuk menghimbau masyarakat.

0: masyarakat agar tidak membakar lahan saat membuka kebun. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarang, terutama di pinggir jalan atau kawasan yang memiliki vegetasi kering karena dapat memicu kebakaran.
1: Nah, kita melaksanakan apel kesiapan menghadapi Karhutlah tahun 2026. Ya, ini kita laksanakan ya, untuk kita kesiapan personil ya, dalam mendeteksi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Kemudian ya, kita juga akan menyiapkan peralatan yang akan digunakan apabila terjadi kebakaran hutan. Selanjutnya kita juga akan menghimbau melalui Kaposek, Camat, kemudian Danramil, Babinkamtibmas, Babinsa, seluruh lurah-lurah, kepala desa, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan ya. Mereka yang biasa membuka lahan untuk tanam dibakar, ini kita himbau ya agar mereka tidak melakukan lagi. Kemudian masyarakat yang lewat juga itu sering membuang puntung rokok sembarangan di pinggir jalan, ya, akhirnya itu terjadi kebakaran di daerah-daerah yang sepi yang rawan kebakaran.
0: Kapolres berharap seluruh masyarakat bersama pemerintah dan unsur terkait dapat meningkatkan kepedulian dalam menjaga hutan serta lahan sehingga potensi kebakaran dapat dicegah secara dini. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan gelombang panas yang melanda Prancis dalam beberapa bulan terakhir diperkirakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga miliaran rupiah. Menteri Lingkungan Prancis Monique Barbout mengatakan bahwa kerugian tersebut mencakup biaya langsung dan tidak langsung akibat cuaca ekstrim. Barbout menyampaikan perkiraan itu pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengutip data dari Badan Statistik Nasional Prancis INSEE. Menurut Barbout, periode gelombang panas di Prancis masih belum berakhir sehingga potensi kerugian ekonomi dapat terus bertambah. Gelombang panas tahun ini berlangsung lebih lama dan memiliki intensitas yang lebih tinggi, sehingga kondisi tersebut juga memicu kebakaran hutan yang lebih luas serta memberikan dampak yang besar terhadap sektor pertanian. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bendera merah putih sepanjang 81 meter membentang di perbatasan RI/RDTL. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili Timor Leste melaksanakan pesta rakyat meriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Saya Fendi Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

0: Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Adamo, selamat berhari Minggu untuk kita semuanya dan selamat menikmati segala kegiatan aktivitas Anda hari ini. Dan untuk pendengar, rangkaian informasi terupdate teraktual kami hadirkan untuk Anda. Pendengar mental bertarung dan semangat belajar sepanjang hayat yang dibangun SMP Negeri Umanen Kabupaten Belu berkomitmen kuat dalam mencetak generasi yang berprestasi. Keberhasilan meraih berbagai juara di tingkat kabupaten hingga ajang luar daerah membuktikan kerja keras guru dan siswa. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah Rafael Seran SPD pada kegiatan talk show Back to School RRI Atambua pada Sekolah SMP Negeri Umanen Kabupaten Belu Jumat 14 Agustus 2026 bertema Seni dan Budaya Cara Keren Mencintai Indonesia. Dengan moto sekolah menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat, Pak Rafael mengartikan bahwa belajar tidak pernah berhenti, sehingga anak-anak dididik, dibina memiliki mental bertarung, baik pendidikan sosial kewarganegaraan maupun pendidikan budaya sekolah. Menurutnya identitas jati diri itu penting bagi kita di era gempuran modernisasi, sehingga kita perlu cintai, kita perlu sayangi, kita perlu lestarikan karena itu adalah benteng kita.
0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan maraknya isu-isu stunting di Indonesia, aku jadi takut anakku juga akan lambat tumbuh kembangnya. Apalagi sekarang ini bahan mentah makanan juga pada naik harganya.
1: Tenang aja kali kakak, jangan banyak pikiran. Kasihan tuh dedek bayinya. Kalau kakak banyak pikiran malah akan berpengaruh juga. Lagian banyak kok makanan yang murah tapi kaya protein dan gizi lainnya.
0: Wah, emang makanan apa sih?
1: Ya, telat masa gak tahu.

Waktunya Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana. Hal-hal yang perlu Anda lakukan jika terjebak di reruntuhan saat atau sesudah gempa adalah: jangan menyalakan api, jangan bergerak atau mencoba menghilangkan debu, tutup mulut dan hidung dengan sapu tangan atau baju, ketuk-ketuk pipa atau dinding sehingga bisa diketahui tim penyelamat. Jika bisa bersiul, bisa dilakukan. Berteriak adalah upaya terakhir, karena ini bisa membuatmu kemasukan debu reruntuhan dalam jumlah banyak, dan ini berbahaya. Ikuti perkembangan informasi gempa dari sumber kredibel seperti BMKG. Kita bisa monitor dari akun media sosialnya kalau ponselmu masih punya daya baterai. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kentongan.
1: Tips menghadapi gempa, khususnya bagi Anda yang berada di gedung bertingkat. Jika berada di lantai 1 atau 2, segeralah lari keluar ruangan dan menuju titik kumpul. Jangan lari melalui lift. Saat berada di lantai 3 ke atas, sebaiknya tetap berada di ruangan. Jauhi benda-benda yang mudah roboh. Jauhi kaca dan jendela. Sembunyi di kolong meja atau kursi yang kuat. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Setelah gempa mereda, segera keluar ruangan melalui tangga darurat. Jangan pakai lift. Keluar dengan teratur, tidak dorong-dorongan di tangga darurat dan ikuti arahan koordinatornya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atomo, informasi-informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, sebanyak 30 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Belu tahun 2026 resmi dikukuhkan setelah menjalani pembinaan dan juga pelatihan secara intensif sejak akhir Juli 2026. Pengukuhan berlangsung di gedung BT Loleno Katambua dan dipimpin Wakil Bupati Belu Vicente Ornai Gonsalves selaku Inspektur Upacara Pengukuhan Anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Belu tahun 2026. Proses pengukuhan diawali dengan pengucapan ikrar oleh anggota Paskibraka. Selanjutnya dilakukan prosesi pengukuhan yang ditandai dengan mencium bendera merah putih serta penyematan sabuk secara simbolis oleh Wakil Bupati Belu. Usai prosesi tersebut, Wakil Bupati Belu Vicente Ornai Gonsalves menyampaikan apresiasi kepada 30 putra putri terbaik Kabupaten Belu yang telah terpilih menjadi anggota Paskibraka. Menurutnya, para anggota Paskibraka telah menjalani proses latihan dan pembinaan untuk mempersiapkan diri mengembangkan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Itu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Sesaat lagi kami akan hadirkan seretan lagu-lagu rohani Katolik, dan kita akan nantikan siaran langsung misa untuk dirayakan, dinikmati bagi Anda semuanya, yaitu kita akan siarkan siaran langsung misa dari Gereja Katedral Kota Atambua, dan kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

sering dipengaruhi oleh kekurangan gizi, terutama zat besi. Kekurangan ini dapat menyebabkan anemia yang mengganggu energi, konsentrasi, dan pertumbuhan tubuh. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD yang mengandung zat besi. Manfaat dari tablet tambah darah yaitu 1. Mencegah anemia dan memperbaiki kadar hemoglobin. 2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal. 3. Meningkatkan energi dan konsentrasi belajar. 4. Menjaga kesehatan kehamilan di masa depan. Pemberian tablet tambah darah biasanya dilakukan melalui program kesehatan di sekolah atau puskesmas. Selain itu, remaja putri juga disarankan mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti

tidak merendahkan diri, memohonkan rahmat dan belas kasih Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya